0: Pohon Pro 2 ada kabar terbaru dari kawasan Gunung Bromo nih. Meskipun api karhutla sudah berhasil dikendalikan, petugas masih terus melakukan pendinginan dan penyisiran di area yang sebelumnya terbakar. Dari Kementerian Kehutanan atau Kemenhut, ini masih melakukan proses yang disebut mopping up. Tujuannya ini untuk memastikan nggak ada lagi bara api yang masih tersisa dan berpotensi memicu kebakaran lagi. Operasi ini sudah berjalan hampir 2 minggu, Teman Pro 2. Dari petugas gabungan dari Manggala Agni, Balai Besar TNBTS, TNI, Polri, BPBD, relawan, sampai masyarakat, ini masih melakukan pemantauan dan pembasahan di sejumlah titik. Kenapa sih harus waspada, Teman Pro 2? Karena area yang terbakar ini terdiri dari berbagai jenis vegetasi, mulai dari savana, cemara gunung, pakis, semak belukar, sampai serasah atau tumpukan material organik yang cukup tebal. Nah, bara ini masih bisa aja, masih bertahan di dalam material ini, meskipun api dan asap udah nggak kelihatan. Jadi dari petugas ini juga mewaspadai adanya pusaran angin lokal atau dust devil yang bisa mengangkat material ringan dan berpotensi membawa bara ke daerah lain. Maka dari itu, Teman Pro 2, pencegahan dan deteksi dini ini harus terus diperkuat terutama selama musim kemarau. Dari Kemenhut ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, soalnya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan ini biasanya jadi pihak yang paling dekat dan bisa jadi yang paling pertama mengetahui kalau ada gangguan atau titik api, Teman Pro 2. Jadi kamu untuk saat ini ya, petugas ini masih fokus untuk memastikan seluruh area bekas kebakaran di Bromo ini benar-benar aman dan gak ada bara yang kembali menyala. Harapannya kolaborasi antara petugas, masyarakat, relawan, dan berbagai pihak ini bisa terus diperkuat supaya kejadian karhutla ini gak meluas dan kawasan Bromo ini bisa tetap aman untuk kita bersama, Teman Pro 2.
1: Pro 2 Events.

Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya. Jadi deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik
6: Produa FM.
5: Teman

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Produa.
1: Teman Produa, buat kamu yang lagi mulai untuk hidup sehat tapi masih mager olahraga ya, ini tenang, ternyata gak harus olahraga berat loh. Jalan kaki ini bisa jadi salah satu pilihan kamu, teman Produa. Nah, di pagi hari ini Ara masih nemenin kamu ya sampai nanti jam 10 pagi. Dan sebelum itu aku mau kasih kamu ada beberapa informasi yang dari datangnya dari dunia olahraga ini, teman Produa ya. Selama ini kita sering dengar rekomendasi olahraga sekitar 150 menit per minggu, tapi ternyata ada durasi jalan kaki tertentu yang bisa bantu tubuh kamu untuk membakar lebih banyak lemak nih, tuan Produa. Kuncinya ini gak cuma soal berapa lama kita jalan, tapi juga seberapa konsisten dan seberapa aktif kita melakukannya. Jadi kalau kamu belum kuat jogging atau olahraga berat gitu ya, ini bisa mulai dari jalan kaki secara rutin, misalnya sehari 30 menit aja, dengan tempo jalan yang cukup cepat sampai badan ini kerasa udah lumayan aktif gitu. Tapi ingat, teman Produa, jalan kaki ini gak bisa secara khusus membakar lemak hanya di bagian perut ya. Karena pembakaran lemak ini terjadi secara keseluruhan. Dan hasilnya ini juga dipengaruhi sama pola makan, pola tidur, dan juga aktivitas kamu sehari-hari. Intinya gak perlu nunggu waktu berjam-jam, teman Produa, buat mulai olahraga. Kamu bisa mulai jalan kaki rutin dan konsisten, karena yang penting bukan olahraga yang berat, tapi olahraga yang bisa kita lakukan terus-menerus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2, di pagi hari ini kamu masih bergabung ya dengan Ara di Spada, di mana di jam 8 ini kita akan terhubung dengan rekan-rekan dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Sudah terhubung by WhatsApp call teman Pro 2, ada Ibu Linda yang bakal mengupdate untuk perkiraan cuaca di Kota Malang dan sekitarnya di hari ini. Selamat pagi Ibu Linda.
1: Selamat pagi Mbak Ara.
0: Assalamualaikum, gimana kabarnya Ibu?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini mungkin boleh langsung aja nih Bu, untuk perkiraan cuaca di Kota Malang dan sekitarnya seperti apa di hari ini?
1: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat, bahagia, dan selalu bergembira menjalani aktivitas hari ini. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan di sebagian kecil Kabupaten Malang. Wilayahnya yaitu Singosari dan Lawang. Hari ini diprediksi suhu udaranya juga di Kota Batu 14-25 derajat Celcius, kemudian Kota Malang 19-31 derajat, dan untuk Kabupaten Malang lebih panas ya, jadi sekitar 20-32 derajat Celcius. Gitu Mbak Ara.
0: Oke, baik. Ini kalau dilihat memang belakangan ini cuaca sudah mulai berawan ya Bu Linda ya?
1: Iya. Ya,
0: apakah ada potensi untuk turun hujan dalam waktu dekat nih Bu?
1: Kalau yang hari ini tadi ada di Singosari sama Lawang ya Mbak, potensi hujan ringannya. Namun tetap diupdate aja karena kemarin kan peringatan hariannya kan nihil. Kemudian nanti ada lagi update per jamnya, itu ada apa namanya potensi hujannya seperti kemarin. Jadi tetap update informasinya secara berkala gitu Mbak. Karena kita tahu sendiri bahwa kita hidup di wilayah tropis yang dimana cuacanya itu sangat dinamis, cepat berubah begitu.
0: Oke, baik. Kalau dari teman Pro 2 ada yang mau update terkait cuaca dengan informasi dari BMKG, bisa mengikuti kemana nih Bu?
1: Iya, untuk masyarakat yang mau memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dapat melalui aplikasi aplikasinya Info BMKG. Kalau web resmi atau sosial media tentang cuaca itu bisa diupdate di @info_bmkg_juanda. Dan untuk perkiraan dasarian, bulanan maupun musiman ataupun suhu minimum itu bisa diupdate di @bmkg.iklimjatim gitu. Oh ya Mbak, untuk tinggi gelombang di selatan Jawa Timur yang perlu diwaspadai sekarang ini mencapai 2,5-4 meter, yaitu kategorinya tinggi Mbak. Jadi untuk yang berada di selatan agar lebih berhati-hati gitu.
0: Oke, baik Ibu. Ini juga soalnya kemarin berapa hari yang lalu sempat ada video yang beredar ya Bu ya di sosmed tuh, yang pantai di daerah Gunung Kidul ya. Itu kan juga tinggi gitu ya. Berarti memang untuk saat ini kondisi ombaknya juga lagi tinggi ya Bu ya.
1: Iya betul, ombaknya lagi tinggi begitu Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin ini terakhir nih Bu, untuk yang punya agenda outdoor di hari ini, kalau misalkan langitnya sudah mendung, apakah masih aman nih berangkat tanpa payung Bu?
1: Kayak kemarin di mana Kepuh ya, Kepuh apa Blimbing itu sampai hujan deras, mungkin sebentar saja. Tapi kalau sebentar itu dia beradanya di daerah situ ya cukup bisa basah ya Mbak.
0: Betul.
1: Kalau di Karangploso sendiri sih kemarin cuma gerimis aja.
0: Betul, kebagiannya gerimis aja ya Bu ya kemarin soalnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi ya kalau bisa sih karena sudah terlihat ada berawannya, jadi kalau bisa disiap-siagain dulu lah apa yang harus dibawa begitu Mbak.
0: Oke, baik, better tetap siap sedia ya Bu ya ini ya, karena sudah mulai berawan. Baik, terima kasih banyak Bu Linda untuk perkiraan cuaca di hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Baik, teman produk, seperti itu ya, karena memang sekarang ini Kota Malang lagi apa ya namanya, nggak begitu tentu ya, kadang masih aman paginya, tiba-tiba cuacanya berubah cukup cepat, di siang hari udah mulai berawan gitu ya. Jadi buat kamu yang ada agenda untuk berkegiatan di luar ruangan, outdoor gitu ya, better seperti kata Bu Linda, disiapkan kembali gitu ya Tuan Pro 2 untuk payung atau jas hujannya. Baik, itu tadi informasi terkait perakiran cuaca bersama dengan Bu Linda. Ini adalah forecaster dari Stasiun Klimatologi BMKG Malang yang nanti masih akan hadir. Teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Suruh gue anywhere, keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: seperti ibu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

melihat berbagai pesta rakyat kemerdekaan kemarin ya teman Pro 2 ya. Ini kita jadi sadar kalau memang di Indonesia itu banyak banget jenis-jenis kain gitu. Karena memang kalau kita lihat dari tamu-tamu undangan gitu, yaitu ada yang berkain ini, ada yang berkain ini, which is kalau sekarang itu bahasanya adalah wastra teman Pro 2. Nah, tapi nggak semua kain di Indonesia itu batik gitu loh. Jadi kamu harus tahu teman Pro 2 dengan berbagai wastra khas Indonesia teman Pro 2 ya. Yang pertama ini jelas ya adalah batik teman Pro 2. Dimana batik ini adalah jenis kain yang dibuat dengan teknik perintang warna menggunakan malam atau lilin. Kemudian ada juga kain songket. Nah, ini adalah kain tenun yang menggunakan benang tambahan termasuk benang emas atau perak untuk membentuk motif dekoratif, di mana bukan nama motif tapi adalah tradisi kainnya teman Pro 2. Jadi bukan motif songket gitu ya. Terus selanjutnya ada kain ulos. Ini adalah kain tenun yang erat dengan masyarakat Batak dan ini punya fungsi dan juga makna dalam kehidupan adat teman Pro 2. Selain itu ada kain endek. Ini adalah kain tenun khas Bali, umumnya dibuat dengan teknik tenun ikat. Ada juga kain tapis. Ini adalah kain tradisional Lampung, di mana cirinya nih sangat mudah dikenali adalah penggunaan hiasan atau sulaman termasuk benang emas dengan motif-motif khas Lampung teman Pro 2. Jadi memang banyak banget ya wastra khas Indonesia, nggak cuma batik, ada berbagai macam lain wastra lainnya gitu teman Pro 2 ya. Anyway, di hari ini nanti aku masih akan hadir Ara sampai jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune di sini karena ada berbagai informasi lainnya juga untuk kamu.

atau Kakamo. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: Aduh, rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktu sudah menunjukkan jam 9:50 teman Pro 2, which is ini artinya saatnya Ara untuk pamit dari ruang dengar kamu. Thank you buat yang udah nemenin di pagi hari ini, dan semoga hari kamu tetap berjalan dengan menyenangkan teman Pro 2 ya. Nanti di jam 10 akan ada Dila yang melanjutkan aku di pagi hari ini, so keep stay tune karena dia juga pasti bakal hadirkan lagu-lagu pilihan untuk nemenin kamu di hari ini.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami sajikan berbagai informasi dalam Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Indra Sutanto meninjau langsung kawasan Gunung Bromo yang masih ditutup pasca kebakaran. Kunjungan dilakukan guna melihat kondisi faktual sekaligus menyoroti dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia menyebut penutupan kawasan wisata ini sangat berdampak pada mata pencaharian, di mana ia berharap penanganan kebakaran bisa segera tuntas agar roda perekonomian masyarakat bisa kembali berputar. Selain mengapresiasi kerja keras para relawan, Indra juga memberikan peringatan tegas bagi para wisatawan, di mana para pengunjung diminta untuk lebih bertanggung jawab dan tidak membuang puntung rokok sembarangan di area konservasi. Meskipun kondisi berangsur aman, kawasan Kaledra Bromo belum bisa dibuka kembali untuk umum, di mana keputusan pembukaan kawasan wisata nantinya akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Kehutanan setelah proses evaluasi selesai. Kita balik ke informasi terakhir, teman Pro 2, seluruh murid, orang tua, dan guru SLB Negeri Kota Batu menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kegiatan yang berlangsung khidmat diikuti oleh seluruh peserta dengan penuh semangat. Meskipun memiliki keterbatasan, para siswa tetap terlihat sangat antusias mengikuti jalannya upacara, di mana mereka mampu mengikuti setiap tahapan kegiatan secara tertib, mulai dari awal hingga seluruh rangkaian acara berakhir. Rangkaian acara meliputi pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks proklamasi, ikrar pelajar, hingga menyanyikan lagu kemerdekaan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian amanat langsung dari Kepala SLB Negeri Kota Batu, Siti Muawanah, di mana ia menegaskan sekolahnya memang selalu aktif berpartisipasi dalam setiap perayaan momentum besar nasional. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Dila ya di Pro 2 At Least kali ini. Dan seperti biasa, aku mau ajakin kamu yang mau request lagu atau kirim-kirim salam gitu ya, bisa banget langsung aja ke WA Pro 2 di nomor 081-555-600-879. Atau kamu juga bisa langsung aja isi mau dengerin lagu apa di question box yang udah aku upload ya di @pro2mlg. Aku tunggu requestan kamu sampai sebelum jam 12 siang nanti, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.

Kita memperdua sebuah lagu dari Bernadia featuring JKT48 ya. Percik kecil baru aja nih Dila puterin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini teman Produa. Dan aku mau bacain beberapa request yang udah masuk ya di Instagram @produamlg. Yang pertama ada dari Kak Nabella 7, request lagu Mesahira di ujung minggu. Terus ada juga Kak Dray Soy 90 ya, request lagunya Samuel Cipta yang jaga terasa. Thank you, sama-sama Kak Dray Soy ya. Terus ada lagi nih teman Produa dari Kak Parisah _ Naura 08, request lagunya Cegil by Nabilah Takia. Oke deh, abis ini aku puterin ya teman Produa. Buat kamu yang mau requestan juga masih bisa banget, aku tungguin requestan kamu sampai sebelum jam 12 siang nanti.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Kita mau berdua sebuah lagu requestan dari Kak Farisa Naura ya, Cegil by Nabila Taqi ya. Baru aja diputerin spesial buat Kak Farisa yang lagi tune in di siang hari ini. Nah, dari Nabila Taqi ya, kita bergeser ke sebuah grup band teman pro 2 asal Australia yang kabarnya bakal manggung di Jakarta tahun ini, yaitu 5 Seconds of Summer, yang kembali nih membuktikan fleksibilitas mereka gitu ya, dengan merilis Evolve Club Sauce Volume 1, sebuah hasil reworking dari lagu Evolve yang diambil dari album ke-6 mereka, yaitu Everyone's a Star, teman pro 2. Dimana proyeknya juga dirancang ya untuk bisa membawa nuansa musik dansa yang lebih euforik dan juga segar, sekaligus memperkenalkan sisi lain dari band asal Sydney tersebut yang gemar bereksperimen di lintas genre, teman pro 2. Dimana ide ini juga lahir ya langsung dari kesuksesan penampilan panggung mereka di ajang Lollapalooza, dimana Luke Hemming, Michael Clifford, Callum Hood, dan juga Aston Irwin ini sempat membawakan aransemen baru di hadapan sekitar 100.000 penonton, teman pro 2. Dan ada sambutan meriah ya dari para penggemar yang turut dipicu oleh after show viral di The Salt Shield Chicago. Akhirnya mereka mewujudkan konsep Club Sauce ini jadi sebuah rilisan permanen, alih-alih cuma sekedar dibuat remix sekali jalan aja, teman pro 2. Dan buat kamu yang suka Five Sauce, yang udah ngikutin dari lama gitu ya, teman pro 2, ini Five Sauce juga dipastikan akan kembali ke Jakarta untuk menggelar konser Everyone's a Star World Tour ya, selama 2 hari di tanggal 14 November dan nanti di 6 Desember 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia Arena, teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau nonton, kayaknya masih ada ya yang di bulan Desember tiketnya, tapi yang di bulan November udah sold out semua. Jadi buat kamu yang mau nonton akhir tahun nanti, bisa dicari-cari infonya mulai sekarang, teman pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu, kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

0: And I'll write your name.
1: Ya, selamat siang teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRD Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di Pro 2 At Least kali ini, teman Pro 2. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang punya hobi nyanyi gitu ya, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikuti Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya juga gratis dan juga terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka ya sampai nanti tanggal 30 Agustus, di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya kamu bisa langsung aja cek di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga bisa follow Instagram kita di @rrimlg, @bintangradio.id, dan untuk TikToknya bisa di follow di @rrimalang dan @bintangradio.id, teman Pro 2. Untuk YouTube ya, kamu juga bisa subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi kamu langsung aja buktikan kemampuan kamu, teman Pro 2, buat bisa tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk daftarnya bisa secara online dan juga offline ya. Dan kalau kamu mau offline, bisa langsung aja datang ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi WhatsApp Humas di 081-341-674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Ya, teman berdua, sebuah lagu dari The Script ya, The Man Who Can Be Moved, baru aja dilaputerin spesial buat kamu di siang hari ini, teman berdua. Dan ngomongin tentang The Script ya, ini kabarnya mereka baru resmi merilis album terbarunya bertajuk The User's Guide to Being Human, di mana album ini hadir ya sebagai sebuah proyek penuh cerita tentang arti gimana jadi manusia di tengah perkembangan teknologi, teman berdua. Nah, menariknya lagi nih, album ini juga tur diperkenalkan ya melalui format mikrodrama, sebuah format drama yang berdurasi singkat yang berkembang pesat di media sosial, di mana kisahnya ini berpusat pada seorang pemilik pub ya asal Irlandia yang berada dalam situasi sulit ketika harus mempertimbangkan pemecatan staf demi mempertahankan bisnisnya, teman berdua. Sementara ada badai besar juga mengancam komunitas tempat mereka tinggal, di mana di teaternya ya The User Guide to Being Human jadi salah satu pernyataan juga dalam album ini. Gimana lagunya juga turut mempertanyakan apa yang terjadi ketika kemajuan teknologi, adanya robot hingga mobil terbang ini membuat manusia merasa kehilangan tujuan dan juga perannya, teman berdua. Nah, untuk merayakan perilisan albumnya, The Script juga akan bawakan materi terbaru mereka ya ke panggung lewat Main in the Area Tour 2026-2027. Setelah menyambangi Manila dan juga Singapura, band asal Irlandia juga akan kembali ke Jakarta ya di tanggal 3 April 2027. Di mana konser ini juga jadi kesempatan bagi para penggemarnya nih, mungkin kamu juga mengikutinya gitu ya, sama berdua, untuk bisa mendengarkan secara langsung gimana lagu The User Guide to Being Human ini, teman berdua. Oke deh, teman berdua, jangan kemana-mana, nanti Jidila juga bakal bacakan lagi ya beberapa requestan yang masuk di Pro 2 at least kali ini. Jadi buat kamu yang belum request, bisa langsung aja request di WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879, atau bisa langsung aja isi question box di @pro2mlg.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gita Mapodo, selamat siang buat kamu yang baru aja bergabung di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Atlas kali ini. Dan aku juga mau bacain lagi nih requestan yang udah masuk di Instagram @pro2mlg. Ada dari berbinar underscore FM. Mau request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor dong kakak Maacil. Sama-sama ya berbinar fansnya Sabrina Leonor teman Pro 2. Kemudian next di WhatsApp udah ada Kak Lara yang mau request lagu Utopia, Rasa Ini Indah. Aku masukin dulu ya Kak Lara, abis ini aku puterin juga. Terus next yang terakhir ada dari Kak Firly. Halo Kak, selamat siang, saya Firly. Izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kak, terima kasih. Salamnya buat kakak, kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya ya kakak. Terima kasih ya Kak Firly atas semangat yang diberikan. Abis ini aku juga bakal puterin langsung lagu yang requestan dari Berbinar dulu ya teman-teman. Jadi enjoy Sabrina Leonor dengan Selesai.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: siang teman-teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Muda Kreatif kali ini. Dan seperti biasa, kalau ada Muda Kreatif nggak bakal sendirian aja, karena di studio udah hadir gitu ya, ada Kak Ihda. Ini merupakan seorang owner dari Tutri Craft gitu ya. Langsung aja kita sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Ihda.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya Kak Ihda di hari ini? Hari Selasa ya, tapi iya, rasanya kayak Senin karena habis libur panjang.
1: Oh, bener, long weekend ya katanya. Alhamdulillah baik. Dengan yang cuaca panas ini ya hari
0: betul
1: ini.
0: Betul. Kelihatan agak ada keringet-keringet ya.
1: Terik banget.
0: Betul. Kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget.
1: Benar.
0: Ya. Dan teman produa Kak Ihda ini merupakan owner dari Tutri Craft gitu ya. Mungkin
1: bener.
0: Sebelum kita mengawali obrolan kita lebih lanjut, boleh dijelasin dulu nih ke teman produa sebenarnya Tutri Craft itu apa sih Kak Ihda?
1: Oke, jadi Tutri Craft itu bisa dibilang kayak apa ya, lebih ke personal branding ya. Jadi kayak brand, sebuah brand yang dulunya tuh awalnya tuh aku pengennya bikin kerajinan makram. Tapi seiring berjalannya waktu aku jadi kayak pengen, duh pengen nyoba kerajinan-kerajinan lain kayak gitu. Okay. Jadi akhirnya cobalah kerajinan-kerajinan lain. Jadi kayak ada makram, crochet, terus ada panside. Jadi akhirnya difokuskan ke akun yang emang buat sharing berbagai macam kerajinan aja nih kayak gitu, kalau di Instagram ya. Okay. Jadi kayak gitu sih ya. Jadi jadi lebih banyak share buat workshop-workshop juga kan, jadi bisa ngajarin teman-teman di sekitaran Malang buat kenal nih kerajinan-kerajinan apa aja yang ada di Tutri Craft, seperti itu sih.
0: Okay. Jadi kalau misalkan di Facebook lagi, awalnya itu kalau aku baca di Instagram kakak ya, itu tuh karena kakak resign dari tempat kerja sebelumnya gitu ya. Akhirnya muncullah si Tutri Craft ini.
1: Bener, jadi waktu pas itu gak salah tahun 2020. Sebenarnya kalau seneng kerajinan itu dari kecil ya.
0: Oh, dari kecil?
1: Dari kecil, jadi dari kecil tuh udah suka kerajinan, jadi suka jahit-menjahit gitu. Jadi akhirnya terus waktu pas lama ngekos di Surabaya, dulu kan kuliah di Surabaya, jadi ngekos tuh, nah pengen apa bikin something lah buat ngehias ruangan kamar gitu ya, buat kamar kos gitu biar nggak sepi-sepi banget. Terus akhirnya sampailah di tahun 2020 tuh kan udah kerja nih, nah pengen resign karena waktu itu kebetulan pandemi juga kan.
0: Betul.
1: jadi bingung nih mau ngapain di rumah. Akhirnya udahlah bikin sesuatu yang emang udah biasa aku buat aja. Jadi yaudah akhirnya kebentuklah, setelah resign itu kebentuklah Tutri Craft, seperti itu.
0: Okay, jadi berawal dari menghias kamar kos sebenarnya.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Bisa menghasilkan bisnis sampai sejauh ini teman-teman. Tapi kalau kakak dulu sebelum kakak resign gitu ya, pasti ada pertimbangan gitu, apalagi pandemi kan, banyak orang di kena layoff juga, tapi kakak memutuskan untuk resign, itu pertimbangannya seperti apa kak?
1: Pertimbangan resignnya maksudnya?
0: Kenapa lebih yakin buat resign, langsung buat
1: diri? Sebenarnya kalau alasan resign itu sebenarnya gini, jadi kan aku emang kerjanya di bagian pariwisata ya, kebetulan restoran, jadi akhirnya kan restoran itu kan banyakan kayak, bukan tutup sih, ya tutup, cuman mereka kayak lebih menyempitkan usahanya gitu ya. Tapi aku bukan kena layoffnya, jadi emang berencana emang pengen resign. Terus karena suami juga bilang, karena mending kayak kerja di rumah aja deh kayak gitu. Oke, akhirnya aku mikir ngapain ya di rumah, kayak biasanya tuh orangnya tuh dengan mobilitas tinggi tuh tiba-tiba di rumah aja tuh kayak ngapain gitu.
0: Agak bingung ya sih tuh kalau diem aja.
1: Diem aja tuh kayak bingung gitu. Nah jadi akhirnya apa ya, biasa ngapain ya, jadi akhirnya mutusin okay, mending bikin sesuatu yang udah biasa buat aja deh kayak gitu.
0: Okay.
1: Awalnya cuman pengen, malah balik lagi pengen ngehias kamar yang udah di rumah baru nih.
0: Betul.
1: Gitu kan, pengen ngehias kamar. Terus akhirnya aku beli bahan-bahannya, beli bahan-bahan makram waktu itu. Terus aku coba bikin, udah jadi. Terus suami bilang kau kayak mending resign aja deh kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh udah buat dulu, baru mutusin buat resign.
0: Okay,
1: kayak gitu.
0: Jadi udah ada gambaran mau ngapain ya after resignnya
1: gitu.
0: Nah kakak inget gak apa kakak pertama kali jual, atau berasa kakak jual sendiri, atau ada yang request mau beli?
1: Sebenarnya waktu itu aku cuma sharing aja di Instagram.
0: Oh, di-share aja di Instagram.
1: Iya, jadi share aja di Instagram. Jadi aku kayak bikin gitu kan. Uh-huh. Terus karena emang teman-teman udah banyak juga yang tahu kalau emang aku suka bikin kerajinan. Jadi aku share aja di Instagram, terus ada yang respon kayak teman, "Loh, dah mending bikin ini aja, bikin tumbler holder." Kan karena kemana-mana orang-orang bawa botol minum. Mm-hmm. Jadi akhirnya mending coba bikin aja tumbler holder, katanya gitu. Okay. Jadi akhirnya aku coba bikin, terus ternyata tuh banyak yang minat aja setelah aku bikin tumbler holder itu, kayak gitu. Jadi banyak yang request kan. Jadi akhirnya, oh lumayan nih kayaknya ya buat diseriusin, kayak gitu.
0: Oke, jadi kakak dari iseng aja diupload, ada yang komen. Mm-mm. Akhirnya diseriusin gitu. Mm-mm, ya
1: bener.
0: Jadi produk pertama yang dijual adalah cup holder kah?
1: Iya, tumbler holder.
0: Tumbler holder,
1: iya,
0: ya.
1: Jadi kayak tas.
0: Yang buat diselempangin gitu.
1: Iya benar.
0: Oh.
1: Aku bikin itu pertama kali dan tuh banyak banget yang request dan mm-hmm. akhirnya okay, aku jual deh gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu proses pembuatan sebuah tumbler holder itu berapa lama, Kak?
1: Itu cepet sih kalau dulu. Sebenarnya kan awal-awal ya, tapi entah kenapa rasanya tangan tuh cepet banget gitu ya, kayak cepet memahami ya. Mungkin kan memang dari dulu tuh
0: betul,
1: kayak
0: udah kebiasaan ya.
1: Jadi udah kebiasaan, udah terlatih. Mm-hmm. Jadi akhirnya kayak cepet, biasanya kayak cuman 1-2 jam dulu sih kayaknya bikinnya.
0: Oke, okay. Secepat itu?
1: Secepat itu.
0: Oke, okay. Tapi kalau dulu emang kakak dari kecil kan suka kerajinan. Mm-hmm. Apakah emang udah spesifik kerajinannya tuh kayak menganyam, membuat gitu-gitu, Kak?
1: Iya, dulu tuh lebih ke bikin apa namanya, bikin dulu kan suka main Barbie ya waktu kecil. Yeah. Nah, aku tuh suka bikin baju Barbie btw.
0: Oke, okay. Jadi berawal dari mau bikin Barbie-nya baju,
1: mm-hmm.
0: akhirnya bikin sendiri.
1: Benar.
0: Nah, pasti kan nggak semua anak kecil pasti belum tahu gimana caranya bikin baju kan?
1: Iya, benar.
0: Itu gimana cara belajarnya?
1: Itu aku diajarin sama mamaku.
0: Oke, sama iya. Mama berarti
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, jadi mamaku tuh suka menjahit ya. Dan kebetulan emang ayahku tuh juga dulu waktu kecilnya punya toko jahitan gitu. Okay. Jadi alat-alat jahit. Jadi akhirnya kayak diajarin sama ayah dan mamaku. Hmm. Jadi kayak cara ngejahit baju tuh gimana? Tapi pakai tangan ya, bukan pakai mesin jahit. Uh-huh. Jadi ngejahit baju tuh gimana, terus cara potong-potong yang bagus tuh gimana, potong pola dan
0: betul.
1: Itu. Tapi ya bukan yang buat dewasa ya, buat
0: Barbie
1: ini. Tapi kalau sekarang disuruh bikin lagi, kayak bingung deh.
0: Oke, okay. Jadi dari situ ya awalnya, karena bener. Juga lingkungan juga ternyata relate juga ya sama hal seperti itu. Nah, berarti dari kecil udah diajarin, akhirnya semakin dewasa juga semakin sering juga mungkin ya. Jadi lebih bisa membuat bentuk-bentuk yang lain gitu. Yeah. Nah, biasanya kan dari baju Barbie nih, Kak, terus ke produk lain, bentuk lain, cup holder tadi, itu kan butuh penyesuaian juga ya. Mm-mm. Itu Kakak ulik-ulik sendiri atau ikut workshop? Gitu-gitu.
1: Aku lebih ke ulik sendiri sih. Mm-hmm. Sebenarnya workshopnya tuh banyak banget, cuman aku lebih ke ulik sendiri aja. Jadi apa namanya tuh, cari-cari di mana, di YouTube ya. Di okay. YouTube tuh banyak banget tutorial-tutorial gitu. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. jadi waktu itu kan emang di tahun 2020 tuh makram itu lagi naik daun banget nih. Mm-hmm. Jadi di Indonesia tuh lagi rame banget buat bikin kerajinan-kerajinan makram tersebut. Jadi lebih ke mana namanya tuh, kayak gampang cari bahannya. Kalau dulu tuh makam susah banget cari bahannya. Jujur li itu kayak di Indonesia tuh susah banget.
0: Dan, harus online.
1: Iya, harus online dan nggak banyak toko juga yang jual kayak gitu. Mm-hmm. Dan di Shopee juga kayak ya. Boleh sebut merek nggak?
0: E-commerce.
1: Oh iya, e-commerce. Jadi kalau kayak di e-commerce itu juga nggak boleh. Nggak boleh, nggak bisa.
0: Nggak ada.
1: Iya, nggak ada. Nggak ada namanya ngejual bahan-bahan itu gitu loh.
0: Betul. Karena belum marak-marak banget.
1: Belum marak-marak banget gitu. Jadi akhirnya ternyata pas setelah pandemi itu jadi tambah mudah buat untuk cari bahan-bahan itu kayak gitu. Jadi agak gampang ya ternyata setelah pandemi, terus orang-orang jadi naik apa, jadi tahu makram, terus aku jadi gampang cari bahan yang kayak gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau kakak dari awal lebih mendalamin si makram dulu atau rajut dulu, bedanya apa sih, Kak? Okay. Ya kan sama-sama benang ya.
1: Iya benar. Sebenarnya kalau dari awal tuh aku lebih ke makram sih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makram tuh lebih gampang karena nggak pakai alat ya, kita cuma butuh pakai tangan doang.
0: Uh-uh.
1: Jadi pakai dua tangan, jadi akhirnya lebih duluan nguliknya yang makram. Jadi tuh makram itu lebih jauh aku nguliknya, jadi lebih lama ya daripada crochet. Kalau crochet itu setelah tahun 2022 kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: 2022 awal itu aku baru ngulik-ngulik crochet. Jadi jadi agak lama nih kalau di makram tuh, jadi kayak lebih paham ya, lebih pakem gitu loh, sampai akhirnya tuh sakit sejenis sakit punggung
0: karena keseringan.
1: Iya, jadi keseringan narik iya, benang itu kan pakai dua tangan gitu, kayak kayak orang nge-gym jadi kan.
0: Ini olahraga versi kreatif ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi makram dulu.
1: Iya, makram dulu terus crochet. Nah, crochet itu barengan sama aku ngulik masjidol. Cuman aku, hari ini aku enggak bawa.
0: Sorry,
1: ya contohnya.
0: Mars.
1: Punch ya, punch needle.
0: Oh, punch needle. Hmm. Oke.
1: Okay. Jadi punch needle itu juga dia baru ngetren banget itu di tahun 2023, dan kebetulan banget nih, bukan mau sombong sih. Yeah.
0: Sombong juga enggak apa-apa.
1: Jadi di Jawa Timur itu tuh Tricraft yang membawa ke masyarakat ya, pengenalan gitu. Mengenalkan Pansidul itu seperti apa. Jadi jadi di tahun 2023 itu tuh Tricraft itu full buat workshop buat mengenalkan Pansidul itu seperti apa.
0: Oke, okay. Pansidul itu yang pakai alat tembak-tembak itu bukan?
1: Itu dia versi dewasanya ya, kalau kita bilang ya. Kalau versi yang kecilnya itu dia lebih kayak jarum terus ditusuk-tusuk gitu.
0: Oh, kayak dulu kayak ini ya, kerajinan anak TK nusuk-nusuk ini ya.
1: Beda Bu. Juga. Itu kan kalau itu kan dia
0: bolongin aja.
1: Bolong ini kalau bolongin sama benang. Uh-uh. Benangnya mirip sama pakai, tapi pakai benangnya crochet kayak gitu. Makanya jadi aku nguliknya barengan karena bahannya sama cuman alatnya beda kayak gitu.
0: Beda terus aja ya.
1: Beda terus aja.
0: Oke, okay. Jadi di punch needle ini di tahun berapa, Kak?
1: Punch needle itu 2022.
0: Oke, okay. Jadi barengan sama crochet tadi ya. Oke, okay.
1: Tapi jadi kayak barengan gitu.
0: Tapi dari ketiga ini ada makrame, ada crochet, ada punch needle. Kakak paling yang paling susah dipelajarin yang mana, Kak?
1: Crochet. Karena sampai sekarang aku tetap
0: masih
1: crochet.
0: Tetap belajar.
1: Iya.
0: Susahnya bedanya apa, Kak? Polanya kah?
1: Kalau crochet itu hafalan soalnya.
0: Hafalan.
1: Iya. Jadi hafalan rumus.
0: Oh, ada rumusnya.
1: Iya,
0: rumusnya. Kayak matematika ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau kita crocheter itu bilangnya rumus yang buat tahu-tahu aja nih gitu.
0: Okay. Jadi itu lebih susah.
1: Lebih susah
0: daripada jadi, yang lain.
1: Karena kan kalau bikin crochet itu kalau misalnya rajutan ya, kita bilang rajutan ya. Kalau di Malang ini bilangnya aku dengernya bentel. Nah, bentel ini dia lebih ke apa ya? Lebih kita mau bikin misalnya nih bikin pouch sama bikin topi gitu. Beda banget nih rumusnya, beda banget cara buatnya kayak gimana, awal mulanya kayak gimana, itu beda. Jadi aku lebih banyak kayak nguliknya tuh di crochet karena emang sesusah itu
0: dan rumusnya banyak juga.
1: Banyak, beda-beda nih.
0: Beda bentuk, beda rumus juga.
1: Bener.
0: Wow.
1: Jadi emang agak sulit ya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Agak perlu effort ya buat bisa menghasilkan.
1: Benar.
0: Berarti untuk prosesnya juga lebih lama crochet juga ya?
1: Lebih lama crochet karena emang lebih lama ya, lebih lama dan apa ya, kudu telaten lah kayak gitu. Kalau di makrame atau di pansidel, kalau pansidel itu kan kita cuma butuh, kita bisa modal gambar doang.
0: Oke.
1: Okay. Modal gambar
0: sketsa
1: terus
0: aja,
1: ya sketsa terus udah kita tinggal ngikutin sketsanya aja kayak gitu. Kalau makrame kan dia tuh bukan hafalan sih, kayak lebih kalau misalnya kita udah hafal ya tekniknya ya udah kita tinggal ngulang-ulang itu aja. Dia cukup diulangi bolak-balik kayak
0: pengaplikasinya,
1: gitu.
0: Pengaplikasikannya sama. Dalam bentuk apapun juga sama.
1: Sama.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita mau bikin tas ya. Kalau makrame itu bikin tas ya udah tinggal bikin kotak doang. Ya udah tinggal dilekuk-lekukin aja kayak gitu. Nah, itu bedanya di makrame ya. Tapi kalau misalnya di crochet kan kita emang harus dari awal tuh harus udah tahu nih, oh aku mau bikin topi nih. Berarti awalnya harus kayak gini. Kayak gitu. Buat bikin bentuk jadi kayak apa kepala kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Biar ada bentuknya itu juga beda
1: lagi.
0: Wow, luar biasa teman pro 2. Agak sedikit membingungkan juga sebenarnya ya. Jadi perlu emang perlu diulang-ulang juga biar hafal rumusnya. Oke deh, kalau gitu kita break dulu mungkin ya. Abis ini kita masih mau ngobrol lagi sama Kak Ida tentang gimana awalnya atau gimana keseruannya, tantangannya selama ini berbisnis teman pro 2. Tapi sebelum itu, let's love dulu kita ke single satu ini, ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya teman-teman, balik lagi barengan sama Dila dan juga Kak Ihda ya di Muda Kreatif kali ini. Dan aku juga masih ngobrolin tentang bisnis Kak Ihda, yaitu Tutri Craft gitu ya, yeah. Kak Ihda. Ngomongin tentang Tutri Craft ini, apakah ada makna atau filosofi di balik namanya Kak? Karena itu unik banget ya, Tutri Craft
1: gitu. Oke, okay. Aduh aku jadi agak malu nih kalau bahas soal nama. Karena sebenarnya Tutri Craft itu terdiri dari angka 2, 3.
0: Oh,
1: tapi dalam bahasa Inggris.
0: Oke, okay. Yeah. Tapi di Indonesia kan.
1: Iya, yeah, jadi 2 dan 3. Uh-huh. Gitu. Jadi itu sebenarnya tanggal jadian aku sama suami aku.
0: Oke, okay. Jadi itu ya sejarahnya. Akhirnya dari tanggal itu dibuat jadi nama bisnis usaha, yeah. Kak, gitu ya.
1: Usaha bersama. Kita ini 2, 3 itu di usaha bersama ya. Jadi ada juga 2, 3 craft, terus ada 2, 3 studio. Desain.
0: Oke. Okay.

0: Jadi kita kalau di Maps itu bilangnya 2 3D, 2 3 studio design and craft.
1: Oh, jadi ini ada dua ya?
0: Iya.
1: Kalau yang studio design itu berarti punya suaminya kah?
0: Punya suami aku.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Desainer juga.
0: Iya, yeah, desainer. Karena aku juga desainer sebenarnya.
1: Desainer.
0: Desain komunikasi visual.
1: Oh.
0: Dan benar suami ya? Juga sama.
1: Jadi punya kayak agensi sendiri ya? Bisa dibilang kayak gitu ya?
0: Iya, yeah, benar.
1: Oke, okay. Berarti sejauh ini udah ada karyawannya kah?
0: Atau masih karyawan ini tetap kita berdua.
1: Tetap berdua aja ya.
0: Iya, kalau desainnya cukup berdua, tapi kalau di apa namanya di craft ini udah punya sekitar 3 orang kayaknya.
1: Oh, buat ya, bantu ngerjain proyekannya.
0: Iya, benar.
1: Oke, itu Kakak ngambil teman buat bantu kerjaan itu dari mana, Kak? Kakak open recruitment kah atau Kakak lagi workshop tiba-tiba bagus nih, kita ajakin aja gitu atau gimana,
0: Kak? Kalau di apa namanya open hiring itu di 2 orang ya, tapi mm-hmm. kalau yang satunya itu lebih kayak sejenis pungut ya.
1: Anak pungut nih ya. Karyawan pungut ya.
0: Iya, dia tuh karena waktu itu ada kan biasanya di Malang tuh ada kayak kampus yang emang tugasnya tuh cari-cari narasumber ya. Mm-hmm. Nah, waktu itu mereka tuh ada project bikin apa gitu ya, kayak buat apa enggak aku lupa, tapi waktu itu mereka jadinya narasumbernya tuh ke Tutrikraft waktu okay. itu disuruh sama dosennya. Mm-hmm. Nah, akhirnya kenal, terus kata teman-temannya gini loh. Kak, ini dia tuh bisa loh bikin rajutan juga, katanya mm-hmm. gitu. Oh iya, terus abis itu waktu aku habis workshop, gak salah, dia tuh nungguin gitu sama teman-teman yang mm-hmm. lain. Terus aku kayak feeling aja, kayak cocok dia, aku ajak aja dia. Karena dia emang Gen Z banget ya.
1: Okay.
0: Dan terus akhirnya aku ajak, aku tanya ke dia, kamu mau gak kalau misalnya aku nyuruh apa ngajak kamu buat mm-hmm. jadi orang yang bantuin aku ngerajut nih, aku mm-hmm. bilang gitu. Boleh sih Kak, katanya gitu. Dia langsung kayak boleh sih Kak gitu ya. Langsung kayak dia langsung mau. Jadi akhirnya dari situ terus sampai sekarang masih tetap
1: berlanjut ya. After dia lulus kuliah masih. Oke. Jadi udah jadi kartap ya sekarang ya. Seru banget Bel, dari enggak tidak ketersengajaan akhirnya jadi sebuah teman partner kerja gitu
0: partner
1: ya, Kak.
0: Kerja.
1: Tapi sejauh ini Kak, ada enggak sih requestan dari customer yang mungkin unik gitu ya? Agak susah dibikin mungkin.
0: Kalau dulu sih ya, kalau dulu tuh ada yang banyak banget yang unik. Itu dia kayak bikin, aku tuh pernah bikin makram dari tali rami. Tahu tali rami
1: tali rafia?
0: Bukan.
1: Tali rami gimana ya?
0: Kayak tali.
1: Tali pramuka.
0: Goni.
1: Oh.
0: Ya, tali yes. goni. Uh-huh. Jadi tahu karung goni kan yang tau. Coklat-coklat itu. Mm-hmm. Nah, itu kan dia ada talinya tuh. Nah, jadi pakai tali itu buat bikin suatu karya makame. Jadi agak sulit dan menantang ya, karena dia itu berbulu dan gampang sebenarnya kalau terlalu tarik juga dia gampang putus.
1: Oh.
0: Nah, waktu itu ada yang tebel sama ada yang tipis aku pakainya. Jadi yang kalau yang tipis itu agak sulit di situ. Jadi kalau ditarik banget kenceng dia bakal putus.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi agak menantangnya di situ yang unik ya. Kalau yang lainnya sih nggak ada sih.
1: Normal-normal aja ya?
0: Normal-normal aja.
1: Mm-hmm. Tapi kalau kakak ngedapetin requestan yang agak sulit gitu, berarti kakak juga menaikkan harga jualnya kah?
0: Pasti sih kalau itu.
1: Karena menyusahkan juga ya?
0: Iya, itu agak mind-blowing ya. Jadi lebih ke ini sih, kalau misalnya ada yang request kayak gitu, biasanya aku lebih naikin ke ongkos
1: jasanya ya?
0: Aja. Mm-hmm. Jadi bukan yang ke bahannya. Aku pasti bilang kayak nanti harganya agak mahal karena agak sulit ya. Mm-hmm. Dan aku harus mikirin dulu nih kayak gimana kayak gitu. Kalau itu di makram ya, kalau di crochet itu banyak juga yang sebenarnya bukan unik sih. Jadi kayak mereka minta bentuk-bentuk yang apa namanya lain dari yang biasa aku buat kayak okay. gitu. Jadi
1: kayak
0: kan aku harus
1: tanya,
0: biasanya kan bikin tas ya, aku juga bikin tas.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kan tasnya ini, misalnya mereka minta bikin tasnya itu bukan bentuk yang biasa aku buat.
1: Okay.
0: Jadi kan aku harus ngulik polanya lagi ya, kayak gitu. Jadi bener-bener harus, oh ini habis dari sini ke sini dulu. Oh, jadi kan di bagian ngulik itu yang bagian lama. Jadi kalau mereka mau terburu-buru tuh gak bisa. Jadi
1: okay.
0: makanya aku selama ini kalau misalnya tekanin ke orang-orang yang pesen custom gitu, Kak kalau lama, kalau misalnya mau minta cepet, mending jangan. Jadi kalau bisa cepet, aku usahain cepet, tapi kalau misalnya
1: buru-buru
0: bisa,
1: banget nih,
0: iya, jadi mending gak usah deh aku bilang, atau kamu cari yang lain aja. Mm-hmm. Gitu.
1: Oke, okay. Itu kalau itu yang crochet gitu,
0: iya,
1: ya. Bener. Tapi kalau dari yang punch needle, ada gak yang unik atau memorable banget?
0: Kalau punch needle itu lebih ke yang dewasanya, versi dewasanya itu tufting namanya. Jadi
1: tufting,
0: yang,
1: okay.
0: Yang tembak-tembak.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah itu aku banyak ngerjain di ini, di bikin buat kayak keset ya, keset atau okay. Mini karpet gitu.
1: Karpet, okay.
0: Ya, karpet kecil gitu. Uh-huh. Nah itu aku bikin dulu buat toko ada di Malang ya. Dia itu dulu namanya Tokore. Tokore itu dia di belakang, itu loh roti Retau Deli, gak salah. Itu
1: okay.
0: Daerah situ,
1: daerah
0: ya
1: situ pokoknya ya.
0: Nah, jadi tuh mereka minta bikinin cermin, jadi cermin gede banget, ada kayaknya semeter.
1: Berapa? Oh, semeter. Satu yeah. Meter kali?
0: Jadi aku bikin framenya itu kalau di taftingnya 1 meter kali 1 meter.
1: Oke. Okay.
0: Tapi bentuknya ngeliuk-ngeliuk gitu. Jadi ya udah aku benar-benar bikinin segede itu kayak gitu. Terus mereka ada juga request yang tadi karpet tadi. Terus ada juga pernah yang cuma minta, "Kak, aku minta bikinin kotak-kotak deh, kotak-kotak ukuran 30 kali 30 cm, tapi warna hijau doang." Ya aku mikir gitu ya, kayak ini kayak bantalan kursi.
1: Iya,
0: jadi ya,
1: okay.
0: Buat apa aku mikir, terus dia mintanya banyak juga.
1: Oh.
0: Jadi cuma warna hijau doang, ngapain aku gitu.
1: Tapi udah gak apa-apa.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Jadi itu ya, tapi pernah gak, Kak, dari tufting atau punch needle tuh request-nya bentuk karakter atau bentuk orang gitu? Bisa gak bisa di-customize gitu kan biasanya?
0: Bisa, waktu itu mintanya ada yang gak salah sarung bantal kursi. Tapi tuh dia bukan bentuk orang sih, lebih kayak huruf doang. Kayak bukan huruf sih, kata-kata. Jadi yang pesanan tuh orang bule itu, tapi dia tinggal di Kalimantan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi agak
1: berarti punya online ya ini ya?
0: Online, okay. Aku online, enggak ada yang offline. Offline itu kayak jarang banget aku jualan, kayak ngebazar gitu jarang. Apalagi kalau tafting gitu atau misalnya makram gitu, aku enggak pernah bawa produk ini kalau aku jualan di bazar, karena cukup gede dan sulit dibawanya.
1: Agak repot ya bawanya, alat-alatnya juga. Jadi mostly orderannya tuh datang dari online.
0: Online.
1: Oke, okay. Dari e-commerce atau sosial media biasanya yang pesan?
0: Sosial media.
1: Sosial media ya. Lebih ramai di sosmed berarti ya.
0: Iya, benar.
1: Kalau mau teman-teman Produa mau lihat ada di mana, Kak, Ihdah IG-nya?
0: Bisa dilihat di Tutri crafts.id.
1: Oke, okay, 23craft.id itu memperda buat kamu yang mau lihat-lihat hasil karya Kak Ihdah dan teman-teman ya. Di situ ada semua, kalau mau pesen juga bisa banget, tapi juga open nih, pre-order gitu ya. Butuh waktu juga kalau teman-teman. Tapi ada yang ready enggak, Kak? Barang ready gitu yang
0: kalau barang ready itu lebih ke crochet sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang crochet itu dia aku barangnya banyak yang ready, cuman aku enggak posting di IG 23craft. Kalau 23craft itu kan fungsinya buat untuk kayak perkenalan produknya banyak ya. Kalau yang buat crochet itu sebenarnya ada akun lain sih. Gitu.
1: Oke. Okay. Ada akun lain. Ada akun boleh di spill akunnya mungkin?
0: Boleh. Namanya So Good Things.
1: So Good Things.
0: Siap. Jadi kalau di IG-nya itu so.good.things.
1: GUD Things. Oke, okay. Di situ ya teman produk kalau mau lihat-lihat dan mau check out bisa langsung ya.
0: Iya, benar. Di kalau
1: di kamar.
0: Iya, di kamarnya itu ada yang cuman So Good Things doang.
1: Oke, okay, jadi di e-commerce ada So Good Things. Kalau mau cari langsung bisa langsung di check out. Pokoknya yang ada di situ berarti udah available ya, ready
0: bener,
1: ya.
0: Ready.
1: Oke, okay. Tapi kalau Kak Ihdah, kalau aku boleh tanya, pernah enggak sih dapat kalau udah ngerjain nih, tapi ternyata di tengah-tengah harus ngulang gitu, pernah enggak, Kak? Karena salah pola kah atau salah benang warna?
0: Banyak sih ya, hampir terjadi setiap hari. Jadi kalau kadang tuh ngantuk atau apa gitu, paling kayak ngerjain itu sambil ngantuk ya, sambil capek, kami tetap harus nih, harus dikerjain gitu, harus selesai. Jadi itu sambil ngantuk pasti ada yang salah. Okay. Jadi baru bisa aku koreksi besok ya, kayak kulihat salah nih, jadi ulang lagi.
1: Nah itu juga sebenarnya kegiatan juga cukup monoton mungkin ya.
0: Iya monoton, jadi agak bosen, boring. Jadi kalau biasanya ngerajut tuh aku sambil ngelihat drakor ya.
1: Oh bisa?
0: Bisa kalau itu.
1: Lihat subtitle atau lihat rajutannya enggak?
0: Paling bingung ya. Agak bingung sebenarnya. Cuman tapi karena udah hafal ya, kalau di crochet itu kita udah hafal, itu tangan itu udah kayak
1: langsung jalan sendiri ya?
0: Iya, autopilot dia.
1: Wow.
0: Iya, jadi keren banget nih tangannya.
1: Luar biasa, sebuah pemberian Tuhan ya, yang luar biasa. Jadi bisa disambi sambil nonton drakor.
0: Iya, benar.
1: Tapi biasanya kakak kalau misalkan dapat orderan, kakak ngejain kayak buat teman-teman yang bantu tadi, kayak di jam segini kita kerja, atau boleh mereka kerjain di rumah, Kak?
0: Biasanya kerja di rumah mereka.
1: Di rumah masing-masing ya. Oke,
0: jadi kadang kita juga ada work from cafe ya.
1: Oh, seru
0: jadi
1: banget.
0: Jadi merajut bersama. Kita bilangnya merajut asa.
1: Asik.
0: Jadi kita bilangnya merajut asa, nanti pokoknya kodenya cuma yuk merajut asa, udah langsung deh.
1: Langsung gitu. Kumpul bareng.
0: Kumpul bareng. Ya. Jadi kita ada kafe, ada beberapa kafe yang kita emang favorit banget ya dan nyaman banget buat di apa ya, dihuni lama-lama kayak gitu. Jadi merajut bareng-bareng.
1: Oke, jadi merajut asa di coffee shop gitu ya, biar lebih seru, biar gak bosen juga.
0: Iya, benar. Jadi ada teman ngobrol.
1: Benar, sekalian live update gitu ya, Kak Ida. Tapi biasanya kan ini kayak hal-hal seperti ini kok kayak musiman gitu ya, Kak. Kadang hype banget, kadang turun. Kakak udah pernah ngalamin fase itu belum?
0: Pasti dong, itu udah dari tahun 2020 ke tahun 2026 ini sangat naik turun sekali ya. Betul. Apalagi ekonomi sekarang tuh kayak
1: Indonesia ekonomi ya.
0: Iya, jadi sekarang lagi anjlok banget.
1: Betul.
0: Jadi bukan cuman apa ya, bukan para crafter aja ya, semua pelaku ekonomi pasti juga merasakan hal itu kayak gitu. Jadi sekarang emang lagi agak turun-turun banget nih gitu. Tapi kita tetap harus bertahan ya kayak gitu, Indonesia ekonomi. Jadi paling kalau misalnya kalau dibilang naik turunnya itu pasti kita melakukan inovasi-inovasi baru ya. Jadi kayak melakukan kayak kita kayak barang ini udah gak cocok di daerah ini. Oke, kita cari barang lain. Jadi setiap tahunnya pasti di produk Tutri Craft atau di Sugiting, di Soguting itu pasti kayak mendaur ulang ya. Mereka ulang apa ya namanya? Kayak melakukan pembentukan produk baru gitu loh. Jadi tetap cocok nih buat di anak-anak zaman sekarang kayak.
1: Oke. Contoh yang udah pernah Kak Ida dan teman-teman lakukan, inovasi seperti apa yang kakak develop baru gitu ya, ternyata cocok nih sama anak muda sekarang.
0: Sebenarnya kalau dibilang inovasi, bukan inovasi baru banget ya. Jadi kayak misalnya nih kita bikin apa ya waktu itu, aku bikin misalnya kayak bikin pouch ya gitu. Misalnya bikin pouch waktu itu aku cuman bikin pouch itu kayak biasa aja gitu. Oke, aku tapi pengen di musim yang waktu itu ngeluarinnya pas lagi musim apa ya, musim buah gitu loh. Jadi aku tuh bikin yang emang modenya tuh buah-buahan semua.
1: Oh,
0: jadi
1: ada temanya.
0: Ada temanya. Jadi kita gini lagi musim kemarau nih, kan ini musim buah nih kayak gitu kan. Oke. Jadi keluarin deh bentuk-bentuk buah kayak gitu. Jadi lagi musim misalnya lagi nanti waktu pas Desember gitu. Lagi musim dingin nih
1: musim
0: gitu.
1: Salju bikin
0: jadi agak-agak dingin, terus musim hujan juga. Jadi kita bikin produk yang emang nuansanya agak meneduhkan hati juga kayak gitu. Jadi lebih ke warna atau apa. Kalau dari Soguting sih ya, soalnya karena emang konsepnya Soguting itu kita cari apa, bikin produk itu berdasarkan kayak nuansa, jadi warna. Jadi kita mainnya lebih ke warna kayak gitu. Jadi semua warna bisa dibikin di setiap situasi ya, bilangnya kayak gitu.
1: Jadi menyesuaikan musim juga, tema juga ya. Jadi ngikutin aja teman produk. Nah, ngomongin tentang coffee shop tadi ya, Kak Ida nih ternyata juga biasanya mengisi workshop.
0: Benar. Jadi kita kalau dari tahun 2023 itu udah ngisi workshop ya di mana-mana ya. Jadi sekitaran Surabaya. Malang. Jadi itu udah sering bikin-bikin workshop ya gitu.
1: Oke. Biasanya dari antara makram sama kroshi sama pans needle, workshop yang lagi rame kali ini apa, Kak? Akhir-akhir ini?
0: Kalau akhir-akhir ini aku lebih ke makram sih.
1: Makram ya. Banyak jadi, orang yang minat ke situ ya ternyata.
0: Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang minat sih, kayak crochet sama makram tuh banyak yang minat ya. Kalau crochet itu kalau aku bilang riskan banget kalau kita bikin workshopnya rame-rame kayak gitu. Karena Kenapa? Karena kan dia susah ya.
1: Betul. Kak Ida aja masih mengalami kesusahan. Iya. Apalagi orang yang baru banget ya.
0: Jadi aku nggak mau kayak ngajarinnya cuman asal-asalan kayak gitu. Jadi nggak mau bilang kayak 2-3 jam kamu bisa belajar crochet. No, itu hoax ya. Jadi itu nggak bisa kita bilang kayak gitu. Karena kita kalau di crochet itu kan kita harus ada kayak levelnya ya. ada beginner, advance yang lain kayak gitu. Nah, jadi dan di beginner ini pun juga nggak pelajarin cuman hanya polanya aja, tapi kita juga cara megangnya loh, gitu. Okay. Cara megangnya tuh juga ada tata caranya kayak gitu. Jadi kalau salah pegang tata caranya aja kita udah beda nih hasilnya. Jadi kamu bakal kesulitan, rumit dan segala macem. Jadi kita nggak, jadi aku nggak pernah mau ngajarin yang kayak crochet kayak gitu, karena udah pernah sebenarnya sekali dan aku ngerasa nggak works deh kayaknya ini, aku mending nggak usah deh, aku daripada mereka nggak dapat ilmu, mending nggak usah aku ajarin aja kayak gitu. Jadi kalau emang mau crochet mending ke private aja. Tapi kalau misalnya kayak makram, karena itu makram tuh gampang ya. Jadi kenapa aku bilang gampang, karena anak kecil aja bisa loh gitu.
1: Okay. Karena kalau nggak salah itu kan kayak benang yang di simpul kan?
0: Disimpul-simpul, iya.
1: Dulu jadi, kan SD juga udah sering ada gelang-gelang kayak gitu kan?
0: Bener. Jadi kalau misalnya pun kayak anak-anak SD ini ikut pramuka ya, gelangnya ikut pramuka. Nah, pramuka itu kan tali-menali ya. Nah, udah itu basicnya mulai. Udah ada di situ. Jadi malah aku pernah ngajarin di SMP mana ya tuh? Ada di Insan Amanah gak salah. Nah, mereka tuh karena anak pramuka jadi lebih paham cara tali menali
1: lebih
0: itu kayak
1: gimana. Nangkepnya juga.
0: Oh iya, lebih cepat nangkepnya dan sensori mereka itu udah paham gitu loh. Oh, oke, okay, aku harus kesini, aku harus kesini ya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya diajarin tuh lebih gampang kayak gitu.
1: Oke. Jadi udah pasti works lah ya kalau si makram ini daripada si crochet tadi.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau dari Pans Needle, apakah akhir-akhir juga rame Kak Ida?
0: Cuma kalau Pans Needle sekarang lagi menurun nih ya. Rame-rame dulu karena tahun 2023 itu rame banget ya sampai 2024. Tapi setelah itu agak turun karena emang secara alat itu masih susah banget buat didapetin.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu. Jadi alatnya doang loh ya. Tapi kalau buat benangnya gampang. Cuma kalau alatnya itu susah banget didapetinnya. Jadi cuma hanya beberapa toko doang yang jual di e-commerce kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang kayak merasa kayak enggak deh, enggak usah di ke situ gitu. Karena emang cara buatnya juga sebenarnya bukan tusuk-tusuknya aja sih, lebih kayak finishingnya yang susah sebenarnya kalau di apa namanya, di Pans Needle atau di tufting itu tadi. Jadi kan kalau di finishing tuh lebih ribet ya, jadi kayak harus ngelem. Jadi kayak bikin karpet itu kan belakangnya itu kasar ya. Nah, itu kan bekas lem sebenarnya. Nah, itu yang ngelemnya itu yang kayak agak sulit bagian situ. Jadi kan kerapian, terus waktunya juga lama buat untuk ngerjain itu kayak gitu.
1: Ada keterbatasan waktu juga ya.
0: Iya,
1: bisa lama-lama juga. Tapi Kak Ida tadi sempat nyinggung bisa private. Bisa
0: banget, bisa kalau private mau semua bisa.
1: Oke. Jadi enggak ini ya. Enggak harus bareng-bareng sama orang. Kalau introvert mungkin ya mau belajar tapi takut ketemu
0: bisa,
1: banyak orang.
0: Bisa banget. Nanti kalau introvert ketemu aku nanti jadi extrovert.
1: Langsung jadi extrovert dan juga langsung bisa merajut gitu ya.
0: Bener.
1: Oke, tapi kalau misalnya teman berdua mau ada komunitas gitu ya, ada mau collab sama Kak Ida, bisa ngehubunginya di mana Kak Ida?
0: Bisa langsung DM aja di tutricraft.id. Nanti langsung pasti dibales kok.
1: Oke, langsung dibales ya. Bisa. Kalau ada rencana, ada event mungkin ya, bisa
0: bener.
1: Langsung collab aja ke Kak Ida. Oke, akhir ini ada event apa Kak terdekat di minggu ini?
0: Nggak
1: atau bulan
0: sih.
1: Ini belum ada,
0: belum
1: ya?
0: Ada.
1: Oke. Tapi kedepannya kakak bakal, biasanya kakak ngadain workshop ini kalau ada yang ngajakin atau kakak pernah menyelenggarakan sendiri kak?
0: Sebenarnya mostly selama ini cuman diajakin doang ya. Aku belum pernah bikin sendiri. Kalau bikin sendiri kayak belum pernah sih. Pasti collab sama beberapa kafe di Malang ya, Malang dan Surabaya, dan beberapa instansi juga kadang tuh pernah sekolah-sekolah kayak gitu, kadang mereka bikin apa, ngajarin mereka bikin-bikin kerajinan kayak gitu. Itu juga banyak, jadi nggak cuman hanya kafe atau apa gitu ya, tapi bisa sekolah, instansi kayak gitu-gitu sih.
1: Oke, jadi nggak menutup kemungkinan cuma di komunitas aja ya. Sekolah-sekolah juga bisa. Tapi kalau misalkan collab gitu kak, semua bahannya dari kakak semua yang nge-handle atau gimana kak?
0: Kalau bahan pasti semua dari aku.
1: Dari kakak ya. Kakak juga udah punya toko langganan sendiri mungkin ya.
0: Udah.
1: Jadi lebih gampang ya.
0: Lebih gampang.
1: Jadi udah include semuanya, tinggal ngehubungin di Instagram.
0: Iya.
1: tutricraft.id.
0: Yips.
1: Oke. Oke, teman muda kita nanti bakal balik lagi ya. Abis ini kita masih bakal ngobrol juga barengan sama Kak Ida. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Teman Prodo masih bareng sama Dila ya, dan juga Kak Ihda di Santai Siang Muda Kreatif kali ini. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang sepak terjang gitu ya. Perjuangan Kak Ihda betul selama bisnis Tutri Craft ini, Teman Prodo. Nah, kedepannya nih Kak Ihda, ada hal-hal yang mau dicoba kah? Atau mau menambah teknik baru atau gimana?
3: Yang mau dicoba itu sebenarnya banyak ya, jenis-jenis kerajinan itu banyak banget sebenarnya. Cuman kalau buat nyoba lagi, mungkin keterbatasan umur kayaknya.
2: Kan umur hanyalah angka.
3: Iya. Sebenarnya enggak sih, enggak. Bercanda itu, kalau misalnya mau nyoba pasti mau nyoba jenis yang lain ya. Nah, pasti enak, apa kayak seru gitu loh buat ngulik-ngulik semua. Betul. Kerajinan. Cuman takutnya nanti gak fokus gitu loh.
2: Oke, okay, karena kebanyakan ya.
3: Iya kan kebanyakan. Jadi aku mending fokusin yang tiga dulu nih aja deh gitu. Gak okay. usah yang lain-lain lagi kayak gitu.
2: Oke, okay, jadi masih fokus aja Teman Pro 2. Terus tadi kan Kak Ihda ada kayak studionya gitu ya. Nextnya bakal ada store-nya mungkin di situ. Apa udah ada emang store-nya?
3: Kalau store-nya belum ya, tapi semoga ya. Amin. Itu impiannya para crafter, pengen punya toko sendiri gitu. Kalau sekarang belum ada tokonya sih, tapi lebih ke mana ya? Kita menitipkan produk-produk nih ke toko-toko yang emang konsepnya tuh kita bilang tuh konsep store ya gitu. Jadi kalau di produknya kita ini kan kita masih ditip itu di, lebih banyak itu di sekitaran Jogja sebenarnya.
2: Oh, malah ke Jogja ini.
3: Iya. Yeah. Kalau di Mangsa cuma satu doang tokonya yang emang aku titipin barang. Tapi kalau banyak itu di Jogja, karena emang entah kenapa ya, kalau produknya So Good Things itu atau Tutri Craft itu lebih cocok ke orang-orang yang emang di daerah Jogja sana. Karena kan emang dia turis mancanegara.
2: Betul,
3: mungkin ya.
2: Betul, lebih rame juga ya.
3: Lebih rame. Tapi kalau misalnya kita jual di Malang tuh kayak aku melihat tuh kurang gitu lah. Kayak bukan bilang kurang peminat ya, mungkin lebih ke orang-orang itu lihat itu kok warna-warni banget gitu gitu.
2: Okay. Kurang sesuai dengan pasar sini gitu mungkin.
3: Iya, kurang sesuai aja sih mungkin ya gitu. Kurang kurang cocok lah buat orang-orangnya kayak gitu. Kalau studio ya, kita kalau studio sebenarnya enggak open studio banget sih. Jadi lebih kayak konsepnya home studio aja
2: home
3: sih.
2: Home studio aja buat teman-teman kakak aja yang tadi kerja di situ.
3: Iya, ya. Jadi kalau emang pengen main, pokoknya bilang aja dulu deh kayak gitu.
2: Oke, tapi kalau Kak Ida kan tadi berangkat dari sebuah hobi gitu ya, crafting, akhirnya bisa dikembangkan jadi bisnis seperti ini. Dan buat teman Pro 2 mungkin Kak Ida yang lagi suka punya hobi tapi masih ragu nih mau memulai bisnis, ada nggak pesan buat teman Pro 2 biar bisa lebih yakin untuk menjalankan hobinya gitu?
3: Oke, okay, kalau misalnya aku bilang, bisa bilang itu ke orang-orang yang emang dia punya hobi terus bingung nih mau diapain gitu ya. Sebenarnya kerja dengan hobi itu sangat enak ya.
2: Betul.
3: Tapi nanti privilege. Tambah bingung karena kita gak punya hobi guys.
2: Karena
3: jadi kerjaan. Karena kan gini ya, aku juga sebenarnya jadi ke aku sendiri. Karena aku ini sebenarnya berawal dari hobi ya.
2: Betul.
3: Berawal dari hobi itu akhirnya dijadiin pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan, bukan bilang pekerjaan utama ya. Jadi pekerjaan utama tetap jadi ibu rumah tangga. Cuman kayak sehari-hari ngerjainnya ini gitu. Jadi berasa gak punya hobi gitu. Jadi aku tuh sampai sekarang masih mencari-cari, aku nih senang apa ya selain ini gitu. Karena jujur li, dia tadi ngobrol tuh kayak rasanya pengen megang rajutan gitu.
2: Oh, udah sampai segitunya ya.
3: Jadi tangan tuh kayak gak bisa diem sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang pengen jadiin hobinya sebagai usaha, itu sebenarnya kita tambah enak ya sebenarnya. Jadi gak bingung buat untuk mencari apa nih kita mau bikin bisnis tapi bingung mau ngapain. Betul. Soalnya awalnya bisnis itu kita tuh harus paham dulu seluk-beluk apa yang pengen dibikin nih kayak gitu. Misalnya kayak kita pengen bikin bisnis sejenis kayak coffee shop aja lah. Tapi kalau kita gak ngerti kopi terus gak pernah minum kopi terus tiba-tiba pengen bikin bisnis coffee shop kayak aneh banget.
2: Betul,
3: ya.
2: Lebih butuh waktu buat mengulik juga.
3: Iya, jadi sebenarnya kita nih para ownernya harus tahu dulu nih produk yang harus kita jual tuh kayak apa ya gitu. Kita juga mau nawarin ke orang lain juga jadinya lebih gampang ya. Kita misalnya aku nih jual rajutan. Jadi aku kayak bisa tuh jelasin rajutan tuh kayak gini-gini, aku tuh jualnya ini kayak gitu, gampang apa gue tuh susah loh gini gitu kan. Jadi kita kan bisa lebih marketingnya lebih oke ya.
2: Betul.
3: Daripada kita nggak ngerti nih produk kayak apa, terus tiba-tiba kita pengen jualin itu kayak
2: kita jelasin juga bingung.
3: Bingung nih mau ngomongnya kayak gimana kayak gitu. Jadi kalian tuh kalau misalnya mau bikin bisnis tuh harus bener-bener tahu dulu seluk beluk barangnya yang mau kalian jual tuh kayak apa. Gitu aja sih.
2: Oke, jadi didalamin dulu ya, dipelajari dulu.
3: Iya, benar.
2: Baru deh kita mulai.
3: Iya, soalnya kadang tuh kita kalau mau bikin bisnis ya, misalnya kita pengen bikin bisnis apa gitu, misalnya tadi kayak kopi gitu ya, misalnya kopi shop gitu. Tapi kita enggak ngerti kopi, terus kita nyuruh orang lain, kita tuh bisa gampang tertipu loh, guys.
2: Betul.
3: Soalnya sekarang tuh banyak banget manusia yang sangat-sangat
2: benar.
3: Ini ya, kita enggak bisa bilang kalau misalnya kita harus gampang percaya. Karena kita nggak bisa langsung percaya sama orang.
2: Apalagi
3: gitu.
2: Orang baru ya.
3: Jadi mending kita harus ngulik sendiri aja sih. Gitu.
2: Oke, jadi itu teman-teman pro 2 ya, tips dari Kak Ihda buat kamu yang mau memulai bisnis dari hobi kamu gitu ya. Oke deh, terima kasih Kak Ihda ya udah mampir ke pro 2. Sukses selalu buat craftnya ini. Semoga semakin sukses, semakin banyak juga yang minat buat mencoba gitu ya. Oke deh teman-teman pro 2, jangan kemana-mana dan juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya teman berdua, selamat siang buat kamu yang mungkin lagi menghabiskan makan siangnya gitu ya, atau yang udah habis makan lagi balik kerja. Teman berdua masih bareng sama Dila di Santai Siang kali ini, dan seperti biasa di jam 1 Dila bakal hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan ada update apa aja di dunia olahraga hari ini, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

atau Kakamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Ya, selamat siang teman Prodo buat kamu yang baru aja bergabung di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila ya di Santai Siang kali ini. Gimana kabar olahraga pertama datang dari dunia bulu tangkis Indonesia, teman Pro 2? Jonathan Christie berhasil melaju ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang diselenggarakan di India. Di mana Jojo ini memastikan tiket tersebut udah didapatkan ya, setelah dia mengalahkan wakil Jerman Matthias Kiklitz dalam 2 game yang berlangsung dengan skor 21-15 dan 21-14, teman Pro 2. Sejak awal pertandingan Jonathan juga langsung tampil agresif gitu ya, di mana game pertama dia buka dengan keunggulan 4-0 dan terus menjaga jarak hingga menang dengan skor akhir 21-15. Kemudian di game kedua, teman Pro 2, Jojo juga kembali tancap gas gitu ya dan sempat unggul dengan skor 7-1, di mana Kiklis juga memang sempat mengejar tapi Jojo juga kembali menjauh dan akhirnya bisa mengunci kemenangan dengan skor 21-14, teman Pro 2. Dan dengan hasil ini ya, akhirnya Jojo berhasil mengamankan tiket untuk lanjut ke babak 32 besar, teman Pro 2. Dan semoga langkah Jojo semakin mulus juga ya, dan bisa bawa pulang gelar juara dunia untuk Indonesia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Ya, selamat siang teman berdua, masih barengan sama Dila ya di Santai Siang kali ini. Dan buat kamu nih teman berdua yang suka bernyanyi gitu ya, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lagi sama seluruh orang gitu ya, kamu bisa langsung aja ikuti Bintang Radio RI 2026 karena udah dibuka dan gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober dan di tahun 2026 teman berdua. Pendaftaran juga sudah dibuka ya, dan akan berlangsung sampai nanti tanggal 30 Agustus di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.id teman berdua, dan kamu bisa follow juga Instagram kita ya di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu bisa follow juga di @rrimalang dan @bintangradio.id, serta subscribe di YouTube Bintang Radio Indonesia dan @rrimalang official. Jadi langsung aja teman berdua, kamu buktiin kemampuan kamu ya untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju tingkat nasional. Dan untuk pendaftarannya bisa dilakukan secara online maupun offline. Kalau kamu offline bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut kamu bisa hubungin humas ya di nomor 081-34-600-74. Sanjiri Bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman berdua, kalau tadi kabar baik ya datang dari Jonathan Christie yang berhasil melaju ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 ya. Sementara ini kabar berbeda datang dari dunia tenis, teman berdua, di mana Janis Chen bersama dengan pasangannya Katarzyna Peter dari Polandia harus terhenti ya di babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Di mana Janis dan juga Peter ini kalah tipis dari pasangan Cina Zhang Shuai dan juga Jiang Xinyu lewat pertandingan ketat selama kurang lebih 1 jam 51 menit ya dengan skor 5-7, 7-6 dan juga 7-10, teman pro 2. Sempat kehilangan set di pertama ya, Janis dan juga Peter ini berhasil bangkit dan merebut set kedua lewati break. Tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan pasangan Cina di match tie break juga dengan skor 7-10, teman pro 2. Jadi kalau misalkan Jojo tadi berhasil melaju ke babak 32 besar ya, teman pro 2, justru Janis Chen harus mengakhiri perjalanannya di babak yang sama. Jadi tetap semangat aja buat Janis dan juga pasangannya, dan semoga prestasi atlet juga bisa terus berlanjut di kompetisi yang lain.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Ya, teman berdua, kabar olahraga terakhir ya datang dari Liga Inggris, di mana lagi ada MU ya, Manchester United. Paul Scholes ini menilai MU masih belum cukup kuat ya untuk bisa bersaing dengan Arsenal dalam perebutan gelar juara di musim ini. Di mana Scholes sebenarnya cukup optimis ya melihat perkembangan MU di bawah pelatih Michael Carrick, apalagi di musim kemarin MU juga berhasil finish ya di posisi 3 besar. Tapi menurutnya kualitas MU ini masih belum cukup nih teman Pro 2 untuk bisa mengejar standar juara seperti Arsenal ya, di mana masalah utamanya ini disebut masih ada di lini tengah dan juga pertahanan. Jadi walaupun udah mendatangkan beberapa pemain baru seperti ada Andre Santos dan juga Yuri Tielemans ya, Scholes menilai MU ini masih membutuhkan gelandang dengan mobilitas yang lebih baik lagi serta tambahan back tengah teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, selamat siang teman Pro2 buat kamu yang baru saja bergabung ya di siang hari ini dan masih bareng sama Dila di Santai Siang, di mana jam 2 ini ya aku bakal hadirkan berbagai informasi seputar dunia entertainment. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja gebrakan baru yang dilakukan sama artis-artis di seluruh dunia gitu ya, aku bakal share ke kamu tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan fitur tambahan seperti

Ya, teman berdua masih bareng sama Dilah di Santai Siang kali ini ya. Dan informasi entertainment pertama datang dari dunia K-pop, di mana boy group Stray Kids ya kembali mencetak sejarah di Billboard 200 setelah album terbaru mereka yaitu This and That debut di posisi puncak pada chart di pertanggal 22 Agustus ya, di mana album tersebut juga mengumpulkan sebanyak 369.000 ekuivalen album units di Amerika Serikat selama pekan pertama, sekaligus menjadi minggu terbesar Stray Kids berdasarkan perolehan unit teman Pro 2. Dari jumlah tersebut sebanyak 357.000 ini berasal dari penjualan album fisik ya dan digital.

Oke deh teman Pro 2, aku juga masih bakal nemenin kamu ya. Jadi pastiin aja kamu tuh stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Ya, selamat siang teman Produa, masih bareng sama Dila di 87,9 Produa RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan buat kamu nih teman Produa yang punya hobi bernyanyi dan kamu juga percaya diri ya tampil di depan banyak orang dan pengen banget banget kamu dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikutan Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftaran juga gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka ya teman Produa dan akan berlangsung sampai tanggal 30 Agustus nanti. Dimana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk akun TikTok kamu juga bisa follow di RRI Malang dan juga Bintang Radio ID. Untuk YouTube-nya juga kamu bisa banget ya kalau mau subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official teman Produa. Jadi butuhin aja kemampuan kamu ya buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka dan bisa digunakan atau dilakukan secara online dan juga offline. Kalau kamu mau offline, kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin WhatsApp Humas ya, nomor 081-34x674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Jenny ya, Less Than A Lover, baru aja di Lapu Terin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang menjelang sore kali ini ya. Dan ngomong tentang Jenny nih teman Pro 2, setelah 10 hari perayaan anniversary ke-10 Blackpink ya, pembahasan tentang satu dekade grup ini juga ternyata masih ramai ya di media sosial, di mana satu persatu member Blackpink ini juga udah mulai menyampaikan permintaan maafnya kepada Blink, dan sekarang giliran Jennie yang membuka suara lewat akun Weverse pribadinya, di mana ia mengaku ya kalau paham banget kalau banyak banget fans yang kecewa, karena menurutnya anniversary ke-10 tahun ini harusnya jadi momen yang spesial dan juga membahagiakan gitu ya. Tapi pada kenyataannya justru malah menimbulkan kekecewaan bagi para Blink atau penggemar Blackpink. Ia juga bilang nih kalau dirinya juga butuh waktu ya teman Pro 2 untuk menyampaikan permintaan maafnya, karena dia juga lagi mau fokus dulu ke penampilannya di Summer Sonic Festival supaya lebih tenang. Dan kontroversi ini juga bermula ya karena perayaan ke-10 Blackpink kemarin dinilai kurang spesial, dari minimnya konten grup berempat, terus gak ada fan meeting yang spesial, sampai acara meet and greet juga cuma dihadiri cuma 40 fans aja. Dan bahkan ketika Blackpink live streaming ya di Weverse, durasinya juga cuma 10 menit aja teman-teman. Jadi Blink tuh ngerasa kecewa karena harusnya 10 tahun ini jadi momen yang spesial dan bisa dirayakan dengan cukup proper gitu ya, tapi ternyata dari agensi juga kurang men-treat Blackpink dengan baik teman Pro 2. Jadi ya kita doakan aja ya kepada semua member Blackpink, kan juga pada sibuk masing-masing, jadi kita selaku fans juga support yang baik-baik aja teman Pro 2.

Ya, tambah berdua lagu This Is Me ya. Jadi lagu penutup perjumpaan kita di udara kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku ya. Dari jam berapa tadi? Jam 10 tadi ya, teman-teman berdua. Dan jangan kemana-mana, nanti di jam 3 sore bakal ada Bagas yang bakal nemenin kamu. Dan nanti informasi sekitar 14.56 akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Oke deh, kalau gitu kita pamit undur diri, teman-teman Pro 2. Have a great day and bye-bye.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Wisata Bromo masih ditutup, utusan Presiden soroti nasib warga. Utusan khusus Presiden bidang pariwisata Indra Sutanto meninjau langsung kawasan Gunung Bromo yang masih ditutup pasca kebakaran. Kunjungan ini dilakukan guna melihat kondisi faktual sekaligus menyoroti dampak ekonomi bagi warga sekitar. Indra menyebut penutupan kawasan wisata ini sangat berdampak pada mata pencaharian penduduk lokal. Ia berharap penanganan kebakaran bisa segera tuntas agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali berputar. Selain mengapresiasi kerja keras para relawan, Indra juga memberikan peringatan tegas bagi para wisatawan. Pengunjung diminta lebih bertanggung jawab dan tidak membuang puntung rokok sembarangan di area konservasi. Saat ini tim Satgas gabungan masih terus melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa bara api. Tercatat luas kawasan Bromo yang terdampak kebakaran tersebut telah mencapai 1.120 hektar lebih. Meski kondisi berangsur aman, kawasan Kaldera Bromo belum bisa langsung dibuka kembali untuk umum. Keputusan pembukaan kawasan wisata ini nantinya akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Kehutanan setelah proses evaluasi selesai. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, semangat HUT RI murid SLB Negeri Kota Batu ikuti upacara. Seluruh murid, orang tua, dan guru SLB Negeri Kota Batu menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh seluruh peserta dengan penuh semangat. Meski memiliki keterbatasan, para siswa tetap terlihat sangat antusias mengikuti jalannya upacara. Mereka mampu mengikuti setiap tahapan kegiatan secara tertib mulai dari awal hingga seluruh rangkaian acara berakhir. Rangkaian kegiatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks proklamasi, ikrar pelajar, hingga menyanyikan lagu kemerdekaan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian amanat langsung dari Kepala SLB Negeri Kota Batu, Siti Muawanah. Siti Muawanah menegaskan bahwa sekolahnya memang selalu aktif berpartisipasi dalam setiap kerayaan momentum besar nasional. Keterlibatan aktif para orang tua dan guru juga dinilai sangat membantu menciptakan suasana kebersamaan yang kuat. Sebelum pelaksanaan upacara, pihak sekolah rupanya juga telah menggelar berbagai perlombaan khas 17-an. Perlombaan yang melibatkan murid dan orang tua ini menjadi bukti nyata semangat kemerdekaan di lingkungan sekolah luar biasa. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
3: Info Pro 2 FM.
0: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Di sore hari ini, teman Pro 2, kamu ditemenin oleh Bagas di Ngalam Ilakes gitu ya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2 setelah kemarin long weekend gitu ya. Dari Sabtu sampai Senin gitu, kamu masih berkecimpung mungkin lagi di desa-desa kamu atau di komplek-komplek kamu, teman Pro 2 yang baru aja merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Gimana teman Pro 2? Udah dapat door prize apa aja nih di lomba-lomba yang udah kamu ikuti teman Pro 2, atau kamu jadi panitia yang cuma dapat capeknya aja teman Pro 2? Ini sore hari ini di Ngalam Ilakes kamu ditemenin Bagas ya, tentu saja dengan informasi-informasi di seputar Malang Raya ya. Jadi pastikan kamu tuh di sini. Selain itu aku juga mau memberikan kamu beberapa lagu-lagu yang enak banget untuk kamu dengerin di sore hari gitu ya. Jadi pastikan kamu tetap di sini ya, jangan kemana-mana karena akan ditemenin Bagas sampai nanti di jam 7 teman Pro 2. Dan nanti ya di jam 4 juga Bagas gak akan sendirian karena akan ditemenin oleh seseorang gitu ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2, jangan kemana-mana karena masih banyak keseruan-keseruan yang akan aku hidangkan gitu teman Pro 2.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
3: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, pasti di daerah kamu mungkin banyak banget teman Pro 2 hal-hal yang bisa dilakuin gitu ya. Ini ada contoh teman Pro 2 yang memang ini adalah sebuah kegiatan untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini tepatnya ada di Kota Batu gitu ya. Ini diwarnai aksi yang sangat unik teman Pro 2 ya, karena memang di sini dilakukan puluhan pegiat atau pecinta alam dari berbagai komunitas yang mana membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa di kawasan lereng tebing Gunung Panderman nih teman Pro 2. Ada aksi pembentangan bendera raksasa di ketinggian 1737 meter di atas permukaan laut. Ini resmi dilakukan sejak hari Minggu tanggal 16 gitu ya. Setelah membentang gagah selama 3 hari di tebing pegunungan, prosesi penurunan bendera tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa, which is hari ini teman Pro 2. Dari anggota Kansa Balas Adventure Team, Independent Community Mufid Andrianata ini mengungkapkan bahwa aksi heroik ini telah menjadi tradisi tahunan gabungan pegiat alam gitu ya, dan juga siswa pencinta alam atau OSIS PALA teman Pro 2. Jadi ini udah menjadi agenda tahunan gitu ya. Bendera raksasa yang menghiasi tebing gunung Panderman itu memiliki dimensi 25 x 40 meter. Wow. Atau seluas 1000 meter

Dari area alun-alun Kota Batu hingga kawasan Abdul Ghani atas 82. Wow, ini berarti benar-benar strategis gitu ya. Tapi 82 ini mengingat usia kain yang sudah mencapai 13 tahun dan rentan robek akibat terpaan cuaca ekstrim. Dari pihak komunitas ini berharap adanya dukungan peremajaan bendera baru gitu ya. Dan langkah ini penting nih agar tradisi tahunan pengibaran merah putih di Gunung Panderman ini dapat terus dilestarikan oleh para generasi muda pecinta alam. Wih, keren banget nih teman Pro 2. Gimana nih, apakah kamu adalah salah satu yang ikut kegiatan ini teman Pro 2? Kalau iya, kamu keren banget teman Pro 2 ya.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Ngalam Ilakes kali ini. Dan aku punya info Teman Pro 2 buat kamu ya. Ini arek-arek Malang gitu, apalagi yang punya hobi bernyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang, dan kamu ingin bakatmu nih dikenal lebih luas Teman Pro 2, langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya gratis nih, dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun ya. Dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya berlangsung sampai 13 Agustus 2022. Jadi ayo langsung aja didaftarin, ini udah makin mepet gitu ya. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id Teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Instagramnya di @rrimlg, @bintangradio.id, TikToknya @rrimalang, dan @bintangradio.id. Serta jangan lupa Teman Pro 2 untuk subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official Teman Pro 2. Langsung aja buktikan kemampuanmu Teman Pro 2, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang juga secara online ataupun datang langsung ke RRI Malang di Jalan Cadi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081-34-674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: buat menyenangkan teman Pro 2 ya di sore hari ini. Apalagi buat kamu sekarang yang baru masuk ke Malang gitu ya, as a maba gitu. Pasti kamu butuh banget semangat agar kuliahmu itu bisa berjalan baik dan bahkan bisa menyabet prestasi gitu teman Pro 2 ya. Dan maka dari itu nih di sore hari ini teman Pro 2 ya, Bagas gak cuma sendiri karena di sini udah ada dua mahasiswa berprestasi yang bisa kamu jadiin acuan teman Pro 2 buat kamu para maba khususnya ya. Di sore hari ini kita ada Bima Maulana dan MH Aulia Anhar. Selamat sore.
1: Sore.
0: Sore. Gimana nih sore kalian nih? Udah bertarung dengan KRS belum nih?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ini sangat luar biasa KRS di tahun ini.
0: Oke. Jadi Bima Maulana dan MH Aulia Anhar ini adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang ya.
1: Iya, benar sekali Kak Bagas.
0: Oke, ini tapi kalian asli Malang semua apa gimana?
1: Enggak. Kalau saya satu-satu ya.
0: Iya, satu-satu.
1: Oke. Perkenalkan, nama saya Bima Maulana. Mm-hmm. Panggilan saya Bima. Mm-hmm. Asal saya sebenarnya itu dari Banyuwangi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya di Malang ini juga punya tempat, Kak. Lebih tepatnya itu di Pakisaji. Mm-hmm. Di Malang Kabupaten. Mm-hmm. Nah, terus saya itu memang kepengen di Malang. Awalnya tuh pengen di Bogor tapi habis itu sama orang tua tidak diperbolehkan, alhasil di Malang.
0: Oke. Gitu. Kalau MH sendiri dari mana nih?
2: Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya MH Anhar. Biasanya bisa dipanggil KMH atau mungkin Kak Anhar. Nah, kebetulan saya itu dari Jawa Tengah, Kebumen tepatnya.
0: Oke.
2: Saya itu kalau dikatakan orang ngapak gitu.
0: Oh iya iya, orang ngapak, orang kepenak ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Nah, ini Kak Bima sama Kak MH ini jurusan apa ini kuliahnya?
1: Kita jurusannya sama.
0: Oh, sama ya?
1: Sama
0: ya.
1: Bimbingan dan konseling.
0: BK berarti.
1: Iya, BK. Okay. Benar sekali.
0: Bisa diceritain gak sih kenapa di Universitas Negeri Malang ini KMH sama Kak Bima ini memilih bimbingan konseling sebagai prodi yang dipilih untuk kuliah?
1: Oke, ini kalau pastinya kalau ditanya seperti ini, kita itu akan mempunyai jawaban yang berbeda-beda.
0: Oke, iya memang. Maka dari itu, itu kan pertanyaan yang sama tapi jawabannya pasti beda.
1: Oke, baik.
0: Boleh dimulai dari Bima dulu, boleh?
1: Oke, siap. Dari saya dulu.
0: Iya,
1: Saya itu mempunyai cita-cita, yang mana cita-cita saya awalnya itu adalah sebuah seorang pendidik yang mana harus bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
0: Masya Allah, luar biasa sekali ya muda ini.
1: Itu salah satu cita-cita saya, makanya saya berkeinginan karena ini juga salah satu angan-angan dari orang tua saya. Salah satu anaknya harus menjadi guru. Nah, karena kakak saya itu sudah menjadi polisi. Nah, saya hanya dua bersaudara, berarti otomatis saya harus menjadi guru.
0: Otomatis kamu yang dibebankan.
1: Iya.
0: Ya. Tapi dengan pesan seperti itu, atau apakah memang kamu dari dulu pas sekolah itu memang udah pengen jadi guru?
1: Saya memang kepengen jadi guru karena melihat pendidikan di Indonesia ini seperti ini, maka dari itu saya ingin menambah yang mana kita harus lebih baik lagi untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kapan lalu juga saya melihat pendidikan di luar negeri, di Malaysia. Kemarin saya juga baru pulang dari Malaysia, itu melihat di sana pendidikan itu sangat luar biasa. Kalau dibilang itu pendidikan kita itu ya memang gak terlalu beda jauh, tapi kita ada di bawahnya. Maka dari itu kita harus lebih semangat lagi, kita lebih mengembangkan lagi, terus penelitian kita juga harus dikembangkan lagi sedemikian rupa untuk menyusul ketertinggalan kita, seperti itu.
0: Terus kenapa BK yang kamu pilih? Kenapa bimbingan konseling yang kamu pilih?
1: Nah, BK itu kita itu tidak diharuskan atau diwajibkan turun ke pendidikan, tapi BK itu bisa kemana aja. Kita bisa ke masyarakat, kita bisa kesehatan, kita bisa tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Jadi nanti peluang kerja BK itu sangat banyak, Kak, sangat luar biasa. Kita bisa ke kantor, kita bisa ke rumah sakit, apalagi ke rumah sakit jiwa itu bisa. Terus kita ke klinik, kita buka klinik sendiri, itu juga bisa gitu, Kak. Tidak hanya menjadi guru gitu. Jadi bisa semuanya.
0: Oh, berarti kamu memilih itu tetap memilih nanti ke depannya jurusan ini tetap akan membuka peluang kerja ya, terbuka gitu.
1: Iya, salah satunya itu juga itu. Karena kita melihat juga penanganan beberapa kasus di sekolahan itu kan banyak juga yang kurang sesuai dengan cara penanganannya. Seperti contohnya kayak di beberapa sekolah, terus habis itu ada yang terkena bullying, yes, anak-anaknya, terus habis itu ada juga malah gurunya juga yang ngebully. Nah itu kan tidak sesuai. Nah maka dari itu disinilah berarti kita harus menunjukkan bahwasanya pendidikan di Indonesia itu adalah sebuah pendidikan yang sangat luar biasa, sangat sesuai, sangat bagus, yang mana kita harus memperbaiki mulai dari kita.
0: Oke, gitu. Berarti kamu masih optimis nih ya untuk pendidikan Indonesia untuk kedepannya gitu ya.
1: Siap.
0: Bagus banget ini, semangat-semangat anak muda kayak gini teman Pro 2 yang dibutuhin Indonesia gitu ya. Kalau untuk MH sendiri gimana nih backgroundnya nih?
2: Baik, kalau dari saya itu kan kebetulan ayahnya itu dari BK juga.
0: Oke.
2: Nah daripada dari saat itu saya itu terinspirasi dari SMP. Karena di SMP ini saya pingin kayaknya jadi guru BK itu enak gitu.
0: Sering marah-marahin murid gitu.
2: Bukan seperti itu sih, kayak lebih tepatnya jadi ruang cerita.
0: Iya.
2: Kayaknya kalau itu lebih tepat lah untuk diriku sendiri, karena yang saya itu lebih suka terbuka sama orang lain, terus suka mendengarkan sama orang gitu loh. Nah sehingga pada saat saya di kuliah ini pun jadi terasa gitu loh, ternyata yang dulu saya inginkan itu pun terjadi di perkuliahan ini, karena kita pun terdapat mata kuliah keterampilan dasar komunikasi ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, di mata kuliah keterampilan dasar komunikasi ini kita nih jadi lebih tahu bagaimana kita itu menerima orang ataupun mendengar itu lebih baik seperti apa. Biasanya kalau kita mendengar orang cerita kan kita terbawa ya kan.
0: Yes.
2: Nah dari situlah kita selaku konselor itu jangan sampai terbawa. Jadi kita nih menjadi empati saja ataupun simpati.
0: Oke. Berarti memang dalam bimbingan konseling pun komunikasi itu penting ya.
1: Sangat penting sekali.
0: Karena gini, kalau kita ngomongin bimbingan konseling atau BK kayak gitu atau ruang BP gitu kan sebagai momok yang sangat menakutkan untuk para siswa gitu ya. Pada saat itu di zaman saya gitu kan. Nah itu apakah semakin kesini bimbingan konseling ini apalagi di sekolah ini sudah berangsur membaik dan memiliki metode baru nih? Gimana kalau menurut Bima dan juga MH?
1: Kalau dari kita lihat di 10 tahun kebelakang, BK itu sudah tidak menjadi polisi sekolah. Tapi menjadi sahabat siswa. Nah, jadi kita itu BK itu juga mempunyai teknik-teknik dalam bimbingan dan lain sebagainya itu bermacam-macam. Salah satunya yang kita lombakan pada saat itu, yang kita juara, itu adalah salah satu teknik bimbingan kelompok yang mana itu menggunakan sebuah permainan. Jadi kita tidak mengajarkan langsung, kita tidak hanya menggunakan teknik ekspositori atau berceramah, tapi kita juga melewati benda atau melewati permainan tersebut supaya anak-anak itu paham, supaya anak-anak itu merasa senang, supaya anak-anak itu merasa kalau dirinya itu diterima di situasi ini. Jadi menyelesaikan sebuah masalah itu tidak harus diceramai oleh guru, oleh orang tua ataupun oleh siapapun, tapi juga bisa melewati sebuah permainan ataupun sebuah diskusi dan lain sebagainya. Maka dari itu bimbingan konseling itu banyak hal yang kita pelajari. Mulai dari teknik-teknik konselingnya, habis itu teknik-teknik dalam bimbingannya dan lain sebagainya. Ada yang namanya bimbingan kelompok, terus ada juga bimbingan klasikal, ada juga individual dan lain sebagainya. Itu banyak tentang bimbingan. Nah di BK pun itu dibedakan menjadi dua juga, ada bimbingan dan ada konseling. Itu beda-beda semuanya.
0: Beda-beda lagi.
1: Kalau bimbingan itu yang kayak tadi, ada yang bimbingan klasikal, individu, terus habis itu ada kelompok. Terus kalau untuk konseling itu ada banyak juga, ada konseling behavioral, ada juga konseling humanis, terus habis itu konseling kognitif, fisikodinamik, dan lain sebagainya. Masih banyak juga.
0: Itu kalau dibahas sekarang ini kayaknya 3 SKS ya. Cukup ya. Kalau dari MH sendiri gimana nih untuk melihat BK di masa sekarang gitu?
2: Untuk BK sekarang lebih tertata lah ya, berarti lebih maju. Karena kebetulan BK ini juga kan ada asosiasinya sendiri di Indonesia. Yaitu
0: apa namanya?
2: APKIN, yaitu Asosiasi BK Indonesia. Nah itu kan kebetulan BK di Indonesia ini jadi lebih ada menaungi ya. Terus juga ada yang mengawasi ataupun membuat program-program yang terbaru, sehingga para-para guru BK atau mungkin BK-BK di Indonesia ini jadi lebih mengerti untuk kedepannya seperti apa. Apalagi juga tadi yang dikatakan sama Bima, yaitu dimana kita di kelas itu tidak hanya menceramai saja, tapi ada interaksi antara siswa dengan guru gitu kan. Terus juga jadi ada kedekatan antara BK dengan siswa. Jadi itu ada perubahan yang lebih maju lagi sih.
0: Ini untuk Bima dan juga MH ini sudah mengalami ini nggak sih praktek apa namanya PPL atau apa yang terjun ke sekolah-sekolah itu dulu?
1: Oh, itu di semester 6. Semester itu masih tahun depan.
0: Masih tahun depan.
1: Iya, sekarang masih semester 5 sekarang. Iya. Masuk semester 5.
0: Nah, selama ini praktek apa aja yang udah diterapkan?
2: Untuk praktek kami itu lebih fokus ke itu tadi teorinya. Misalnya kayak tadi kan behavioristik, terus kognitif, terus juga ada POSMO. Jadi kayak kami itu lebih sering praktek di kelasnya.
0: Oh, iya.
2: Jadi kami itu antaranya manggil klien di siswa atau mungkin sesama mahasiswa ya sebenarnya. Jadi kita melakukan sesi praktik konseling di kelas dan itu pun berhadapan dengan dosen.
1: Itu untuk anu sih, untuk apa ya? Anak ini sudah bisa apa enggak? Dosen kita itu melihat kayak gitu. Nah, kita pun juga terjun juga ke sekolah. Biasanya kita itu disuruh terjun ke sekolahan, kita dikasih surat sama pihak fakultas. Kampus dari fakultas, kita ke dinas pendidikan dulu biasanya, ke dinas pendidikan, habis itu kita terjun ke sekolahannya. Nah, di situ kita minta beberapa siswa yang memang ada problem. Nah, kita bantu di situ dan ya memang itu efektif gitu. Memang itu efektif.
0: Dan itu adalah salah satu dari beberapa kegiatan yang udah Bima dan juga MH lakuin ya ketika masa kuliah. Ada kegiatan lain gak sih yang kalian ikuti gitu selama masa kuliah kalian ini?
1: Ada.
2: Kalau diceritain ini berbeda-beda nih.
0: Ya mungkin dari BK ini nanti kan pasti ada kayak kompetisi-kompetisi. Tadi Bima juga bilang pernah ikut lomba.
1: Iya, benar sekali.
0: Yang juara itu tadi. Nah, itu bisa diceritain enggak?
1: Jadi lomba BK itu ada beberapa macam, ada banyak juga. Nah, salah satu yang pernah kita ikuti di akhir-akhir pekan ini yaitu Altor Camp. Jadi itu dari BK Universitas Negeri Malang itu mengadakan sebuah event lomba yang mana lomba itu ada beberapa lombanya. Yang pertama itu ada bimbingan kelompok, habis itu ada bimbingan ada konseling individu, habis itu ada esai, ada poster, kalau nggak salah ada empat itu. Nah, kami ikut di bimbingan kelompoknya. Betul
0: dan
1: sekali.
0: Akhirnya menjadi juara satu lomba bimbingan kelompok Altro Camp 2026.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Berarti berkelompok nih, Bima dan juga MH.
1: Ya, benar sekali.
2: Satu kelompok.
0: Ini keren, keren banget ya. Dan itu untuk apa namanya? Pesertanya itu dari mana aja?
1: Satu Indonesia,
0: satu Indonesia, keren banget, teman bro. Oke, ini menarik banget untuk dibahas teman bro dua ya. Tapi sebelum itu kita rehat dulu ya agar Bima dan juga MH ini bersiap-siap nih mau cerita apa aja gitu ya. Oke deh, jangan kemana-mana teman bro dua, tetap di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

Finance, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: lainnya. Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di sore ceria kali ini, dan masih bersama Bima dan juga MH dari Mahasiswa Universitas Negeri Malang. Ini adalah juara satu lomba bimbingan kelompok Ultra Champ 2026 ya. Gimana nih, kok bisa jadi juara? Ini memang udah disetting kah? Atau memang mengikuti apa namanya rangkaian lombanya ini memang dari awal sampai akhir dan bersih gitu? Karena kan ini digelar di Universitas Negeri Malang gitu ya, sedangkan Bima dan juga MH ini kan mahasiswanya situ gitu. Apakah punya perlakuan khusus nih?
2: Baik.
3: Bisa dulu nih.
1: Boleh.
2: Oke. Okay. Kalau kita memang kita mengikuti mulai dari awal sampai akhir di kegiatan Ultra Champ 2026 ini. Nah, di kegiatan ini kita dapat info pun itu di terakhir.
1: Oh iya, malahan.
2: Iya, malahan.
1: Itu dia yang menggelar siapa? Apakah dari prodi atau gimana?
2: Iya, betul. Dari departemen, dari prodi.
1: Oh iya.
2: Nah, digelar itu yang menjadi kepanitiaan itu HMDBK namanya, Himpunan Mahasiswa Departemen BK.
1: Oke. Okay.
2: Nah, di situ kita daftar lah. Nah, awalnya itu saya bingung. Waduh, ini mendapatkan teman-teman siapa ya kalau kalau saya mau ikut? Karena di situ kita itu juga harus memerlukan banyak waktu untuk mempersiapkan apapun yang harus kita kita gunakan untuk lomba tersebut.
1: Oke. Okay.
2: Karena
1: boleh.
2: Karena memang banyak sekali persiapannya. Kayak contohnya di situ kami menggunakan AP atau alat permainan. Alat permainan edukasi. Nah, yang mana di alat permainan itu tidak hanya untuk seru-seruan aja, tapi ya itu tadi untuk mengenal, untuk mengetahui materi apa yang akan kita sampaikan kepada siswa. Okay. Seperti itu.
1: Tapi secara keseluruhan ya, Ultra Champ 2026 ini adalah lomba tentang apa? Bisa dijelaskan mungkin dari MH mungkin?
3: Oke, untuk Ultra Champ ini sebenarnya lombanya ada banyak ya. Itu ada lomba video counseling itu tadi, terus juga ada poster ya.
2: Poster.
3: Ada poster, terus juga ada isai. Nah, dari tiga ini juga ada beberapa aspek yang membahas itu tentang bagaimana kita mengenal diri kita, yaitu self love ya. Self love, terus sama satu lagi apa ya pembahasannya, temanya
2: ya tentang self love itu.
3: Itu
2: karena memang temanya kemarin itu memang tentang cinta terhadap diri sendiri.
1: Gitu. Dan ini MH sama Bima ini memang dari awal satu kelompok untuk ikut lomba itu atau gimana?
2: Ya benar, satu kelompok. Nah, dulu itu saya itu mengikuti beberapa lomba, itu masih ikut sama kelompok kakak tingkat saya yang memang itu yang memang benar-benar membimbing saya.
1: Okay.
2: Nah, habis itu di semester ini saya mulai dilepaskan. Kayak contohnya, ayo kamu bisa sendiri, kamu bisa mendirikan kelompok sendiri. Jangan hanya ikut saja. Kapan nanti kamu beraninya? Dibikinkanlah sama kakak tingkat yang memang Masya Allah itu kepada saya. Alhasil saya menciptakan kelompok sendiri, membuat kelompok sendiri. Salah satunya anggota saya yaitu MH ini.
1: Karena memang sebelumnya udah pernah ikut lomba bersama atau gimana?
2: Iya, pernah. Pernah ikut lomba. Saya pun juga pernah ikut lomba bersama juga sama MH juga.
1: Oke. Terus ketika ini berarti yang nawarin siapa nih? Bima dulu apa?
3: Bima dulu. Kebetulan dari Bima. Karena tugas saya di sini tuh bukan kayak ibaratnya yang bikin inti ya. Tapi saya yang ngotakin bagaimana sang movie ini berjalan gitu loh. Saya lebih ke aktornya.
1: Oh, berarti ini Bima dan juga MH ini bikin short film atau gimana?
3: Lebih tepatnya video ya.
2: Video.
1: Oh, video ya.
2: Iya,
1: oh.
2: Video bimbingan kelompok kayak gitu. Cuma kita kita videokan bagaimana sistematisnya di kelas itu tadi atau di ruangan itu tadi untuk guru BK-nya dan juga siswa-siswanya. Jadi kita praktekkan seperti itu.
1: Okay. Untuk syarat-syarat lombanya apa aja nih kemarin yang udah di apa namanya? Diikuti.
2: Oke, untuk syarat-syarat lomba, perlombaan itu banyak juga persyaratannya. Salah satunya itu kayak tokohnya itu harus 10 orang.
1: Okay.
2: Maksimal itu 10 orang sama konselor. Jadi ada satu konselor, 9 siswa. Nah, di situ harus terlihat semua dalam video. Terus habis itu tidak boleh melewati dari batas 40 menit. Nah, terus habis itu harus menggunakan pakaian ya seperti sekolah, kayak anak-anaknya menggunakan pakaian sekolah, terus konselornya menggunakan pakaian baju
3: baju seperti kayak guru biasanya gitu.
1: Formal berarti
2: ya, formal kayak gitu. Terus habis itu teknik apa yang digunakan, apa yang kayak kita tadi menggunakan alat permainan edukatif tadi. Jadi di permainan itu namanya permainannya itu terapet kalau kita gunakan. Jadi perjalanan mengelilingi bumi artinya.
1: Oh itu.
2: Iya. Nah, di situ mulai dari bawah itu ada layarnya. Ada kayak banner gitu. Terus habis itu kita gambarkan di situ ada hutan, ada pedesaan, ada laut, habis itu ada rumah. Nah, bagaimana caranya anak-anak ini nanti dari apa? Dari hutan tadi, misal tersesat di hutan, habis itu bisa nyampe ke rumahnya lagi gitu. Melalui rintangan-rintangan yang ada. Seperti nah, itu.
1: Ini untuk pengemasan filmnya berarti kalian ini mengajak siswa-siswa beneran atau ya teman-teman kampus yang lain nih?
3: Untuk kebetulan kita ngajarnya itu satu prodi sendiri. Ada yang berbeda prodi ya? Apa satu prodi?
2: Satu prodi semua.
3: Iya, satu prodi semua. Dan jadi dari satu prodi ini kita jadikan siswa. Nah, nanti pada saat kita di lapangan atau pada saat tek, kita menggunakan baju seperti siswa umumnya. Jadi kayak kita ini menggunakan baju SMA gitu loh. Nah, itu terus juga ada properti-properti yang mendukung seperti kita selayangnya guru dengan siswa seperti itu.
1: Nah, ini tempat syutingnya di mana berarti?
2: Kalau kemarin kita memanfaatkan ruangan di MCC.
1: Oh iya iya, karena memang di situ gratis kan ya di situ. Dan memang terbuka gitu.
2: Iya, benar sekali. Public.
1: Nah, keseruan apa aja nih yang ditemui ketika syuting? Apakah itu kan banyak banget ya orang di situ ya?
2: Iya, banyak.
1: Dan kamu Bima sebagai koordinator itu pasti akan ya pusing lah ya kalau banyak kepala yang disatukan itu.
2: Benar.
1: Apalagi kan itu nanti berkaitan sama kameramen, terus audioman, lain-lain kayak gitu ya. Itu gimana proses syutingnya?
2: Untuk proses syutingnya kita kan ini booking tempat di ruangan yang tertutup memang. Nah, jadi satu ruangan itu sudah kita booking sebelumnya itu H-5 saya booking itu. Nah, kendalanya itu di teman-teman biasanya. Kendalanya di teman-teman. Kalau tempat itu aman aja, kalau kita enggak di apa? MMC, kita itu biasanya di departemen. Ada ruangan sendiri
1: di kampus juga.
2: Di kampus, tapi memang karena berbarengan dengan apa ya? Dengan apa itu? Acara apa? Saya lupa. Nah, alhasil saya ambil di MMC. Nah, di situ mengingat waktu biasanya teman-teman kan juga ada biasanya ada jam perkuliahan yang berbeda, terus kegiatan yang berbeda, anak-anak mengikuti himpunan mahasiswa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, alhasil kemarin itu kalau untuk faktor penghambat itu ya di waktu saja. Nah, untuk yang lain-lainnya itu memang sudah kami siapkan. Beberapa saya itu mengambil beberapa anak dari tim saya itu tadi. Itu memang sudah saya bagi beberapa, kayak contohnya saya membuat saya itu membuat alat permainannya. Terus habis itu anggota saya yang satunya itu membuat RPL, rencana layanan pelaksanaannya seperti apa. Terus habis itu ada teman saya yang membuat ini yang mengedit videonya nanti. Gitu.
1: Itu selama berapa lama proses syutingnya?
2: Untuk prosesnya itu hanya membutuhkan waktu 2 hari. Satu hari kita di MCC, satu harinya itu kita di UM.
1: Oh, berarti ini ya memanfaatkan beberapa tempat gitu ya?
2: Iya.
1: Dan untuk videonya itu maksimal berapa menit?
2: Kalau peraturan kemarin kan setiap lomba itu kan beda-beda. Nah, kalau untuk peraturan yang dari Altrocem ini itu 45 menit kemarin.
1: Panjang berarti ya?
2: Panjang.
1: 45 menit itu ya. Itu gimana biar para penonton gak bosen? Kamu gimana meramu film itu agar penonton tuh selalu penasaran nih?
2: Ya itu betul.
1: Nah, iya
2: kita
1: kan?
2: Harus membuat penonton itu penasaran. Jadi kita tuh membuka yang namanya konselor yang dijelaskan oleh MH di awal tadi. Itu kan BK itu mempelajari tentang KDK, komunikasi dasar.
3: Komunikasi.
2: Nah, disitulah mulai dari awal kita ada structuring, ada pembukaan, terus habis itu ada kontra, terus habis itu nanti kita beranjak dari peralihan materi ke permainan, habis itu nanti kesimpulan dan lain sebagainya. Jadi kita ada tahap-tahapannya itu ada. Jadi orang-orang yang menonton habis ini apa sih? Habis melakukan permainan ini apa sih yang akan dilakukan? Jadi seperti itu. Ada tahapan-tahapan tersendiri seperti itu.
1: Dan itu kamu nulis sendiri gitu Bima atau tetap berdiskusi sama teman-teman gitu? Ini aku nulis kayak gini nih, ada baiknya kayak gimana ya?
2: Oke.
1: Tetap minta pendapat sama teman-teman yang lain kayak gitu.
2: minta pendapat sama teman-teman yang lain juga, karena kan kita ini sebuah tim, jadi jangan sampai jalan sendiri. Kalau apalagi nanti teman-teman, wah kepalanya aja yang bekerja.
1: Makanya
2: ya susah nanti.
1: Nanti kamu capek sendiri kan.
2: Maka dari itu ada teman-teman yang memang sudah dibagi plottingannya untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu. Terus habis itu alhamdulillahnya kemarin itu saya dapat berkomunikasi juga dengan senior saya itu, yang memang saya minta pendapat ini itu. Terus habis itu dikasih arahan. Ya wis, dibuat seperti ini, dibuat seperti itu. Itu udah bagus kok, kamu udah hebat, itu bagus. Jadi kayak kita ada semangat pendorong dari orang lain itu, kita lebih lebih semangat lagi, lebih memuncak-muncak lagi.
1: Menggebu-gebu ya.
2: Iya, menggebu-gebu lagi.
1: Nah, ini isi kepalanya udah ada nih, MH nih. Ini sebagai eksekutornya gimana nih, MH kamu di situ?
3: Kebetulan dari saya ya, selaku aktor atau mungkin yang sering di lapangan itu, yang menurut saya itu udah bagus karena itu pun tidak melenceng dari yang dimaksud dari otak ini ya. Nah, sehingga Mas Bima ini merasa bisa terselesaikan semuanya gitu. Sehingga pada saat syuting ini kita tidak ada terkendala. Paling terkendalanya cuma waktu atau mungkin masalah tempat gitu ya. Paling itu saja. Terus juga kontribusi dalam kita mengikuti syuting tersebut, apakah kita banyak yang rame ataupun tidak, seperti itu sih.
1: Nah, ini kalau yang malah sendiri kan sebagai aktor gitu ya, ada kesulitan tersendiri gak sih?
3: Sebenarnya untuk kesulitannya sih tidak ada sih ya, karena kebetulan kan saya sudah biasa untuk di dunia apa ya, public speaking dan lain-lain. Jadi kayak lebih sering tampil di umum sih. Jadi nggak terlalu ada kesulitan yang membuat saya ini beban sih. Gitu.
1: Karena di situ kamu berperan sebagai apa di situ?
3: Kebetulan saya menjadi siswa sih.
1: Bukan konselornya berarti.
3: Bukan.
1: Ya. Tapi ya di situ kamu ya apa ya, istilahnya kayak kamu ngelihat murid-muridmu gitu ya, jadi untuk pemeranannya nggak begitu sulit gitu.
3: Iya, betul. Okay. Ya, hanya untuk mengimprovisasi dalam sebuah video tersebut sendiri.
1: Nah, ini kalau untuk video yang berdurasi 45 menit, ini kan sebenarnya bisa dikatakan ini adalah short movie gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini memang mungkin dari kalian berdua tuh memang punya basic suka sama short movie, atau udah punya temen yang ini di bagian teknis ini, dia ngetahu audio visual nih, kita percayakan ke situ atau gimana nih?
2: Ya, ada teman itu.
3: Kalau dari aku sendiri mungkin ada, karena dulu pada saat di SMA pun saya mengikuti jurnalis juga. Nah, kebetulan di jurnalis ini saya itu latihan mengikuti short movie atau mungkin lomba-lomba yang berkaitan dengan movie tersebut. Sampai dulu itu di SMA itu aku pernah mengikuti short movie itu sampai juara 3.
1: Berarti memang dari dulu udah berkecimpung di dunia short movie ya sebenarnya. Nah, ini kalau untuk Bima sendiri gimana nih menentukan tim untuk teknisnya sendiri?
2: Saya itu kalau untuk menentukan tim, saya mencoba melihat teman-temannya dulu. Jadi teman-teman ini
1: satu circle berarti ya?
2: Ya enggak, satu circle juga? Enggak, kemarin tuh juga ada adik tingkat kita, yang memang satu kelompok dengan kita. Jadi ada empat adik tingkat, ada empat adik tingkat, habis itu ada enam dari kita satu tingkat. Gitu. Jadi ada yang angkatan 25, ada angkatan 24. Kami kan angkatan 24. Memang di situ sudah kami plotting. Di sini memang anak ini bisa mengerjakan RPL, anak ini bisa mengerjakan videonya, nanti mengedit videonya. Anak ini bisa membuat alat permainan edukasi yang memang nanti nyambung sama materi yang akan kita sampaikan.
1: Tapi gitu, sayangnya kalian gak ngebawa alat permainan itu ya.
2: Iya, sayangnya kita gak bawa.
1: Kalau bawa kan bisa di apa namanya, dipraktekin. Karena kita live di YouTube juga nih, Bima dan juga MH, karena kita live di YouTube di RRI Malang Official. Jadi teman Pro 2 yang bisa nonton gitu, oh ternyata kayak gini. Ya mungkin next lomba lagi ya.
2: Amin.
1: Nah, ini untuk proses syuting udah, proses editing udah, itu memakan berapa waktu tuh? Apakah 2 hari itu tadi udah sekaligus sama editingnya?
2: Tidak.
1: Kayaknya enggak deh.
2: Kita ada berapa ya? Ada 1 mingguan lebih. Satu mingguan lebih itu kita pengerjaan, sama kita juga kan awalnya kita diinformasikan di grup itu, di grup semua peserta. Nah, di situ kita masuk di final. Kita masuk final.
1: Itu pesertanya total berapa orang? Berapa tim gitu?
2: Kalau bimbingan kelompok sendiri, saya kemarin lihat itu ada 100 lebih kalau nggak salah, 100 kelompok lebih.
1: Dan itu dari
4: apa namanya universitas
2: dari beda-beda satu Indonesia. Ada yang dari UNY, UNES, habis itu ada
3: UNESA.
2: Banyak.
4: Berarti ini satu universitas satu tim berarti atau gimana?
2: Enggak, satu universitas biasanya beda-beda. Nah, di Universitas Negeri Malang juga itu kalau saya menghitung ada 4 kelompok.
4: 4 kelompok yang di bidang ini, kelompok belajar ini tadi.
2: Iya, BK ini.
4: Oh, iya iya. Oh, dalam lomba yang sama berarti.
2: Lomba yang sama.
4: Oke.
2: Jadi kita memang berkompetisi.
4: Ya, berkompetisi.
2: Berkompetisi. Jadi kita kayak kakaknya tadi bilang, ini memang sudah diploting atau sudah diarahkan. Kita tidak, kita memang berkompetisi sama teman-teman yang lain juga dari Universitas Negeri Malang.
4: Oh ya, bahkan dari sama universitas gitu ya.
2: Iya benar.
4: Itu masih dari BK juga.
2: Dari BK juga.
4: Wow, terus juga banyak ya.
3: Yang bikin kita tantangan dari berbeda tim itu ada yang salah satu timnya itu angkatan atas kita.
4: Wow. Nah,
3: itu yang membuat kita ini juga agak ada pressure ya.
2: Iya,
4: kayak cutting ya.
3: Iya, betul. Ini kalau semisal kalah ya angkatan kita harga diri.
4: Wah, wow, iya. Dan akhirnya cuttingnya malah kalah.
2: Alhamdulillah.
4: Ini buat cuttingnya MH dan juga Bima ini. Tapi gak apa-apa kan kita bersaing secara apa ya, bersih dan ini adalah sebuah kompetisi yang resmi gitu ya. Nah, ini kok bisa tiba-tiba tim kalian ini diumumkan langsung ke final? Apakah ini memang gimana ya, kayak untuk seleksinya itu bertahap dulu atau langsung diumumin nih yang final nih atau gimana?
3: Kebetulan untuk seleksinya ini tuh bertahap. Dari yang pertama itu 10 besar ya.
4: Oke.
3: Ya, dari 10 besar terus habis itu masuk ke final. Nah, finalnya ini pun ada 4 kelompok kalau enggak salah.
4: Oke.
3: Nah, itu 5 pun
2: kelompok.
3: 5 kelompok ya. Nah, dari 5 kelompok ini dicari lagi untuk yang jadi juara 1 sampai juara 3 ya.
4: Oke. Okay. Oh, itu pengumumannya berapa lama sejak submit art karyanya?
3: Berapa lama?
2: Sebentar, ada kalau 1 bulanan kalau nggak salah.
4: Oh, berarti ya lumayan.
2: Iya, lumayan. Ya? Satu bulan kurang lah. Ada 3 mingguan, habis itu diumumkan itu karena ada memang ada penjuriannya. Terus habis itu penjurian untuk yang layak dari 5 yang terpilih ini nanti ada penjurian yang layak juara 1, 2, 3.
4: Oke.
2: Terus habis kita kan presentasi juga itu.
4: Oh iya.
2: Iya, ada presentasinya juga.
4: Oke. Gimana kalian mempresentasikan itu semua satu kelompok itu maju semua atau hanya beberapa?
2: Pada saat awalnya itu bisa semuanya, tapi saya memang untuk efisiensi, alhasil saya cuma ambil beberapa anggota saya untuk presentasi. Habis itu di presentasi itu memang sudah saya bagi. Nanti kalau untuk soalan ini kamu jawab seperti ini, soalan itu kamu jawab seperti itu. Yang memang ditanyakan itu yang ditanyaki sama juri-jurinya itu memang ya hanya tentang teknis-teknis yang kita gunakan. Habis itu kayak memang sendari awal kita apa bimbingan itu sampai akhir bimbingan kita menggunakan apa saja kayak gitu. Terus kita kenapa kok memilih alat permainan edukasi untuk kita menyampaikan materi tersebut kan, seperti itu.
4: Oke, berarti di situ ketika presentasi itu secara online atau offline?
2: Online.
4: Online ya, karena diikuti seluruh
2: Indonesia
4: kayak gitu. Tapi dari ketika tim kalian udah submit nih, sebenarnya PD enggak sih dengan hasil karya kalian?
3: Kalau yang saya katakan sih PD.
4: PD.
3: Dengan hasil akhir seperti ini ya, karena kita membawakan hasil sesuai apa yang kita harapkan.
4: Oke. Okay. Berarti memang benar-benar sesuai ekspektasi gitu
3: sesuai
4: ya.
3: Ekspektasi.
4: Tapi nyangka enggak kalau jadi juara satu?
2: Nyangka.
3: Iya, nyangka.
4: Kok bisa?
2: Nyangka karena memang sudah sering mengikuti perlombaan. Ini enggak hanya pertama kali kita mengikuti perlombaan bimbingan kelompok terus juara satu.
4: Oke, okay, berarti itu. Secara enggak langsung tim kalian ini udah tahu formulanya gitu ya.
3: Ya, kita
4: gimana?
2: Kalau untuk ini kan tim kita pertama kali ya.
4: Okay.
2: Ini tim saya pertama kali. Terus habis itu kalau untuk yang kemarin-kemarin ini kita kan masih ikut sama kak tingkat kita seperti itu. Jadi kita masih kayak belajar. Oh, seperti ini caranya membuat RPL itu seperti apa. Terus habis itu ketika praktiknya itu seperti ini. Jadi kita hanya mempelajari dulu. Nah, terus saya tuh menerapkan ATM.
4: Apa tuh? Amati tiru
2: modifikasi.
4: Oh iya.
2: Disitulah kayak saya punya keyakinan. Oh, pasti menang ini.
1: Okay. Saya memang ada beberapa mahasiswa BK dari UM ya, yang pernah kesini juga dan ikut short movie kayak gitu dan juga menang di situ. Aku lupa namanya siapa. Tapi memang dari BK juga dan sering banget ikut lomba-lomba kayak gitu.
2: Oke, okay, alhamdulillah.
3: Kalau mungkin kita sebutkan bisa saja ya.
1: Bisa. Iya mungkin ya.
2: Nah, soalnya ya nggak jauh dari itu.
1: Iya. Itu. Nah itu kan kamu jadi tim kamu jadi juara satu gitu ya untuk lomba ini. Juara dua sama juara tiganya dari mana aja nih berarti?
3: Kalau untuk juara duanya itu dari UNES, dari Universitas Negeri Semarang.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kalau juara tiganya dari mana ya? UNS ya?
2: UNS.
3: Ya UNS.
1: Oh, Surakarta Solo. Ya. Oh iya.
3: Iya,
1: sama aja.
3: Sama aja.
1: Oh, tempatnya di situ lah ya. Yeah. Dan ini adalah sebenarnya kalau untuk Ultra Champ ini berarti adalah event tahunan gitu ya.
3: Event tahunan.
1: Dan dari prodi itu sebenarnya mewajibkan gak sih untuk mahasiswanya tuh untuk ikut?
2: Kalau untuk dari prodi sendiri itu gak ada seperti itu. Tapi kalau kita itu ada yang namanya KRE kita itu.
1: Apa
2: nah,
1: tuh?
2: Itu kayak poin yang mana kita itu harus dapatkan sampai 100 poin.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Salah satunya kita itu harus mengikuti sebuah perlombaan untuk mencapai poin tersebut kayak gitu. Nah, yang mana itu memang kita butuhkan sebagai mahasiswa Universitas Negeri Malang itu pasti butuh poin KRE itu untuk nanti kita menjamin kelulusannya.
3: Iya, jadi KRE ini itu sebagai syarat tambahan untuk kita kelulus. Jadi kan di UMN-nya ada tiga, yaitu KRS, yaitu kartu rencana studinya yang selama kita ikuti selama kuliah. Terus yang kedua itu yaitu KRE, nah itu kartu rencana ekstrakurikuler. Nah itu yang didapatkan yaitu pun lomba ataupun mengikuti seminar ataupun mengikuti kegiatan yang bisa menambah poin itu banyak. Terus juga yang terakhir ini bahasa Inggris itu pasti itu.
2: Ujian bahasa Inggris.
1: Gimana nih perasaannya ketika menjadi juara satu lomba bimbingan kelompok Ultra Champ 2026 ini?
2: Alhamdulillah sangat senang sekali, bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap teman-teman yang sudah andil mengikuti apa kegiatan kita itu yang sudah kita rencanakan memang sedari awal. Terus habis itu upaya yang memang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, pikiran maupun uang yang kita keluarkan itu
1: ya jelas sih.
2: Itu semuanya tidak sia-sia.
1: Oke.
2: Jadi kita memang senang sekali mendapatkan juara satu dan ya memang awalnya itu kita nggak expect kalau juara satu gitu. Yang penting juara gitu.
1: Oh gitu. Nggak expect juara satu tapi kayaknya tetap juara gitu.
2: Iya.
1: Nah terus apa nih rencana-rencana yang akan mungkin Bima dan juga MH ikuti untuk kedepannya? Apakah sudah tergambar dari sini?
3: Oke, kalau dari aku sih rencana pasti ada itu karena pasti semua orang itu memiliki rencana masing-masing.
1: Yes,
3: kan? Nah, jadi paling untuk rencana kedepannya, ini kan kita di semester 5 ya kan. Pastinya kita tidak jauh kita menyusun skripsi itu kan.
1: Oh yes, benar.
3: Ya, terus juga yang kedua pasti ini kita habis ini mau ngikutin lomba lagi.
1: Oke, okay, keren.
3: Semoga kita mau ikut lomba lagi.
1: Pokoknya menang lagi terus kesini lagi.
2: Amin.
1: Oke deh, kita berbalik ke pertanyaan terakhir gini ya. Okay, dengan apa yang sudah Bima dan juga MH bikin ini ya dan bisa jadi juara satu ini, sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan kepada generasi muda di saat ini gitu ya untuk menunjang pendidikan kedepannya gitu, bisa satu persatu gitu.
3: Oke, kalau untuk pesan sebenarnya itu saya itu ada, tetapi pesan yang lebih menonjol itu biasanya dari Mas Bima dulu.
1: Oke.
3: Kalau saya ini hanya menambahi saja.
1: Oke, gitu. boleh.
2: Oke, semua orang itu pasti mempunyai tujuan dan harapannya. Nah, setiap mahasiswa itu pastinya mempunyai yang namanya itu apa yang diinginkan selama menjadi mahasiswa. Nah, saya pun itu adalah seorang yang salah jurusan awalnya, tapi di sini tidak menutup kemungkinan saya untuk saya itu menjadi lebih berkembang lagi untuk berprestasi di apa ya di bidang tersebut.
1: Okay.
2: Nah, di sini saya menunjukkan bahwa saya setiap orang kalau memang itu bukan tujuannya, tapi dia tekun untuk menjalaninya dan dia optimis kalau itu adalah yang terbaik untuk dia sendiri, pastinya itu nanti akan menguntungkan bagi dirinya.
1: Okay.
2: Terus habis itu setiap mahasiswa karena memang mempunyai tujuan masing-masing, di sini cobalah kalian untuk berprestasi di departemen kalian, jurusan kalian atau prodi kalian. Nah, karena apa? Karena itu akan menjadi tolak ukur kalian nanti untuk lebih berkembang lagi. Okay. Terus habis itu nanti menjadi peluang besar untuk kalian semuanya. Supaya apa? Supaya yang yaitu tadi anak-anak itu tidak terbebani oleh pikiran yang nanti kayak wah aku kuliah terus, nah kuliah terus capek dan lain sebagainya. Kalau nggak ada kegiatan ya pastinya ya nanti akan capek sendiri sama tugas-tugas yang ada. Yes, makanya kita selingi dengan kegiatan atau aktivitas yang ada.
4: Pokoknya tetap aktif gitu ya Bima. Kalau untuk MH sendiri gimana nih?
3: Oke, kalau dari aku tuh sempat ada pesan pada saat saya mendapati beasiswa.
4: Oke.
3: Nah di beasiswa ini sempat dibilangin kalau kita sudah jadi mahasiswa, itu sudah saatnya kita ini jadi orang muda, bukan jadi orang tua yang males-malesan. Jadi di saat kita menjadi mahasiswa ini dari semester 1 sampai 7 itu kita manfaatin ladang kita untuk mengambil hasil panen itu tadi. Tuh, karena di perkuliahan inilah kita mendapatkan insight-insight yang baru dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang belum kita dapatkan sebelum kita masuk kuliah ataupun setelah kita berkuliah.
4: Keren banget ini pesan-pesan dari para mahasiswa berprestasi ini. Semoga pesan-pesannya sampai ke maba-maba yang baru datang ke sini ya dan bisa terinspirasi dari kalian berdua. Keren banget. Terima kasih Emma dan juga Bima ya udah datang sini. Semoga kedepannya ada prestasi lagi terus.
3: Amin.
4: Oke.
2: Terima kasih kembali.
4: Yes, benar banget kembali. Dan itu tadi teman berdua ya obrolan kita bersama Emma dan juga Bima gitu ya selaku pemenang atau juara satu lomba bimbingan kelompok Ultra Champ 2026. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas sampai nanti di jam 7.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 di sore hari kali ini ya, buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan pulang atau mungkin udah santai-santai di rumah teman Pro 2, kamu tetap stay tune di sini ya, karena masih ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan gitu ya. Karena di sore hari ini teman Pro 2, kalau kita lihat cuaca ini kayaknya sedikit gloomy gitu ya, dan udah mulai dingin, jadi nggak sepanas tadi siang gitu. Ini cocoknya memang teman Pro 2 kita misal ngeteh terus cari cemilan, atau mungkin buat kamu yang pengen jajan gitu ya, kamu pasti punya tempat jajan tersendiri gitu, karena jajan ini adalah salah satu lifestyle-nya anak muda gitu ya. Apalagi buat kamu para cewek itu, wah kayak kurang gitu ya kalau sore-sore nggak jajan teman Pro 2 ya. Oke, dia masih bersama Bagas teman Pro 2, dan masih banyak banget lagu-lagu pilihan yang bisa kamu dengerin. Dan aku juga mau infoin teman Pro 2 bahwa nanti akan ada azan maghrib ya, yang berkumandang di pukul 17.31. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

Di sore hari ini kamu masih bersama Bagas Lan Pro 2, dan aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menunaikan teman Pro 2, dan selamat beristirahat juga buat kamu yang seharian ini sudah mulai beraktivitas gitu ya, setelah kemarin libur panjang teman Pro 2. Dan aku juga mau ngasih informasi ke kamu yang khususnya punya hobi bernyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu dikenal luas teman Pro 2. Langsung aja untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026, dan pendaftarannya gratis serta terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun nih teman Pro 2 ya. Tapi dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 gitu ya. Untuk pendaftarannya udah berlangsung ya, dan masih terbuka sampai 30 Agustus 2026. Jadi buat kamu langsung aja gercep teman Pro 2 ya. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa untuk follow Instagram di @rrimalang, @bintangradio.id, @tiktoknya di @rrimalang, dan juga @bintangradio.id teman Pro 2 ya. Serta jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official teman Pro 2. Langsung aja ya untuk membuktikan kemampuanmu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional teman Pro 2. Langsung aja daftar sekarang secara online atau datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081-34-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Kembali lagi di Musik Aktif Teman Pro 2 atau Akselerasi Kreatif Musik ya. Dan untuk kali ini Teman Pro 2 kita akan memutarkan lagu yang berjudul Graduation Song ya, dari Murphy Radio. Dan ini adalah bentuk kerjasama dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik dan juga di Deputi Bidang Kreativitas Media ya. Dan ini memberi dukungan kepada band asal Samarinda yakni Murphy Radio ya, dan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yakni Graduation Song 82. Dukungan ini memang merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik ya. Kalau kita ngomongin soal lagunya ya, yakni Graduation Song, ini sebenarnya udah pertama kali dirilis pada 2018 nih. Dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, Teman Pro 2. Pesan dari lagu ini adalah tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Ini cocok banget buat kamu, Teman Pro 2. Apalagi kamu seorang fresh graduate gitu ya. Oke deh, ini dia Teman Pro 2, Graduation Song dari Murphy Radio.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nih Man in the Arena. Wih, kayak gimana nih teman Pro 2 ya. Dan pertunjukan ini dirancang sebagai konser arena berskala penuh ya, dengan dukungan tata suara dan juga visual kelas dunia teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin Man in the Arena, ternyata ini terinspirasi ya dari Theodore Roosevelt teman Pro 2. Ini juga menjadi single pertama dari album The User's Guide to Being Human yang dirilis pada 14 Agustus 2026. Jadi belum lama gitu ya. Vokalis utama The Script yakni Denny O'Donoghue ini mengungkapkan bahwa melalui laman Facebook resmi ini, band dari lirik tersebut teman Pro 2 ya terinspirasi dari pidato terkenal mantan presiden Amerika yakni Theodore Roosevelt, dan pesan utama lagu tersebut adalah menekankan bahwa penghormatan seharusnya ini diberikan kepada mereka yang berani masuk ke dalam arena dan juga berjuang, bukan kepada orang-orang yang hanya berdiri di luar dan memberikan kritik. Wow, keren banget ya. Untuk tiketnya sendiri teman Pro 2 ini gak terlalu mahal ya. Untuk band sekelas The Scripts ini dimulai Rp650.000 aja teman Pro 2. Dan ini untuk penjualan umumnya akan dibuka pada hari Sabtu 22 Agustus 2026, jadi weekend ini teman Pro 2 ya. Dan untuk presale-nya ini 21 Agustus, jadi Jumat Sabtu. Siapkan aja teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen tahu, langsung aja cek di Instagramnya The Script gitu. Buat kamu ini salah satu hal yang menjadi wishlist kamu, langsung aja di check out teman Pro 2 ya. Mulai Rp650.000, jadi ini sangat-sangat terjangkau ya. Ini apalagi buat kamu yang fansnya The Script dari dulu ya. Oke deh, buat kamu yang suka banget dengerin The Script, aku langsung puterin teman Pro 2, The Man Who Can't Be Moved dari The Script.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Gak kerasa udah mau jam 7 aja teman Pro 2. Aku nemenin kamu dari jam 3 tadi ya. Terima kasih buat kamu yang udah tune in dari tadi sore teman Pro 2 ya. Semoga hari-harimu selalu dikelilingi orang-orang baik dan selalu bernasib baik teman Pro 2 ya. Pokoknya semangat untuk kedepannya teman Pro 2 ya, untuk menjalani hari-hari, menjalani kegiatanmu. Semoga selalu diberikan kemudahan dan juga keberhasilan teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana karena nanti di jam 7 teman Pro 2 ya, kamu akan bergabung ke Pro 2 Jakarta dengan acara musik live chat. Dan nanti di jam 8 teman Pro 2 ya, kamu akan ditemenin oleh Iren di acara jaga malam mental health jam 8 sampai jam 9. Nanti akan ada siapa aja, pokoknya tunggu aja teman Pro 2. Sekian dari aku teman Pro 2, sampai berjumpa di lain waktu. Dan bye guys, pamit, bye-bye.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini 52, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 ya. Tadi ya, bareng sama gue namanya Lodi malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin, tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: seru sih itu sih. Score. Benar, tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat okay. Series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, okay. Ada vocal director. Gitu. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Okay. Ini ya,
2: apa sih si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Kerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu ya. Kerja ya. Bener, kayak main.
2: Pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
3: Rilis 2007.
2: Oh iya, rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya 2005.
0: Bagaimana nih?
3: 2004 tuh baru kumpul kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
3: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nyanyi.
2: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
2: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
2: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udah lah, yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi. Okay. Gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
2: Kayak enggak mau pusing gitu ya.
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
3: Bener.
0: Tahun segitu ya.
2: Tahun segitu, bener.
0: Ya si paradoksnya, kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
2: Iya, agak aneh. Iya.
0: September band di bulan Januari.
2: Iya.
0: Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band.
2: Semoga
0: kan?
2: Ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
2: Album, ya.
0: Album pertama ya.
2: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
2: Ya,
0: itu 4
2: kita,
0: tahun ya?
2: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya, sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
2: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
2: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Kita bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayak ini gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
0: Langsung oke.
2: Okay. Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya gak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
2: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu.
0: Oh, oke.
2: Diangkat lagi.
0: Ya lagi, akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ini. Baru.
2: Iya.
0: Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu, kenapa? Dicetin terus tuh. Dicetin terus 5 tahun tuh.
2: Enggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih, benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar. Okay.
3: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita enggak tahu.
0: Iya sih. Sama
3: dia juga udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
3: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
3: Jadi kayak lebih gitu.
2: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
3: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Oh iya.
2: Padahal dia ngeband.
3: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, ya. Oke.
2: Dia mainin ska.
0: Wow.
2: Bercanda,
0: kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
3: yang
0: sih.
3: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu,
0: Lagu Rindu ya. Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas sama Produe. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produe FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur Mas, jawabannya Mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi ya, mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Yang ini sih jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab ini tuh harus okay, harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: cinta excited kebanyakan mungkin orang. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major perasaan nih, perasaan.
0: Oke.
2: Perasaan umum ya. Perasaan umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Itu jadi aja. Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Pasti. Belum move on
0: sih. Belum move on ya contohnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu.

0: sama aja ya.
1: Mostly sama, ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre, terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya betul kayak gini.
0: Nggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya bukan yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
2: Bernostalgia
0: bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga ya.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya? Terbalik, bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya cuma.
0: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masalah jadi gamon lagi.
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oke.
1: Ya kan?
0: Jadi harusnya diapain
2: lagi?
1: Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi maknanya luas.
0: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Siaran masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Ya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Keren mau dibilang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita gak bisa
3: Menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa? Gitu.
0: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih. Benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar.
0: Skornya tetap manusia.
2: Skornya tetap manusia. Benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan.
0: Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan dari buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu maksudnya. Kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik.
2: genre musiknya genre gitu musik, hmm. karakter musiknya di album yang
3: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya man behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visualizer? Ada.
0: Ya. Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes film gitu. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata bagusnya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya gak kena, itu jadi reklama juga sih sebetulnya. Yeah, kadang-kadang jadi, saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibanding sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Akhirnya kan si video yang ada itunya yang masuk ke saya kan.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright. Berarti
3: gitu.
0: Perspektif. Yeah, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh, sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari, kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih, jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan ya?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Alright, oke. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya, okay. Ada lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Oh, ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Nanti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
1: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap. Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
1: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagunya September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama aja lah kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, malam hari ini teman Pro 2, selamat malam dan kembali hadir di Pro 2 FM RR Malang, teman terbaik kamu di Jaga Malam Special Mental Health gitu ya. Dan seperti biasa aku enggak sendiri karena malam hari ini di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 aku sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Teman Pro 2, kita sapa terlebih dahulu. Ini ada Kak Mike Kriegenburg, SPSI. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak Irene.
0: Wow, dan yang spesial di sebelahnya ini ada si cantik Nadia Chandra Kirana.
1: Halo Kak.
0: Ya aku ini banget ya, iri banget ya. Aku gak ngebayangin nanti kalau misalnya seusia anakku udah gede gini, apa masih bisa kayak temenan gitu ya.
1: Bisa ya.
0: Bisa. Tapi kayak ini kayak kakak adek loh, beneran. Kakak adek luar biasa banget. Selamat malam. Ini Nadia ini juga lagi menempuh pendidikan psikologi juga gitu ya.
1: Iya, aku sekarang lagi mahasiswa baru semester 1 di Universitas Negeri Malang, jurusan psikologi.
0: Wow. Kenapa sih Nadia sebelum ke Kak Meike, boleh gak diceritain kenapa akhirnya Nadia ini memilih jurusan psikologi? Ada ceritanya gimana tuh?
1: Aku milih psikologi karena aku pengen banget mempelajari sifat-sifat manusia gitu. Jadi aku bisa membantu orang juga kalau lagi ada masalah gitu sih.
0: Jadi itu yang membuat kamu jadi kayak tertarik gitu ya. Oke, luar biasa banget ya. Dan malam hari ini Kak Meike bersama dengan putri tercintanya, kita akan ngobrol. Ini sesuatu yang sebenarnya sering banget dialami oleh banyak orang gitu ya Kak Meike.
1: Iya,
0: ya. Yaitu adalah temanya, tema besarnya apa berarti Kak Meike?
1: Marry or not to marry. Jadi sebenarnya menikah itu perlu enggak sih?
0: Wow. Jadi ini kayak bagi kaum-kaum yang sekarang memilih untuk enggak mau nikah gitu ya.
1: Iya benar. Kayak,
0: tuh kan beneran kan enggak usah nikah aja gitu ya.
1: Iya, dibilangin juga.
0: Tapi gimana nih Kak Meike? Ini sebenarnya apa sih yang lagi terjadi nowadays gitu ya? Karena banyak orang yang kemudian sekarang jadi kayak untrusted gitu kayak udahlah enggak usah married deh kayaknya gitu ya. Iya. Biar enggak usah terlalu complicated gitu. Atau gimana
1: mungkin
0: nih?
1: Mungkin kayak gitu juga ya. Kalau kita ngeliat data dan fakta sekarang angka perceraian di Indonesia aja udah tinggi.
0: Betul.
1: 2026 sudah berjuta orang yang melakukan perceraian.
0: Wow.
1: Pernah enggak jalan-jalan ke pengadilan agama?
0: Belum, Kak. Kenapa sih jalan-jalan ke pengadilan agama banget?
1: Terus cuman kalau kita misalnya main ya, gitu ya, atau main

0: konteksnya gimana tuh. Betul. Banyak banget antrian tiap yes. harinya gitu. Mm-hmm. Padahal kan harusnya mereka tuh menikah karena cinta ya, tapi
1: betul.
0: Terus pada akhirnya endingnya sadly berakhir di meja pengadilan.
1: Oke. Jadi memang sejujurnya kalau ditanya dorongan terbesar orang memutuskan untuk kemudian akhirnya menikah, apakah karena cinta atau dia butuh teman hidup atau jangan-jangan hanya dikejar umur? Karena kan kalau sekarang orang Indonesia nih
0: benar-benar banget.
1: Kalau mungkin di daerah-daerah tertentu ya itu masih kayak belum nikah udah umur 30 mau jadi apa gitu ya.
0: Iya benar. Baru loh tadi saya lihat di thread itu ada anak umur 12 menikah.
1: Wow. Ya.
0: Tapi saya juga belum baca cerita. Jadi gini nih, dari sudut pandang kita nih kan dari milenial ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau zaman dulu sampai ke era milenial, menikah itu kan kayak apa ya, kewajiban gitu loh.
1: Betul.
0: Sesuatu yang didukung oleh norma sosial. Maksudnya ketika seseorang udah kerja, terus dia udah kayak mulai settle tuh pasti akan ada kewajiban atau tahapan untuk dia menikah. Seperti itu tuntutan sosial, entah dari keluarga, teman tuh belum nikah, nah kayak gitu.
1: Oke.
0: Jadi ya memang orang pada zaman dahulu itu akan cenderung merasa lengkap ketika dia pada akhirnya sudah memulai bahtera rumah tangga itu.
1: Oke, berarti memang sebenarnya itu sudah pola budaya yang dari dulu terbentuk.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Mandiri
1: begitu ya. Tapi makin kesini kayaknya makin geser nih ya. Oke, berarti kalau dari Nana sendiri ini kan sebagai Gen Z gitu ya. Dengan fenomena yang terjadi sekarang, kamu cukup ini gak sih? Cukup kayak merasa bahwa nikah gak ya? Karena pasti kan apalagi sekarang kita lihat TikTok, Instagram, mudah sekali orang tuh kayak memposting cerita kehidupan mereka yang akhirnya bikin orang baca tuh jadi kayak trauma gitu ya. Akhirnya gak nikah deh, karena trauma kan sama kasus orang lain gitu. Kalau Nana gimana nih? Sebagai Gen Z.
2: Umumnya kayak kita tuh menikah karena cinta ya.
1: Iya betul.
2: Jadi karena cinta tuh kita pengen menikah. Tapi itu kayaknya menurut saya bukan sebuah kewajiban kayak untuk
0: ekspektasi
2: keluarga atau tradisi keluarga gitu. Kita kan menikah itu POV-nya melihat dari sudut pandang kesetaraan sama kesejahteraan.
1: Betul.
2: Karena biaya hidup sekarang kan tinggi, apalagi kalau kita lagi punya anak.
0: Udah mikir ke situ dia, udah mikir.
1: Udah mikirnya udah jauh ya. Luar biasa banget loh Nana ini ya.
0: Jadi tanya udah punya pacar
1: belum? Udah punya pacar sih? Belum sih Nana?
0: Sudah.
1: Udah ya? Oke. Tapi kalau kamu akhirnya dengan pacar yang kamu yang sekarang tuh berpikirnya udah mulai jauh gak sih? Kayak nanti ke depan akan seperti apa?
2: Iya, karena kan untuk future itu kita harus memiliki secara matang kan. Biar kita tidak mempunyai rumah tangga yang tiba-tiba ruyam gitu.
1: Oke.
2: Jadi karena menikah itu juga sudah karena niat untuk saling bekerjasama dan saling membahagiakan satu
1: sama
0: lain. Membahagiakan.
1: Dalam yang langsung kayak macelup gitu ya. Tapi saling membahagiakan ini bagi orang-orang tertentu akan jadi beban ya.
0: Betul.
1: Kayak waduh ternyata aku udah membahagiakan pasanganku gak ya.
0: Nah balik lagi standar bahagianya kayak gimana dulu kan.
1: Nah betul.
0: Kalau standar bahagianya duit
1: agak susah ya saya. Betul. Ini menarik ya teman-teman berdua. Tapi malam hari ini aku juga pengen ngundang kalian nih yang mau bergabung. Mungkin kalian punya case-case tertentu, mau curhat, mau dapat advice juga boleh banget gitu ya. Karena memang dengan tema yang sebenarnya dekat banget sama yang dialami oleh kita-kita sekarang gitu ya. Tapi Kak Mega mau menambahkan gak sih kalau bicara soal semendesak apa sebenarnya pernikahan itu? Apakah sekarang tuh masih bisa dibilang pernikahan ini menjadi kebutuhan pokok psikologis atau cuma pilihan untuk ya sekedar status gaya hidup aja gitu?
0: Jadi gini ya, kalau secara psikologis kita itu ada satu tokoh namanya itu Bapak Abraham Maslow. Pernah dengar Kak?
1: Yes.
0: Jadi Pak Maslow ini dia salah satu tokoh psikologi humanis ya, yang membahas tentang kebaikan-kebaikan manusia. Nah dia itu punya teori terkenal namanya teori hierarki kebutuhan. Nah jadi dalam teori hierarki kebutuhan itu dimulai dari kebutuhan fisik nih, misalnya kayak makan, minum, tidur. Terus naik lagi ada yang namanya kebutuhan rasa aman. Nah yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa sayang. Belong gitu.
1: Rasa sayang.
0: Jadi kayak betul. Jadi ada dorongan alami manusia untuk memberi dan menerima kasih sayang. Seperti itu. Nah secara psikologis dan tradisional, pernikahan itu awalnya dianggap sebagai salah satu institusi utama yang bisa memenuhi kebutuhan cinta dan kepemilikan itu tadi Kak. Jadi nggak cuma barang aja yang dimiliki,
1: tapi orang
0: bisa dimiliki secara legal dengan cara pernikahan itu tadi. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih kebutuhan rasa sayang itu memang universal, siapa orang perlu. Tapi kan sebenarnya penyediaannya itu bisa bersifat fleksibel, jadi nggak harus lewat jalur pernikahan sebenarnya seperti itu. Jadi kayak bukan satu-satunya opsi wadah gitu loh Kak.
1: Oke.
0: kasih wow. sayang itu tadi.
1: Tuh ya, kalau katanya Kamika tadi, orang tuh ternyata juga butuh rasa sayang ya.
2: Iya.
1: Bukan cuma soal duit aja, tapi rasa sayang. Betul. Rasa dicintai, betul. Rasa di...
0: Karena manusia itu makhluk sosial, kan kita nggak bisa berdiri sendiri.
1: Benar ya
0: kan?
1: Sekali ya. Berarti kalau misalnya kita sering mendengar kalau menikah itu sama dengan menyempurnakan hidup, sepakat ya?
0: Sepakat nggak sepakat?
1: Oke, okay. ya. Sepakat nggak sepakat. Sepakat. Ini menarik sepakat, nih ya. Sepakat, ya. Tapi kalau menurut narasumberku malam hari ini nih, statement ini membuat orang tuh jadi terinspirasi atau justru jadi kayak beban banget ya gitu ya?
0: Siapa dulu nih?
1: Ya, silakan.
0: Gimana? Silakan.
2: Menurut aku itu pasti bikin beban banget ya, karena kami percaya konsep kelengkapan diri dulu. Jadi sebelum kita bertemu dengan orang lain, kita harus menyiapkan kita secara individu tuh secara matang, baru kita ketemu orang lain. Kalau kita punya pikiran kayak berharap pasangan tuh datang terus dia bisa menyempurnakan kita atau membawa kita keluar dari masalah kita, itu menurut saya pemikiran yang sangat amat salah, karena ada beberapa orang itu kan ada yang baik, tapi ada beberapa juga yang malah bikin kecewa di akhir nanti.
1: Oke, okay. Kalau kami kan menambahkan?
0: Ya kalau secara agama ya, kalau kita bicara dari agama, memang ada jargon bahwa memang menikah itu menyempurnakan hidup, karena dari pernikahan itu kan kita bisa melakukan ibadah. Betul. Misalnya seperti mendidik anak, menyayangi istri, dan lain-lain. Tapi kalau kata-katanya penyempurna hidup, berarti misalnya orang nggak nikah, apakah berarti hidupnya
1: nggak sempurna?
0: Kan nggak gitu juga.
1: Betul.
0: Gitu loh. Jadi ya sebenarnya bukan dari kata sempurna atau enggaknya, itu kembali ke opsional gitu.
1: Oke. Tapi ternyata di dalam pernikahan tuh kita juga harus berpikir secara realistis bahwa
0: benar.
1: Menikah tuh nggak cuma soal rasa sayangnya aja gitu ya.
0: Rasa sayangnya tadi
1: ya, atau sense of belonging aja, memiliki secara legal tadi Kak Amika bilang
0: benar.
1: Jadi ini dicap nih, ini istriku, ini suamiku. Tapi ternyata bicara juga soal finansial,
0: soal duit lagi,
1: cuan lagi yang berbicara. Nah ini kalau ditanya soal seberapa realistiskah kemudian jargon nanti rezekinya ada sendiri setelah nikah,
0: nah,
1: gitu
0: kita
1: ya?
0: Kita kan sering dengar gitu,
1: sering banget.
0: Ntar kalau udah nikah nanti rezekinya terbuka ya.
1: Betul.
0: Memang secara kita umat beriman kita wajib mengimani itu.
1: Betul.
0: Kak, bahwa memang Tuhan yang maha baik itu pasti akan memberikan berkatnya
1: untuk
0: setiap umat yang berusaha dan berupaya. Lah, tapi kan kita harus tahu bahwa masalah finansial itu adalah masalah terbesar yang menjadi sumber percecokan rumah tangga. Jadi alangkah baiknya kalau rezeki itu juga diprogram, direncanakan, bukan hanya apa kata nanti gitu.
1: Karena
0: kebutuhan itu kan banyak banget gitu loh Kak. Kebutuhan kecil dari menikah, selesai pesta.
1: Betul.
0: Kita udah harus mikir nih, kita besok makan apa nih gitu.
1: Terus gimana nih nanti mau punya rumahnya kayak gimana, pas segala macam gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau Nana jadi kayak merasa bahwa kamu termasuk yang cukup percaya ketika ada orang bilang, ah nanti rezekinya ada sendiri atau enggak, emang harus diupayakan gitu.
0: Nah, gimana nih?
2: Harus diupayakan.
1: Harus
2: sih.
1: Diupayakan.
2: Karena harus dibikin secara matang dulu ya. Apa-apa kita butuh duit.
1: Dan soalnya kayak harus di-link juga sama pasangan, calon pasangannya gitu ya.
2: Itu direncanakan dulu sebelum nikah itu.
1: Betul. Ih, Nana ini berarti matang banget ya pikirannya. Kayaknya udah dibisikin sama mamanya.
0: Enggak. Soalnya dia udah tahu apa-apa mahal kan.
1: Iya, betul. Apa-apa mahal, apa-apa butuh duit.
0: Dulu-dulu kita mikir gini ya, anak kecil butuhnya banyak.
1: Betul.
0: Misalnya ya kayak beli Pampers, susu,
1: kan pasti
0: kayak dulu saya mikirnya kalau anak udah gede mungkin dananya enggak terlalu banyak.
1: Bener.
0: Ya.
1: Oh, my god.
0: Pertama, dana pendidikan.
1: Betul.
0: Ya, sekolah. Dana non pendidikan.
1: Betul.
0: Dana estetika. Nah, skincare dan lain-lain. Dana sosial lah, kalau temennya ada ulang tahun, ngopi dan lain-lain.
2: Jadi kado.
0: Ternyata tuh banyak sekali dana-dana yang harus kita siapkan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Karena pada dasarnya orang tua bekerja itu kan pingin ya gimana anaknya tuh cukup gitu.
1: Benar.
0: Bukan ntar besok ya, anak sekarang gak bisa dijanjiin.
1: Betul. Anak sekarang harus kayak di realistisin gitu kan.
0: Bener.
1: Tolong mak gitu. Oke, tapi untuk kalau dari Nana sendiri, cara menghadapi yang namanya peer pressure atau pertanyaan horror keluarga, kayak tiap kali ada acara kapan nikah gitu ya, tanpa membuat hubungan keluarga jadi renggang, ini seperti apa? Gimana nih caranya, Nah?
2: Menurut saya ya, kalau ada pertanyaan kayak gitu nggak usah langsung dimasukin hati, nggak usah dibikin baper. Seperti yang kita tahu kayak generasi tua itu tanya kayak gitu biasanya cuma basa-basi aja atau dalam bentuk kepedulian sosial aja.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Masukin aja ke ini ya, ke kritik dan saran PO Box ya. Ini nggak usah dijawab gitu ya. Tapi kalau kamu biasanya suka ditanyain gitu?
0: Nggak pernah.
1: Baru mau kuliah. Tapi beda lagi kalau misalnya dia hidupnya di daerah kabupaten.
0: Bisa
1: ya.
0: Mungkin pertanyaan umur segini udah dianggap kayak
1: matang.
0: Oh, betul, matang.
1: Udah tinggal di penek no gitu aja ya.
0: Disenyumin aja.
1: Betul ya, sekali. Ya,
2: sama minta doa yang okay. baik-baik aja okay, gitu okay. buat kedepannya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay,
0: oke. Tetap sopan okay. gitu yeah. ya.
1: Tetap sopan ya. Tapi Kak Mega, mana yang kemudian lebih sulit diprediksi nih sebelum nikah? Kesiapan finansial kah atau kesiapan emosional?
0: Kesiapan emosional jelas, karena kalau finansial itu kan kita udah bisa hitung-hitungan ya. Oh, benar. Gaji suamiku segini, gajiku segini, ntar pengeluaran kira-kira segini. Nah, yang kita nggak tahu itu adalah kondisi emosional seseorang. Okay. Karena namanya kepribadian seperti kita pernah bahas di tema yang dulu-dulu itu karena nggak selalu nampak, Kak. Kepribadian seseorang tuh mungkin dia kelihatannya sabar, cool gitu ya. Tapi begitu dapat masalah, nah gimana tuh cara dia menyelesaikan masalahnya? Kan tipe kepribadian beda-beda. Ada yang malah kabur, nggak mau ngomong. Nah, tiba-tiba avoidance
1: gitu. Silent treatment gitu ya.
0: Ada yang malah marah-marah.
1: Betul.
0: Nah, makanya sekarang juga lagi tren itu ada namanya screening psikologi pranikah. Gitu.
1: Oke, psikologi pranikah itu penting banget ya.
0: Ini udah mulai ada sih beberapa agensi gitu yang udah melakukan gitu karena tujuannya itu untuk melihat cocok nggak sih karakter betul, kita itu nanti betul. Ketika bersatu seperti itu. Ya, tentunya dilakukan di psikolog klinis ya atau konselor pernikahan yang sudah terdaftar seperti itu.
1: Jadi memang ini menarik ya kalau sekarang tuh orang nggak banyak bilang Gen Z ini adalah generasi yang mental awareness itu mereka lebih peka dibandingkan betul, generasi betul. Yang lain. Jadi before married pun seperti tadi disampaikan mereka akan kayak mungkin ngobrol dulu, konseling pernikahan dulu untuk nyocokin nih kita tuh match gak sih sebenarnya.
0: Ya memang betul, namanya gitu mengukur ya? Manusia itu kan enggak bisa 100% seperti kita mengukur benda
1: valid,
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Karena kan manusia itu sifatnya rumit dan betul. Bisa berubah. Wow. Manusia itu dinamis betul, gitu. Yang sekarang betul. Baik belum tentu besok baik.
1: Benar, benar, benar, benar.
0: Dan sebaliknya. Nah gitu, jadi memang ya memang diperlukan sih kalau misalnya kita memang mau ngecek, minimal kita tahu lah gimana dia cara manajemen stresnya.
1: Okay.
0: Atau sebenarnya kalau kita nggak ngecek pun kan dalam berhubungan tuh pasti kita udah ada interaksi ya kan. Mana ada sih hubungan kamu berapa kali coba tengkar, pasti pernah kan?
2: Pernah dong, nggak mungkin nggak pernah.
0: Terus diperhatikan aja ketika tengkar itu reaksinya dia gimana, apakah dia berusaha menyelesaikan dengan baik-baik atau cenderung
2: menghindar.
0: Menghindar wow. balik-balik kalau sudah baik yep. gitu ya. Nah itu sudah jadi kayak pertanda kita untuk tahu karakter suami atau pasangannya kita nanti gitu.
1: Jadi
0: Kak.
1: Sekarang pun kita juga harus kayak ini ya, sadar diri ya. Ini kalau misalnya pasangan kita nih gimana, udah mau harus bisa mulai baca nih teman pro 2.
0: Makanya kalau belum baru pacaran kayak kemarin yang tiba-tiba main KDRT, waduh itu sangat-sangat red flag.
1: Red flag banget.
0: Red flag yang jangan diterusin.
1: Harus kayak di cut off gitu ya.
0: Atau uang, ketergantungan uang misalnya yang belum minta, yang tolong dong yang bayarin dulu. Halus banget karena banyak korban scam itu ya karena gitu, karena enggak tegaan. Ntar juga diganti, ntar juga gini kasihan kayak gitu loh, Kak.
1: Sampai akhirnya ya udah gitu.
0: Langsung
1: ditinggal. Aduh, iya. Tapi kalau dari Nana sendiri, mungkin ini pertanyaan yang termasuk cukup baru buat kamu karena kamu belum masuk di dalam jenjang pernikahan. Iya. Tapi kebosanan dalam pernikahan itu kan sesuatu yang pasti datang.
0: Pasti sih.
1: Atau sebenarnya bisa dihindari. Nah, kalau menurut Nana yang belum menikah ini seperti apa nih?
2: Ya pada dasarnya saya belum menikah ya, jadi saya nggak tahu kehidupan pernikahannya sebenarnya seperti apa.
0: Tapi kan kamu pacaran udah lama.
2: Iya. Benar. Tapi bosan itu ada kalau pasangan atau relationship kita tuh nggak ada yang berubah.
1: Okay.
2: Jadi kayak misalnya kita
0: salah
2: terus habis itu sama pasangannya diulangin lagi. Kita kan yang ngasih tahu nih bosan gitu
1: benar,
2: loh.
1: Benar.
2: Capek gitu kok gini terus sih gitu. Atau kalau kita itu di dalam hubungan itu cuma gitu-gitu aja, rutinitas aja, nggak ada hiburan-hiburan lain, kan jadinya bosan gitu.
1: Benar. Tapi kalau kamu biasanya yang lebih menurunkan emosi yang kamu atau pasangan?
2: Pasanganku
1: lebih sabar ya.
0: Dia itu saya spill ya. Jadi anak saya itu pacaran mulai kelas
2: 8.
0: Jadi mulai SMP. Saya agak ekstrim. Mungkin ini saya enggak mau anak itu pacaran di belakang saya.
1: Betul.
0: Gitu loh, Kak. Jadi ketika
1: lebih baik fair.
0: Okay. Jadi saya bisa ngontrol. Jadi memang saya sama Nana ini punya komitmen.
1: Wow.
0: Kita udah tahu kalau dia udah mulai suka lawan jenis kayak gitu ya. Saya bilang, "Kak, mending kamu cerita deh sama mama." Gitu loh.
2: Biar aku diam-diam di belakang gitu.
0: Kayak kita dulu gitu.
1: Betul. Backstreet kan?
0: Backstreet
1: itu
0: gak
1: enak banget.
0: Benar. Saya kalau bilang masih dimarahi.
1: Iya. Tapi kalau kamu sendiri gimana sih kemudian agar si anak ini merasa nyaman dan mau menceritakan, karena kan yang biasanya anak-anak yang di usia SMP gitu, mereka kan masih kayak ada krisis teenagers gitu ya.
0: Oh, itu nggak bisa instan. Jadi memang kita harus punya komunikasi yang bagus dulu dari anak sejak dia bisa komunikasi. Kita harus jadi ibu, juga jadi teman. Jadi dari awal memang saya kedekatan sama Nona lekat sekali, dalam arti ntar kalau dia bilang kok naksir sama ini, tapi dia nggak naksir sama aku, ya udah. Nah, sampai akhirnya ya udah, nah boleh kok pacaran, emang udah waktunya kita suka lawan jenis, tapi ada komitmennya. Misalnya kayak tahu batas itu tadi, kayak pacarannya kayak gimana dulu. Kalau keluar berduaan memang waktu itu belum saya bolehin. Kalau mau main, main lah ke rumah gitu loh. Terus kedua, nilainya harus bagus ya. Jadi karena saya ini termasuk tipe-tipe orang tua yang agak strict sebenarnya. Jadi saya waktu itu, karena saya mikirnya nilai itu adalah modal utama seorang siswa ya, biar dia nanti bisa milih sekolah yang bagus, biar masa depannya lebih bagus. Jadi memang nilai itu harus bagus. Dengan kamu pacaran, harusnya itu jadi kayak menambah motivasi, bukan malah bikin
2: support system aja.
0: Nah iya benar. Dan nilainya ternyata bagus banget.
1: Jadi boleh ya, digasin lah ya sama mama ya, diizinkan gitu ya. Oke. Meskipun sebenarnya agak ketar-ketir gak sih?
0: Enggak, saya percaya sama anak saya.
1: Saya suka nih ya. Jadi ketika kita yang namanya punya anak, apalagi perempuan gitu kan, tuh biasanya kan agak lebih strict ya, kayak gitu ya. Tapi ternyata kalau kita punya rasa percaya, jadi kita punya percaya sama anak, anak tuh akan memegang itu sebagai tanggung jawab.
0: Betul.
1: Luar biasa banget. Kayak jadi gitu, bukan jadi takut ya, tapi jadi aku bertanggung jawab atas diriku.
0: Betul, gitu, karena sudah diberikan kebebasan itu tadi.
1: Wow, luar biasa banget. Oke. Berarti kalau tadi dari versinya Nana menjawab soal kebosanan dalam pernikahan itu sesuatu yang pasti akan datang dan sebenarnya bisa dihindari. Kalau di versinya Kak Meka gimana?
0: Kalau menurut saya nggak pasti. Jadi bisa jadi memang rumah tangga yang sudah bertahun-tahun itu tetap adem ayem saling mencintai. Tapi memang ada resiko bahwa kebosanan itu terjadi kalau yang katanya Nana tadi stagnan gitu. Maksudnya kayak apa namanya ya, gak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan memang kebosanan itu ketika dia timbul itu adalah sinyal bahwa hubungan itu perlu direfresh. Kayak gitu. Betul sekali.
1: Jadi kalau misalnya rasa bosannya itu datang gitu ya, mungkin ada langkah-langkah konkret nih biar gak lari ke affair atau mungkin nyari suasana baru di luar gitu. Gimana nih Kak Meka?
0: Kalau bosannya datang, kita bedain dulu nih, bosannya itu bosan yang gimana ya, yang sehat atau yang gak sehat dulu. Karena kan memang kadang ketemu orang tiap hari itu ada rasa bosan. Itu ada istilahnya, namanya adaptasi hedonis. Jadi segala sesuatu yang menarik itu akan kembali ke titik awal gitu. Contoh, ada juga kalau dulu namanya adalah hukum Gaussian. Misalnya gini, kita suka nih pangsit, mau kita analogikan pangsit ya, terus kita makan pangsit, itu kan seneng rasanya. Tapi kalau tiap hari makan pangsit,
1: bosan.
0: Nah kayak gitu Kak. Jadi kalau saya sih untuk mencegah kebosanan itu ya sarannya sebenarnya standar aja, kita harus punya quality time sama pasangan meskipun kita itu udah punya anak gitu ya.
1: Betul.
0: Ya anaknya kita tinggal dulu nggak apa-apa.
1: Beberapa hari gitu ya.
0: Nggak perlu berapa hari, berapa jam lah. Karena quality time itu bukan dari durasinya kan, tapi dari kualitasnya menurut saya gitu. Betul. Jadi sekedar kita kayak mengulang tempat-tempat pacaran dulu, kita pernah kemana ya, yuk ke sana yuk, sekedar beli kopi atau apa. Atau mungkin juga dimulai dari sentuhan-sentuhan fisik misalnya. Kalau biasanya udah ketemu udah ya dadah bye gitu ya, mungkin lah kita bisa hugging dulu selama 5 menit.
1: Betul.
0: Saling mengucapkan terima kasih atas apresiasinya dalam rumah tangga, kayak gitu, makasih ya yang bla bla bla.
1: Meskipun sebenarnya isinya nggak baik-baik banget semua ya.
0: Iya kan, kan kita ada niat untuk kembali menjadi intim seperti itu kan. Dan itu nggak harus membutuhkan kayak harus rekreasi ke yang jauh. Ntar kita rekreasi jauh, tapi kalau kita HP-an dengan dunianya sendiri ya sama aja.
1: Betul. Jadi sebenarnya kalau yang dibilang Kak Meka ini soal quality time adalah punya waktu yang betul-betul berkualitas dan kita hadir dalam percakapan itu ya.
0: Dan ada niat. Niat dari kedua belah pihak. Karena niat ini adalah modal utama. Biarpun kita pergi, tapi kalau niat dalam hati aku pingin akrab lagi sama pasangan itu gak ada, itu susah.
1: Wow, aku setuju ya soal itu ya. Ini kayaknya langsung kayak memberikan reminder-reminder kepada pasangan-pasangan yang sudah mulai.
0: Karena biasanya kalau udah 5 tahun, 10 tahun itu kan, kalau kita pertama kali jatuh cinta itu kan dopamin naik ya.
1: Langsung gitu ya. Oh iya, benar-benar ya.
0: Kalau udah lama kan mulai kayak menurun, dia lagi
1: bosan juga nih maksud juga nih. Oke. Okay.
0: Nah, itu harus ditingkatkan lagi.
1: Oke. Oke. Tapi kalau membedakan rasa bosan yang masih sehat sama kebosanan yang sudah jadi tanda, kalau hubungan itu toksik atau red flag gimana?
0: Gimana ya? Kalau bosan yang sehat itu kita itu kayak ngerasa nge-flat aja gitu. Tapi rasa sayang dan peduli kita masih ada. Misalnya kayak dibilang istrinya sakit, aduh kok istriku sakit ya, misalnya
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau udah berubah jadi rasa muak. Rasa muak itu maksudnya kayak apa ya? Mati rasa gitu loh. Mungkin karena sering yang terulang, salah yang enggak diperbaiki diulang, terus habis gitu dia mulai ada rasa muak, terus pernah sampai menghina. Nah, itu kayaknya sudah mulai fase yang berbahaya gitu, okay, Kak. Okay. Ada caranya memastikan itu. Mm-hmm. Jadi gini, coba ditanyakan sama diri kita sendiri deh. Mm-hmm. Besok kalau misalnya saya mau memulai hal baru atau aktivitas baru sama ya, pasangan, aku mau nggak ya gitu. Mm-hmm. Kalau dia masih bilang mau, yuk dicoba. Nah, berarti itu masih ada kepeduliannya. Mm-hmm. Okay. Tapi kalau males, ntar dia juga gitu lagi. Okay. Nah, itu udah mulai menjurus ke arah yang berbahaya itu tadi, Kak.
1: Wow. Ada tips nggak sih, Kak Meike, mungkin yang sudah menjalani dunia-dunia rumah tangga ini gitu ya? Karena menurut aku mungkin agak sedikit di luar konteks gitu.
0: Benar-benar.
1: Ketika kita ketemu dengan misalnya kita sudah menikah, kemudian dalam pernikahan itu kemudian ya udah katakan udah 5 tahun ya udah tahu jeleknya, baiknya gitu. Tapi kan ada tipikal orang yang suka yang ngungkit aja gitu ya. Ada yang kayaknya tuh tiap duduk tuh akhirnya jadinya berantem gitu.
0: Benar, karena ada rasa berantem. Sakit hati yang gak selesai itu kayaknya, okay, Kak. Mungkin kita pernah disakiti terlalu dalam dan itu gak kita sangka akan diberikan oleh pasangan kita sehingga menimbulkan trauma. Dan seharusnya orang atau pihak yang menyakiti itu juga bertanggung jawab atas hal itu, Kak. Jadi gak mentang-mentang orang kan udah selesai kok dibahas lagi. Gak gitu, karena kadang rasa sakit itu masih ada. Ya, jadi kalau udah menjadi pelaku ya kamu harus bertanggung jawab untuk menyembuhkan itu sepenuhnya, biarpun katakan istrinya mau ngundat-ngundat ya,
1: betul,
0: namanya salah,
1: benar
0: kan, tapi kadang orang itu defense, sudah lewat kok diginiin, kamu tuh cari-cari masalah, nah kayak gitu.
1: Jadi
0: aslinya kembali ke komunikasi sih, Kak, menurut saya gitu.
1: Jadi balikin lagi ke komunikasi, balikin lagi
0: bahwa kita itu masih membutuhkan satu sama lain.
1: Betul, dan jangan ego ya,
0: betul,
1: karena kalau udah duduk bersama tuh nggak boleh ego, udah harus kayak menurunkan ego-egonya itu.
0: Benar, karena kadang itu ya suami kan? Versus istri, padahal harusnya suami istri versus masalah. Nah, masalah ini gimana sih biar selesai gitu. Salah lawan.
1: Salah lawan ya. Oke. Tapi menurut Nadia nih ya, kamu kan Gen Z. Ini juga agak sedikit luar konteks sebenarnya. Kalau dari sudut pandang seorang Gen Z gitu ya, soal komitmen pernikahan, pasti juga kan ini juga termasuk dari apa yang mungkin selama ini mama udah sharing ke kamu, dan akhirnya kamu juga ternyata menikah itu adalah hal yang memang kalau bisa harapannya bisa seumur hidup ya, jangan putus nyambung, tapi dari komitmen seorang Gen Z, dari sudut pandang seorang Nadia terkait komitmen pernikahan itu seperti apa?
2: Komitmen pernikahan itu ya kita dari awal itu kita harus sudah memikirkan secara matang ya, kayak kedepannya kalau ada masalah ini kita harus gimana ya, terus selamanya saya gimana ya, kalau ada yang langgar konsekuensinya gimana ya, gitu.
1: Betul.
2: Jadi biar enggak kayak nanti dari tengah-tengah kayak aduh ini kok gini nanti aku yang rugi ini gimana, gitu.
1: Jadi udah di ada, awal ya,
2: ya udah ada rugi,
1: kayak gitu. Udah ada kayak ini ya, aturan dasar berumah tangga.
0: Betul. Meskipun hidup itu nggak bisa diprediksi ya.
1: Betul.
2: Dan kita harus jaga-jaga gitu.
1: Oke. Tapi Kak Mbak Meike, ini ada pertanyaan juga dari pendengar. Kenapa belakangan ini banyak anak muda yang mengalami yang namanya marriage phobia?
0: Ya mungkin karena terlalu banyak berita ya. Sebenarnya ya itu tadi menikahnya
1: ada yang sampai cinta. Bilang, udah gue lavender marriage aja gitu. Tapi kenapa nih? Ini mungkin jokesnya netizen ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau marriage phobia itu kenapa?
0: Ya mungkin karena seperti reaksi manusia akan sebuah trauma, kayak misalnya gini nih lah, kita lihat orang yang apa namanya terbakar lah misalnya, meskipun kita nggak merasakan panasnya api tapi kita melihat dia menderita, kan akhirnya kita juga takut kan. Misalnya nih ada kompor gas meledak gitu ya, kan nggak semua kompor meledak, tapi kan ketika kita habis lihat otomatis kita berhati-hati atau mungkin kita menjauhi itu karena
2: waspada
0: itu tadi, apalagi kan memang ya itu seperti saya sebutkan di awal, angka perceraian tinggi, terus juga mulai mulai banyak konten-konten di mana pernikahan itu menakutkan karena kita nggak tahu kepribadiannya pasangan seperti apa. Iya, okay. Kalau menikah dengan orang yang tepat, yang dalam arti kita bisa saling tumbuh sama-sama seperti itu. Okay. Tapi kalau suaminya ternyata malah membatasi potensinya.
1: Oh iya. Okay.
0: Jangan salah loh. Orang toksik itu nggak selalu dengan kekerasan.
1: Betul.
0: Ada yang mulai dia mengisolasi istrinya, misalnya istrinya kerja, kamu ngapain kerja? Kan udah kasih nafkah.
1: Padahal nafkahnya nggak cukup.
0: Nah, misalnya itu. Terus istrinya mau keluar sama teman, kenapa sih kamu keluar sama teman? Kan kamu udah punya suami, kan udah ada aku.
1: Sebel ya, gitu. Temennya yang denger itu sebel loh.
0: Ketemunya baru setahun. Iya, iya. Yang nemenin udah 10 tahun.
1: Benar.
0: Perlahan-lahan potensi seorang istri ini dibuat tidak berdaya, sehingga dia sepenuhnya menjadi milik suaminya, seperti itu.
1: Padahal itu nggak sehat ya,
0: nggak sehat karena kita nggak tahu umur orang. Misalnya kan orang yang sudah terbiasa tidak di apa ya, tidak diapresiasi, dia lama-lama akan merasa dirinya tidak berguna. Aduh, udah tua, terus nggak bisa apa-apa. Nah, suatu saat ternyata suaminya ada apa-apa nih, misalnya dipanggil duluan. Terus istrinya ini untuk dia survive lagi kan perlu proses, perlu waktu.
1: Dan karena udah depend on gitu ya.
0: Nah, temennya ini tak tolongnya udah jengkel, lu gak mau sama gue.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke.

0: pasti akan berpikir ulang kak. Maksudnya nantar kejadian lagi kayak gitu. Bener, jangan salah loh, fobia ini nggak cuma dialami orang-orang yang belum menikah, tapi juga yang udah menikah dan gagal seperti itu.
1: Oke.
0: Ibaratnya jadi, main game itu ya, nyawa ada tiga nih.
1: Ini tinggal dua. Jangan coba-coba lagi gitu ya. Kalau nggak beneran game over gitu.
0: Karena pernikahan itu juga mempengaruhi mental nggak sih? Iya. Betul. Kan? Ketika sejuk hidup dengan orang yang bermasalah itu ya, kesehatan mental kita juga tererupsi, terkikis seperti itu.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau jadi, ya memang kalau kita memang ada kesepakatan, konseling itu baik adanya. Karena ya itu tadi, dari konseling pra pernikahan itu kita bisa tahu, oh gimana sih sifatnya kita nih kalau dipadukan.
1: Bener,
0: terus kamu gini-gini, ada lagi satu lagi, kelekatan atau attachment. Attachment itu berhubungan dengan pola asuh. Jadi kan orang itu diasuhnya kan beda-beda nih sama orang
1: parentingnya,
0: tua. Parentingnya. Ada yang memang kayak Nana, saya strict memang. Tapi kadang juga saya tarik ulur kayak
1: gitu.
0: Tapi ada yang dibiarin gitu aja. Nah, ini harus diomongin. Kalau enggak terjadi masalah.
1: Karena itu akan membentuk juga pola-pola yang berbeda. Ketika nanti kita menikah dengan parenting yang
0: benar sekali, membesarkan anak ini nanti kayak gimana. Jadi sebenarnya sebelum nikah tuh jangan cuma ngomongin pesta dan atributnya. Ngomonginlah ntar kita misalnya dari segi ekonomi. Berapa yang kita sisihkan, misalnya ada pandangan toh laki-laki tuh masih harus menghidupi orang tuanya. Nah, kayak gitu itu harus diomongin ke istrinya. Ntar istrinya ngira, "Loh kan nafkahmu dikasihin aku, tapi suaminya masih harus ngasih ke orang tua." Nah, itu kan diomongin baiknya kayak gitu, sepakat. Terus kayak membesarkan anak itu tadi dengan cara yang gimana? Terus apakah istri itu bekerja atau di rumah seperti itu? Kalau istri bekerja berarti kan ya memang dia nggak bisa secara otomatis menjadi seorang istri yang ready 24 hour kayak gitu.
1: Tapi sering banget kita juga menemui yang namanya kadang-kadang ternyata soal pernikahan itu bukan cuma dari pasangan aja, dari orang tua misalnya.
0: Nah benar.
1: Ada tekanan, ada ekspektasi yang terlalu berlebihan. Akhirnya kesiapan mental kita tuh tadi ya mungkin udah capek sama ekspektasi berlebihan dari orang tua.
0: Benar.
1: Gimana nih Kak Meika?
0: Orang tua sendiri apa orang tua anu ini?
1: Kayaknya intervensinya banyak nih ya, orang tua sendiri dan orang tua dari calon pasangan.
0: Emang kadang-kadang masalah terjadi itu bukan karena dari pasangannya, tapi dari
1: luar,
0: pihak
1: ya?
0: Pihak luar seperti itu.
1: Yes,
0: nah
1: yes.
0: Ya itu tadi, makanya kita itu kalau di Indonesia ini menikah itu bukan tapi A to Z. Kita harus tahu
1: banget
0: dulu keluarganya kayak
1: seperti
0: gimana.
1: Apa?
0: Terus nanti setelah nikah itu tinggal di mana.
1: Benar.
0: Gitu ya. Memang makanya disarankan meskipun kontra atau apa, kalau bisa menikah itu ya dimulai secara apa ya, mandiri sama pasangan. Jangan ikut mertua. Disarankan seperti
1: itu.
0: Karena ya itu mencegah intervensi-intervensi itu. Mungkin dari hal-hal sepele, tapi kalau terlalu sering itu akan menimbulkan gejolak,
1: gejolak ya. Makanya kenapa orang tua juga sekarang mungkin harus banyak memberi ruang buat anak.
0: Betul.
1: Ketika mereka sedang mempersiapkan, mungkin memang sudah mempersiapkan pernikahan, berilah mereka rasa apa ya, percaya bahwa anak gue bisa handle gitu. Jangan terlalu intervensi ya.
0: Betul.
1: Karena kalau terlalu intervensi itu biasanya anak-anak jadi juga trauma nih.
0: Karena kan zamannya juga udah berubah.
1: Udah berubah gitu ya. Ingat ya, nanti tamu mama harus ribu gitu. Udah langsung, waduh gitu ya. Wow, ini menarik banget ya kalau diobrolin, karena dari dua generasi yang berbeda. Tapi kalau ditanya, ada pendengar yang mungkin lagi bingung setengah mati gitu ya, antara mau nikah atau tetap single. Indikator psikologis apa sih yang paling penting untuk dicek?
0: Gini, kalau misalnya bingung ya nikah apa enggak ya, yang pertama itu adalah motivasi menikah dulu atau alasan seseorang itu menikah. Jadi kamu harus tahu menikahmu itu karena apa. Kalau misalnya kamu itu menikah karena takut kesepian, terus takut dicap enggak laku, terus atau disuruh orang tua, atau ingin ya supaya kelihatan pantas, nah itu waspada. Depending dulu. Tapi kalau kamu menikah karena dorongan untuk ya kita ingin meningkatkan potensi hidup kita nih, berbagi hidup, terus membangun kemitraan emosional yang kuat, nah itulah lampu hijau seperti itu dari alasannya. Terus juga untuk nah menguncinya gini, misalnya nih aku nggak ditekan sama keluarga untuk menikah, aku masih pengen nikah nggak, kayak gitu. Nah jadi coba dibayangin, misalnya nih kalau misalnya mamaku nggak nyuruh nikah, kira-kira aku masih pengen nggak ya? Kalau masih pengen ya udah lanjut. Berarti kan menikahnya bukan karena tekanan orang tua itu
1: tadi.
0: Terus juga yang itu tadi, respon kita terhadap konflik itu seperti apa? Ya udah kita bahas barusan kan. Jadi kalau misalnya pasangan kita kalau ada masalah cenderung kabur atau dia meledak-ledak, nah atau malah kayak diemin silent treatment, nah itu perlu dipikir ulang, karena enggak ada rumah tangga yang enggak ada masalah. Pasti ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya pasangan kita tuh tiap ada masalah ya mungkin pada saat itu lagi panas, tapi kemudian sejam kemudian dia minta maaf, terus berusaha supaya akur lagi, ya bolehlah diper

0: timbangkan
1: ya.
0: Gitu. Terus juga kemandirian. Jadi benar kayak katanya Nana tadi, menikah itu karena kita ingin meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk menyembuhkan luka gitu. Okay. Jadi ada mungkin yang dia di rumah itu udah nggak betah banget nih. Misalnya dia tinggal dengan bapak ibunya yang terlalu keras gitu, terus dia ada harapannya keluar dari rumah bisa merdeka. Nah itu sebenarnya juga bukan alasan yang tepat, karena takutnya dia menikah keluar dari sarang harimau masuk ke ternyata lebih parah di sana.
1: Lebih parah ya.
0: Jadi terus, kamu juga harus mampu membahagiakan diri sendiri, barometernya. Jadi jangan mikir ketika menikah kamu akan bahagia, tapi sebelum menikah pun kamu juga udah harus bahagia dulu gitu loh, supaya kita bisa sharing kebahagiaan itu lagi.
1: Jadi jangan sampai kamu menuntut cuman bahagia aja dalam pernikahan.
0: Yep.
1: Karena kadang kalau udah kayak gitu tuh kita bisa kayak ekspektasi yang berlebih kan malah kecewa ujungnya.
0: Benar, self love gitu loh.
1: Betul.
0: Kita ada teorinya juga Kak. Jadi sebelum kita mencintai orang lain gitu tuh harus mencintai diri kita sendiri. Benar. Karena kita enggak bisa memberikan sesuatu dari wadah yang kosong.
1: Wow.
0: Ya, misalnya
1: benar-benar.
0: Nana minta duit, saya bisa kasih duit karena saya punya duit. Kita bisa memberikan cinta karena kita punya pasokan cinta dulu.
1: Betul.
0: Nah, terus abis itu yang paling penting juga adalah kompromi. Karena menikah itu berarti juga kita harus kompromi, nggak boleh egois. Maksudnya kayak kita bisa nggak kerja sama nih ngasuh anak kan?
1: Betul.
0: Jangan-jangan ketemu orang yang patriarki.
1: Aduh, malas banget kalau udah kayak gitu ya.
0: Dicoba. Suaminya gini, misalnya kayak di rumah gitu, "Mas, malas masak, kamu dong gantian masak sesekali, mau nggak?" Kan nggak apa-apa.
1: Benar, langsung kayaknya nggak mau gitu.
0: Pasanganku lebih suka masak daripada aku.
1: Oh iya, luar biasa sekali kalau gitu ya. Dan memang harus jangan patriarki gitu. Ya, karena kalau udah patriarki itu kayak capek sendiri ya saya.
0: Iya betul.
1: Oke, ada pertanyaan dari pendengar, gimana cara menyelesaikan masalah dilema kita udah sayang banget sama pasangan tapi mental kita belum merasa siap untuk masuk ke jenjang pernikahan karena berbagai banyak pertimbangan.
0: Nah, gini, ada kalanya semua itu enggak harus teori-teori, karena kadang-kadang teori itu enggak selesai juga.
1: Betul.
0: Kadang pasangan itu saling bertumbuh gitu loh, Kak. Jadi kalau memang kita punya modal sayang, yaitu tadi ya, kita pingin menyelesaikan masalah dengan baik, kita kerjasama gitu. Jadi masalah itu dibahas kayak tadi. Jadi enggak bisa ntar apa kata nanti kan enggak bisa. Jadi masalahnya apa dulu nih? Misalnya kalau kayak ekonomi, kan ekonomi penting nih.
1: Betul.
0: Ya gimana caranya kita punya tabungan dulu.
1: Betul.
0: Jadi menikah tuh jangan terus semuanya dihabisin buat pesta.
1: Betul.
0: Buat apa? Harus ada dana saving, cadangan.
1: Ya.
0: Betul. Dana cadangan. Betul. Terus kalau misalnya karena perbedaan apa ya, perbedaan mindset kayak orang tua, tahu nggak sih Kak ada yang kejawen banget?
1: Oh iya. Agak susah ya, Shay.
0: Ada yang katanya rumahnya itu kalau
1: nggak ngadep sana gitu ya.
0: Atau wetonnya nggak cocok. Nah itu jujur saya juga nggak tahu gimana ya. Coba ditanyakan sama expertnya gitu. Mungkin ada nggak penyelesaian wetonnya nggak cocok. Nah itu supaya cocok gimana?
1: Harus diruat kayaknya.
0: Karena orang tua kalau diremehin mantel kan.
1: Betul.
0: Susah juga.
1: Malati nanti jadinya. Jadi jangan ya.
0: Percaya nggak percaya.
1: Betul.
0: Kan? Tidak ada, pasti kita cari solusinya dulu.
1: Benar,
0: gitu loh Kak.
1: Benar,
0: kan nggak ada final-final kan,
1: betul,
0: seperti
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Kalau memang ternyata sudah sampai final dan ternyata nggak disetujui gimana dong? Itu saya juga bingung. Ada orang yang memang akhirnya memilih berpisah, menikah dengan orang lain.
1: Betul.
0: Tapi kan kadang-kadang kita menunjukkan kalau kita punya komitmen yang kuat, ya berarti kita punya ekstra tanggung jawab untuk membuktikan sama orang tua bahwa pernikahan itu akan langgeng dan baik-baik aja. Karena kalau ada apa-apa nanti pasti, nah kan ibu udah bilang.
1: Pasti ngadani dong. Itu loh ibarat gak ngerungok nawang tua gitu ya. Tapi kalau ditanya
0: banget,
1: pernikahan adalah komitmen seumur hidup, tapi orang tuh kan bisa berubah seperti tadi kayak Mika bilang ya. Manusia tuh kan bisa berubah banget. Gimana sih cara kita untuk menjaga kewarasan kita gitu ya dalam hubungan khususnya agar komitmen itu tidak terasa tadi tricky, kejebak nih kayak beli kucing dalam karung nih, kok dapetnya begini nih gitu, gambling
0: benar,
1: kan.
0: Benar. Jadi gini, selain kita harus mengenal pribadi pasangan, kalau ada masalah itu kita harus bilang. Disampaikan dan bilang dan itu harus selesai. Karena kadang tipe memendam. Aduh, enggak apa-apalah,
1: handle sendiri.
0: Sendiri itu enggak baik ya.
1: Betul,
0: dalam sebuah
1: betul.
0: Kita memang kalau kita merasa sakit, kita merasa enggak nyaman, kita harus bilang. Karena sejatinya pasangan itu adalah pasangan yang melindungi pasangannya dan menyejahterakan pasangannya,
1: seperti itu.
0: Okay. Jadi harus bilang, apapun masalah itu kalau dipikir oleh dua kepala harusnya lebih cepat ketemu solusinya.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Okay.
0: Terus kamu juga harus menetapkan batasan mana yang bisa diterima, mana yang enggak. Gitu.
1: Okay,
0: jadi
1: misalnya,
0: kayak gini nih, misalnya selingkuh. Kalau buat saya pribadi selingkuh itu udah final.
1: Final ya, final.
0: Itu
1: final.
0: Karena sekali seorang selingkuh, ketika dimaafkan tuh biasanya akan mengulang lagi. Yes. Tapi cuma butuh fase berapa bulan, tahun untuk dia
1: gitu ya.
0: Tobat. Tapi dia akan kembali gitu.
1: Okay.
0: Itu akan sangat menjadi beracun untuk kehidupan
1: toxic
0: rumah tangga.
1: Ya. Betul.
0: Iya kan? Belum juga dari resiko kesehatan.
1: Betul.
0: Resiko emosional sakit pasti
1: betul.
0: Seorang istri atau
1: betul.
0: Seorang suami yang pasangannya itu selingkuh.
1: Yes.
0: Itu sudah final. Terus misalnya juga tentukan standar, kan standar setiap orang beda nih. Misalnya kalau saya tadi diselingkuh gak bisa menerima, KDRT saya juga gak bisa menerima.
1: Yes.
0: Karena sejatinya seorang pasangan itu harus disayang dan
1: betul,
0: dilindungi, bukan
1: betul.
0: Malah dipukulin.
1: Benar,
0: ya
1: benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Itu anaknya benar. Orang loh.
1: Betul.
0: Ya kan? Orang tuanya membesarkan dia dengan
1: kasih sayang.
0: Kita pun punya anak perempuan,
1: betul.
0: Tentunya gak rela ketika anak kita itu mengalami hal-hal yang seperti itu.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya udah terjadi hal-hal yang final, ya udah gak usah dikasih toleransi.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Ya memang harus kita cut. Itu bisa cut langsung final ya.
1: Langsung ke sana nih, jalan-jalan ke sana. Yang tadi katanya Kak Meike ya, jalan-jalan ke taman safari, ini jalan-jalan ke sana.
0: Atau bisa rumah dulu. Karena sekarang by the way, untuk bercerai itu enggak bisa Kak, kita langsung ngajukan gugatan.
1: Oh iya.
0: Iya, harus berpisah rumah dulu selama 6 bulan.
1: Okay.
0: Tujuannya supaya memastikan bahwa perceraian itu adalah hal yang kita inginkan, bukan kondisi luapan emosi sesaat.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalnya
1: tips ya,
0: tips
1: untuk teman berdua itu tipsnya.
0: Semoga tidak terjadi ya, tapi
1: iya.
0: Kalau misalnya ada rencana bercerai, pisah rumah dulu, karena nanti pasti ditolak gugatannya.
1: Betul.
0: Enggak bisa sekarang datang, "Agi, saya mau cerai, suami saya selingkuh gini-gini."
1: Karena masih serumah.
0: Nah, masih kelon.
1: Aduh,
0: enggak bisa. Hakim itu menganggap bahwa rumah tangga itu pasti punya konflik. Tapi kalau
1: betul.
0: Masih serumah dalam hati, masih tidur satu atap, ya dianggapnya konflik itu akan selesai dengan sendirinya.
1: Okay.
0: Jadi ya itu tadi, kalian sebagai manusia harus punya tindakan tegas juga. Ketika itu sudah gak bisa ditoleransi, ya udah antara kamu yang keluar atau suamimu suruh keluar.
1: Betul sekali ya. Wow, 100 untuk Amerika gitu ya. Ini kayaknya menjawab pertanyaan netizen ya.
0: Tapi semoga gak terjadi ya. Semoga rumah tangga
1: betul.
0: Kalian baik-baik aja.
1: Benar. Berarti ketika ada keputusan not to marry, memilih tidak menikah adalah hal yang valid secara psikologis. Dan bagaimana cara menghadapi stigma masyarakat soal ini?
0: Masyarakat pun sekarang kayaknya udah pinter ya Kak.
1: Dalam
0: arti
1: betul.
0: Ketika dia nyuruh-nyuruh nikah pun juga kayaknya sekarang udah gak banyak orang. Karena nyuruh-nyuruh nikah tuh ntar kalau ada apa-apa emangnya nanggung kayak
1: bener,
0: gitu. Akhirnya itu semua kembali ke kehidupan individual masing-masing. Menikah itu ada resikonya, gak menikah pun ada resikonya. Kalau kamu udah bahagia dengan dirimu sendiri, mau orang ngomong apa juga bodo amat.
1: Benar. Jadi kayak mau dibilangin kayak gimana, kalau masih cinta ya udah tahu resikonya.
0: Orang menikah umur 22 dan bahagia sampai sekarang, tapi ada juga yang single 44 bahagia juga.
1: Jadi
0: yang penting ya bahagia itu tadi.
1: Bahagianya gimana gitu ya?
0: Bahagia karena kan sumber sayang itu tadi yang katanya Pak Maslow yang memiliki juga harus lewat pasangan. Kadang kita terlibat dengan komunitas yang solid, kita punya teman yang baik, itu pun juga udah cukup untuk memenuhi rasa sayang itu tadi.
1: Wow. Obrolan kita daging banget malam hari ini, tapi mungkin kita tiba di closing statement kira-kira. Ini kalau misalnya buat Nana dulu, nanti akan ditutup sama Kak Meike. Buat mereka yang lagi ada di persimpangan jalan, mau marry or not to marry, Nana gimana Nana menurut kamu?
2: Menurutku sih kayak menikah itu pasti punya tantangannya sendiri.
1: Betul.
2: Gak menikah juga pasti punya perjuangannya sendiri.
1: Yes.
2: Gak ada pilihan yang bebas dari resiko.
1: Benar,
2: jadi menurutku yang penting itu pilihlah jalan yang sanggup kamu pertanggungjawabkan dan sudah disiapkan secara matang dan bisa kamu pertanggungjawabkan dengan dewasa suatu hari nanti.
1: Oh, luar biasa banget nih calon psikolog hebat ya, luar biasa tuh berdua ya. Kita aminkan ini ya.
0: Amin.
1: Kami itu menutup, apa yang mau disampaikan kami?
0: Sama aja sih, yang penting kita itu selalu bahagia. Karena bahagia itu datangnya bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kadang meskipun situasi itu terlihat sulit, tapi kalau kita happy ya kita yang merasakan.
1: Betul.
0: Gitu Kak. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu sama orang. Gitu.
1: Tepuk tangan dulu, malam hari ini obrolannya seru banget ya. Dan memang ini relate banget. Tapi apapun sekali lagi pilihan kalian, kembali lagi kepada kalian ya. Jangan karena mendengarkan dialog ini, yaudahlah gue gak usah nikah aja. Tapi balik lagi, semuanya ditimbang-timbang lagi ya, gitu
0: benar.
1: Ya.
0: Karena lebih bijak.
1: Karena pasti tetap ada ya, biarpun cuma 1001 laki-laki yang paling baik itu pasti ada ya kali
0: ada.
1: Ya.
0: Begitu banyak juga perempuan yang baik.
1: Banyak.
0: Jangan khawatir.
1: Thank you banget, dan inilah akhir dari obrolan kita bersama dengan Meike Kregenborg, SPSI CHRM, dan juga Nadia Chandra Kirana, mentor Castle Rock Indonesia, dan juga Gen Z yang luar biasa. Thank you banget.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Bin bin bin bin that girl. Bin bin bin bin bin that girl. Bin bin bin bin bin that girl. Bin bin bin bin

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin payah kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Des, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

media sosial. Nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Good morning teman Pro 2, pagi ini bareng sama Fira Putri akan menemani kamu di Spada ya hingga pukul 10 nanti. Yang pastinya aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi terup to date untuk menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SDN Merjosari 3 Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadz Rudi dari SDN Merjosari 3 Malang. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang berbuat baik kepada sesama. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama tema yang sangat indah dan penting dalam kehidupan kita, yaitu berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik bukan hanya anjuran tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan adalah cermin keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau kita benar-benar beriman, kita akan senang ketika orang lain juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita pun harus memperlakukan orang lain dengan baik. Bentuk-bentuk kebaikan. Berbuat baik tidak selalu harus dengan uang atau harta. Ada banyak cara sederhana untuk berbuat baik. Teman-teman RRI Pro 2, yang pertama dengan lisan, mengucapkan kata-kata yang lembut, tidak menyakiti hati orang lain, memberi semangat kepada teman. Yang kedua, teman-teman RRI Pro 2, dengan tindakan, menolong teman yang kesulitan, membantu orang tua di rumah, menyapa guru dengan sopan, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, teman-teman RRI Pro 2, dengan senyum. Rasulullah bersabda, senyumku kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan sahabat RRI, hanya dengan senyum tulus kita sudah mendapat pahala sedekah. Ketiga, kebaikan akan kembali kepada kita. Allah Maha Adil. Setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi, teman-teman RRI Pro 2, sekecil apapun kebaikan, menyingkirkan duri di jalan, membantu teman yang jatuh, atau sekedar mendengarkan curhat seseorang, semuanya dicatat sebagai pahala dan akan kembali kepada kita. Yang keempat, teman-teman RRI Pro 2, contoh dari kehidupan Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam berbuat baik kepada sesama. Beliau dikenal jujur, lembut, penyayang, dan suka menolong. Bahkan kepada orang yang memusuhinya. Subhanallah. Suatu hari ada seorang wanita tua yang setiap hari melempari Nabi dengan sampah. Tapi ketika wanita itu sakit, Nabi malah menjenguk dan mendoakannya. Subhanallah. Ini bukti nyata bahwa berbuat baik tidak tergantung pada sikap orang lain, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman RRI Pro 2, hadirin yang berbahagia, dunia ini akan terasa indah jika setiap orang mau saling berbuat baik. Kebaikan tidak akan membuat kita miskin, justru membuat hati kita kaya dengan rasa syukur dan cinta. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, siswa yang sopan kepada gurunya, teman yang setia, dan tetangga yang peduli. Karena seperti kata pepatah, kebaikan sekecil apapun akan menumbuhkan kedamaian sebesar mungkin. Semoga kita semua, teman-teman RRI Pro 2, menjadi orang yang senantiasa menebar kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hambanya yang dicintainya. Akhirnya, wallahul muafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SDN Merjosari 3 Malang.
3: Kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
4: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

Peter Bejkamo. Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gitu lagi juga. Ada di briefing
1: PK. Iya, soalnya gua bilang gini.
2: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
3: Pinjaman online ilegal, Pak.
2: Alamat?
3: Enggak jelas, Pak.
2: Situs resmi atau aplikasi mobile?
3: Enggak ada juga, Pak.
2: Terdaftar di OJK?
3: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
2: Kok malah bangga kamu?
3: Maaf, Pak.
2: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
3: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
2: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
3: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
4: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu, kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, Sigit Wardana menghadirkan mini album Existen yang berisi 5 lagu, terdiri dari 3 lagu remake dan 2 lagu baru. Dari 5 lagu tersebut, hanya satu yang merupakan ciptaan Sigit, sementara karya original lainnya dipersiapkan untuk proyek berikutnya. Dalam proses produksi, Sigit menggandeng sejumlah musisi dan kreator musik. 3 lagu remake dibuat dengan izin para pencipta, diantaranya Pamungkas NM, Onsi Ungu, Alexander Ongko, serta karya almarhum Bertje van Houten. Produksi musiknya dipercaya kepada Acai dari Rocker Kasarung dengan dukungan Ave Records. Di manajemen, Franciscus Eko selaku produser bersama Sigit serta Eni Handayani. Produksi EP telah dimulai sejak 2025 dan sempat mengalami penyesuaian jadwal karena proses lisensi lagu remake. Melalui karya tersebut, Sigit berharap Existen tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga memberikan semangat kepada pendengar untuk terus bertahan, berkembang, dan membuktikan eksistensi melalui karya. Informasi selanjutnya, tim Aeronautika Brawijaya dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menuntaskan seluruh misi seleksi wilayah Kontes Robot Terbang Indonesia atau KRTI 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim berhasil meraih full point dengan waktu penyelesaian 55 detik. Seleksi wilayah KRTI 2026 digelar secara daring melalui Zoom pada hari Jumat 14 Agustus 2026 dan diikuti 51 perguruan tinggi. Sebanyak 16 tim terbaik akan dipilih untuk melaju ke tahap berikutnya dan dijadwalkan berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Dalam kompetisi tersebut, peserta harus menerbangkan drone untuk membawa dan menjatuhkan medical kit ke dalam kotak serta melewati lintasan tanpa mengandalkan GPS sebagai sistem utama. Pilot Muhammad Fadil Kutrunada menyebut cuaca dan angin kencang menjadi tantangan, namun telah diantisipasi melalui berbagai uji coba selama kompetisi. Capaian full point dengan waktu 55 detik menjadi hasil dari persiapan dan kolaborasi seluruh anggota tim yang didampingi oleh dosen Kris Avian STMT PhD. Meski hasil resmi kelolosan belum diumumkan, tim Aeronautika Brawijaya optimis dapat melanjutkan perjuangan pada tahap berikutnya KRTI 2026. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
5: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
6: Pada.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM

Selamat pagi, ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani pagi hari kamu gitu ya. Di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Gimana nih kabar kamu di pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga kamu udah semangat di pagi hari ini teman Pro 2. Mungkin ada yang udah siap-siap mau berangkat nganterin anak ataupun adik ke sekolah gitu ya. Dan juga mungkin di antara kamu ada yang baru bangun langsung gabungan sama kita teman Pro 2 ya. Aku juga mau mengucapkan selamat pagi gitu ya. Dan bareng sama Vira di pagi hari ini aku bakal menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi apapun, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Ya teman Pro 2, kamu tahu gak sih beberapa hari yang lalu gitu ya, ada final trailer dari film Operasi Pesta Copet itu dirilis ya. Dan dalam trailer ini memperlihatkan ada aksi 4 sahabat yang mencuri 300 ponsel di Festival Musik Pesta Pora. Dan dalam final trailer ini juga memperlihatkan ada Ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, lalu ada Adut yang diperankan oleh Kristo Immanuel, ada Tia nih yang diperankan oleh Zulfa Maharani, lalu ada Melody yang diperankan oleh Kawai Labiba, teman Bro 2. Nah, Iqbal sendiri ini mengatakan dia tuh kayak berharap banget nih film Operasi Pesta Copet dapat menjadi film yang gak dekat dengan kehidupan penonton. Iqbal yang berperan sebagai Ijal sekaligus produser ingin film tersebut menjadi suara bagi mereka yang belum dapat kesempatan gitu ya untuk bersuara, teman Pro 2. Dia juga berharap penonton dapat menemukan bagian dari dirinya melalui berbagai elemen dalam film. Dan menurutnya kedekatan itu tuh bisa muncul dari karakter, latar kehidupan, musik festival, sampai persahabatan. Iqbal juga pengen perasaan tersebut itu dapat bertahan dalam ingatan penonton hingga bertahun-tahun mendatang gitu ya. Bahkan dia berharap nih Operasi Pesta Copet bisa menjadi salah satu film yang terus disebut ketika generasi berikutnya membicarakan tontonan favorit mereka. Selain berharap filmnya itu berkesan bagi penonton, Iqbal juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru selama proses produksi. Dia mengatakan proyek tersebut memberinya berbagai pelajaran yang berharga, baik sebagai aktor maupun saat bekerja di balik layar. Sementara dari sisi produksi sendiri, Iqbal ini mengaku mendapat kesempatan besar gitu ya untuk belajar dari para produser dan juga mentor yang ada di Imaginary. Dia ini menyebut Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, sampai Aulia Ucup ini sebagai sosok yang memberikan pengalaman berharga untuk dirinya. Iqbal juga banyak belajar mengenai musik selama proses pembuatan film ini gitu ya. Dia itu berdiskusi barengan sama Eddie Kemud serta sejumlah musisi yang terlibat dalam proyek tersebut nih, teman Pro 2. Dan bagi Iqbal sendiri, berbagai pengalaman tersebut membuat Operasi Pesta Copet menjadi proyek yang memiliki arti penting dalam perjalanan karirnya. Film tersebut sekaligus menjadi ruang baginya gitu ya untuk berkembang sebagai aktor sekaligus produser nih. Film Operasi Pesta Copet yang diproduseri ada Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan juga James Erlangga. Dan film ini sendiri adalah debut dari penyutradaraan Eddie Hemud. Dibintangi ada Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Zulfa Maharani, dan juga Kawi Labiba. Film Operasi Pesta Copet dijadwalkan bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia serempak gitu ya, mulai dari tanggal 27 Agustus mendatang, teman Bro 2.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Informasi menarik buat kamu yang punya hobi nyanyi dan kamu pingin bakat kamu tuh dikenal lebih luas lagi gitu ya. Kamu bisa langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026 dan pendaftarannya itu gratis gitu ya. Dan terbuka untuk kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun. Pendaftarannya berlangsung sampai 30 Agustus ya teman Bro 2, jadi masih lama banget waktunya. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya bisa aja kamu bisa langsung cek ya di www.bintangradiorri.id. Jangan lupa nih follow-follow Instagram kita di @rrimlg dan @bintangradio.id. Dan juga jangan lupa follow TikTok kita di @rrimalang dan @bintangradio.id. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Kamu bisa langsung daftar sekarang gitu ya secara online atau datang langsung ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut bisa melalui WA Humas kita ya di 081-34-674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.